0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: Bari barang tuang palebe damelna rada treret ka kenca jeung ka katuhu kawas aya anu diteangan. Mang Uhim panasaran pok nanya.
1: Melarian saha palebe?
0: Eta ni tenan Jang Rusli. Kamana teu katinggalnya? Temal palebe bari am tuang dodol ketan harita teh.
1: Cobi taroskeun ka Mang Dasim atuh.
0: Mang Uhim nunjuk ka Mang Dasim nuker ngahuleng. Teu milu barang dahar harita teh kawas nu taya kahayang. Nya. Kamana Jang Rusli, Mang?
1: Numawi teterang leosna palebe. Tadi teh di piwarang ka dieu. Ulah ulin teu puguh cekeng teh. Tapi duka ka mana atuh? Da teu aya di rorompok oge itu teh. Jang Rusli teh.
0: Timbal Mang Dasim. Oh. Nya ka mana atuh nya? Punung kitu. Pedah cocoanana di beuli ku kuring. Timbal palebe deui.
1: Nya duka atuh eta mah. Urusan si Ujang eta mah da teu apal sim kuring oge.
0: Carerea taya nu nyaho. Kamana leos Rusli iwa ti si Piing anu bisa ngira-ngira teh. Dumeh tadi beurangna kungsi ngawadul jeung manehanna. Tapi teu wani ari mastikeun mah bisi nyalahan. Mana komo ari bebeja ka palebe mah teu waningeun pisan si Piing teh. Ukur ngagerentes dina hatena.
2: Aduh, palang siang nyaan luas seluas teh. Mun nya teh kitu aduh kabina-bina ieu mah ye. Aduh
0: kitu ceuk hatena ujug-ujug geureuy bulu punuk na muriding kapangaruhan ku sawangan jeung lamunan si Piing teh. Keur kitu cegung aya anjing manting cungungung babaung mawarasa keung nu lain lumayan. Atuh nu keur garecok ngobrol teh pating larenjang aya oge nu langsung nguring ka bulu punuk kawas nu geus terus rasa yen aya pikasieuneun. Harita aki apuy inget ka incuna nu diimah sorangan. Teu aya nu ngasuh raninina keur nyaba ka dayeuh ngalongok anakna. Atuh puguh we aki apuy teh teu betah cicing si aki teh hayang buru-buru balik pok amitan.
3: Hatur nuhun ka sadayana nya. Aduh. Punten ye dia gimarek ti heudanya.
0: Ka mana Ki? Ceuk Kang Ubed.
3: Ya buat diwangsul ye dia kumaha. Melangkai insu ye teh nya.
0: Oh mangga tuh. Nuhun nyakinya.
3: Sawang suna sujang ye teh wangannya dikandun ka sadayana ye teh.
0: Aki apoi cengkat terus muru kalawang tepas malah aya anu nunturkeun sarua geus hayang balik. Tapi ari gok kana golodog maksudna rada treret milih senal ana breh aya nu ngacepat bodas sidik pisan papocong koceak aki apoi ngoceak reuwas walah wahuleuh harita teh.
3: Aduh wajah sawadah ditambah aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh tolong aja apa sih nyawanya tulungan lagi dan ngajepat doba sinawa itu buat la ilaha illallah.
0: Cenah ceuk aki apoy bari kaceleng ka jero deui tolonyong ka pojok ampir weh neumbrak Pak RT anu keur tuang gegeplak.
4: Kunaon Ki? Aya naon Ki?
0: Ceuk Pak RT. Aki apoy teu ngajawab kalah buncelik bari calangap. Kalawan nunjuk kalawang tepas harita aya deui nu rek biji leret kana golodog. Lengah ka paehan langsung ngagoler di dinya.
4: Enak lah,
2: kuring ge amit we ganube dia bade wangsulnya sim kuring dia aduh dekiat ya aduh tos tunuh sun aduh alah
4: nyamang atuh ka ditu
2: mangadon digandun dun
4: koloyong eta jelema teh barang red kana golodok anu ngajebat bodas
2: aduh aduh aduh ya
4: kunaon jelema teh nya nepi kana golodog langsung ka ditu aduh aduh atuh jadi ribut di imah kan Ubed teh palabe ngojengkang nempo ka golodog anak bre mani buncelik bakat kureuwas ngan teu katutuluyan palabe mah bubuhan lebe teu kosong-kosong teuing anjeunna ngusap rarai bari mundur deui gek calik dina urutna. Tapi najan kitu oge pias mah aya jejantungna ratu. Oh aduh, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kunaon palebe? Aya naon palebe ieu teh? Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim. Aduh. Aduh, aduh. Astagfirullahaladzim. Ya. Aya naon palebe ieu teh?
2: Cek gan Ubed bari nangtung nu sejen ribut nu tadina diuk deket lawang tingko cengkang kajero sidih betot jeng baturna aya anu merosot sarung kabotot kunu ti tukang.
1: Aduh aduh alah aing teu kuat aduh itu dina golodog aduh nyaya naon sateh aduh eta jeng tong merosotkeun kolor aing geuleuh sateh aduh. Ayo ka jero deui aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh sia tong song song ngabetot kolor aing ngana naon deui aduh alah aduh alah ngawalu sia alah kurang ajar aduh aduh aduh aduh aduh
2: aya nu morosot sarung kabetot kunu ti tukang
4: aya nu labuh kalayak ngacrit aduh-aduhan
1: aduh asya aduh
4: nah sedeh ngelayak kain aduh tenang kunaon dia teh tenang
2: cek hiji sora di jero maneh nama kesieuneun dacan nyaho kana naon-naon nu dipikasieuna nu loba boro-boro tenang kalah ting birigidig aya oge anu ngayekek bari hitut beungeut na sepa ciga mayit ngadegdeg bakat ku sieun
4: gan Ubed panasaran ngawani-wani maneh nempo kana golodog ari breh teu bisa ngomong gan Ubed sungutna ukur calanga panon polotot awak heuras harita teh ari pikiran jadi malaweung teu karasaeun awakna ngaculaeuh ka tukang kawas anu beurat kaluhur plug dibebeut cengker saharita teu beunang ditanya kaayaan beki ribut nu borangan kokompodan mojok pasasedek nu rada wanian buru-buru nulungan gan Ubed dipayang dibawa ka tengah imah sedengkeun buayah reuwas nenyo salakina ngacoprak teh gabrug ngarontok dina ngagugulung salakina bari dicengcerikan.
5: Kunaon atuh? Kunaon Kang? Kunaon aya naon kanaon aya naon? Aduh, aya naon atuh Kang kunaon? Kunaon?
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
8: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
7: Linggih di Palih mana, Ibu?
8: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
8: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
7: Ieu panyawat tos lami?
8: panyawatan mah gula nama poslami pas aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras gu nanti paru nama neme tirusasi.
7: Pami ieu panyawatan jantan biasana kumaha karaosna Bu?
8: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
7: Duhun.
8: Ayeuna mah sakinten teras
7: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon Bu?
8: Propolis, alfa propolis.
7: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes alfa propolis khasiat saunan karosku ibu.
8: Alhamdulillah metadin alim emam ayah nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu saatas propolis eta tilu dinten abdi kersatuang.
7: Alhamdulillah mohon-mohon anu diabetes oke kolesterolnya kumaha Bu?
8: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos ayah setahun ke obat diabetes.
7: Berarti ayah nama jengka normal gitu diabetesnya Bu?
8: Mohon, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Bu Entin, tas saya seberapa botol jamu tetes alfa propolis?
8: Abdi dua botol.
7: Ibu di botol kasabraha karaos khasiatna Bu?
8: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos khasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
7: Ibu udah ngerti mana Bu alfa propolis?
8: Radiopis yang dina radiopis FM-nya.
7: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes alfa propolis?
8: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum sehari 3 kali setelah makan.
7: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
8: Abi gaduh panyawat diabetes sarang stres paru alhamdulillah saatos apa popolis alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan mangga sementen kasadayana konsumsi apa popolis.
7: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
8: Amin amin.
9: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Urada wanian buruk-buruk nulungan gan Ubed dipayang dibawa ke tengah imah. Sedangkan buayayah rewas nenyo salakina ngaco prakteh. Gabruk ngarontok kina ngagugulung salakina bari dicengcerikan.
1: Kunaon atuh, kunaon Kang, kunaon ayah naon, kunaon ayah naon, ayah naon atuh Kang, kunaon, kunaon, kunaon, kunaon.
0: Coba sing tenang heula, tenang, tenang, tenang. Ulah ribut tepukuh, ke urang talungtik heula. Nah ayah naon usahnya, nah iya teh. Coba cari cing, cari cing.
2: Aduh, siun barabe, aduh, kuring dadu. Dek mulang kumaha ye sok yeun dijadawar bujur di jalan ye.
3: Nya kuring aduh ayo nya. Aduh para bae aduh kumaha teh para bae aduh tulungan kuring aduh. Aduh alah ya ge mah jeung salana morosot. Aduh tadi kolor da pegas aduh. Dasar maneh ujang alah ye mah maka jeung moroskeun deun kolor aki aduh.
0: Tenang. Cobi tenang heula. Cobi ye. Cari cing, cari. Tong ribuh. Cek pala baik bari cengkat, nu sajian jempe, nu cerik ingak-ingakan. Aki apui nu tadi kasima, geus lelar deui, geus eling deui, bisa diuk krayan teteg. Ari nu tadi ngecengkang kapaehan, anger ngajepat keneh deket lawang, can kapuru dipindahkeun. Palebe harita teh ngeteyep ngadeukeutan lawang tepas. Kalawan dijajapkeun ku paneuteup balarea. Nu pareng aya di dinya sajongjongan cempling. Amekan ge teu sirikna ditahan. Sedangkeun di luareun eta imah ganeng ku soragaang patemalan jeung sorajangkrik. Cegug. Anjing ngagogog deui. Gok palebe kana lawang breh aya keneh bae nu ngajepat teh. Palebe sadar anjeunna boga rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun kaayaan bisi matak jadi guyur salalemur. Terus babacaan sabisa-bisa sisinglar bisi aya jurig nyiliwuri, bisi aya setan minah rupa, aya kelong newo-newo. Maca ayat kursi sababaraha kali istighfar jeung sajabana. Tapi aneh anu bodas ngajepat telingit-lengit anger bae kaciri kalah beki sidik puguh we palebe kereung anjeuna ngaraos heran anu akhirna timbul wawanen.
4: Pak RT minta damar ka dieu.
5: Mangga palebe.
0: Pak RT dada asa-asa da sieun. Tapi era ku pangkat kalah kawe RT tapi siunan kapaksa Pak RT teh ngagugu nyokot damar nuker dipakenya angan tengah imah sakitu oge untung keteka tubruk dan ditunda dina meja di pojok terus dibawa kapal lebe dipakenya angan golodog barang breh beki sidik ayah popocong ngagoler dina golodog. Pak RT ngadeg-deg da karek harita nenyo nu jelas mah.
5: Naon eta palebe?
0: Tenang Pak RT. Keun urang pariksa. Nah naon ieu palebe beki panasaran leungit kasieuna terus mariksa eta mayit dipapae tina sirah kana suku terus ditetenan boehna talina malah dibuka saeutik breh asiwung weuteuh keneh panasaran deui palebe teh dibuka harita teh breh suku mayit sidik pisan mayit nu dikurebkeun tadi beurang teh.
6: Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Masya Allah.
0: Barbe istighfar bari gogodeg. Panunna melong keneh kana mayit. asa teh percaya kana teteh nyuanana. Kulantaran palebe bangunan teu nu sejen timbul wawanen hayang nenjo kalayan jelas ting seuleundeuk nyampeurkeun malah Mang Dasim jeung Aki Empud mah pangheulana ting polohok neuteu popocong harita teh. Dilalila rob ngaronom kana popocong ting polohok jeung kumecrek aya oge anu ngaleper keneh dasieun. Keur kitu palebe marentah ka salasa urang pikeun mayang eta mayit ka tengah imah. Kabeneran aya nu wani mayit terus dipayang ka jero imah rita teh. Ret boyayah kanu mayang mayit kocea lengger kapaehan atuh dibut deui bae di imah teh. Boyayah pada nulungan palebe kabeureun harita teh tapi usaha sateka polah pikeun nengtremkeun kaayaan eta imah.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau seusum?
2: Tos seusuman ya. Mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon.
2: Takumah teteh sarang senang alat landung alpa propolis penyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sarang senang alat landung alpa propolis alhamdulillah nama penyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: TSA?
4: Bukan.
5: TSPA?
4: Bukan.
5: TSA? Bukan. Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya. Tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
0: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tur di jalana. Anu opatan geus anjog kanu dijug-jug, obor ngagebur hurung, haseup hideung mulek kaluhur. Ari breh mata kaget, da sarerea oge colohok bengong mata simeuteun. Sabab mertela ngemang boled kuburan geus aya nu ngaburak barik. Padungna ayang-ayangan pasolengkrah, liang kubur korowong aya nu ngali. Palebe istighfar sababaraha kali saumur jadi lebe boro-boro. Nyaksian bukti ngadenge beja oge henteu, tapi ayeuna kanyataan katingali pisan buktina geus teu bisa dipungkir deui.
1: Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Anak ieu mah sangkaan Haji Gopur teh kuat. Kuring oge percaya yen ieu mah pagawean celema. Mustahil mun aya mayit bisa balik sorangan. Mustahil mun aya nu maot hirup deui.
0: Ceuk palebe bari menyrong kana liang kubur anu gudawang.
1: Tapi palebe geuning sok aya bejana, magar aya nu maot balik deui da teu ditarima ku bumi sabab mautna kotor. Ceuk Pak RT maksa kenyarita bari ngababarah kasieun. Ulah waka goreng sangka yeuh. Teu kudu mikiran nu lain-lain. Ayeuna mah pikiran heula bukti nu nyata. Ulah waka percaya kana beja nu can puguh karuhan. Almarhumah putra Gan Ubed lain teu ditarima ku bumi, tapi pasti aya jalma nu hianat, teleka, jahat. Kaluwihan nu jahat ieu mah yeuh.
0: Ceuk palebe bangun kemesna keranan.
1: Janten ayeuna kumaha ieu teh? Haju urang laporan ka Haji Gopur. Urang bebeja ka sarerea. Yen kieu kenyataanana, bukti ieu mah kuburan aya nu ngali. Sarta urang langsung kurebkeun deui ayeuna.
0: Teu loba catur deui pring. Kabehanana balik deui ka lemur. Lempang gancang hayang buru-buru tepi kanu dijug-jug. Akhirna goka imah palebe unggah langsung laporan ka Haji Gopur yen kitu kejadianana.
1: Doh nya ai. Jelas ieu mah lain kajaiban. Lain keanehan ieu mah. Tapi bukti tina hiji kajahatan. Kajahatan ieu mah yeuh. Keun. Isukan maluruh anu jahatna mah. Urang menta bantuan kanu berwajib. Ayeuna mah hayu urang pulang gendei ieu mayit. Karunya kanu jadi kulawargana.
0: Ceuk Haji Gopur. Atuh satuluyna mah diatur sakumaha mistina ngayakeun obor saloba-lobana. Neboga patromak diinjeum atuh ngagebur hurung di buruan teh caang ngebrak lir ti beurang rek ngurebkeun mayit peuting eta keneh. Gan Ubed geus eling ayeuna mah. Awakna leuleus bakat

0: ngan sabuat nu mangsung nangurebkeun mayit nu kadua kalina. Aya hiji jalma anu mangihan senal sarampasan gancang laporan ka Palebe.
1: Palebe, kuring mangih senal sarampasan ya. Sarampasan Palebe ye mah ye.
0: Pokna bari dituduhkeun sarerea ngalieuk rob ngaronom senal gebeg. Mang Dasim ngagebeg bari ngarenjang bakat ku leuwas-leuwasna sabab Mang Dasim mah wabuh pisan kana eta senal. Sidik eta teh geningan senal anakna nya eta Rusli tapi tegeruh bisi kasamaran ukur ngahuleng di barung kuratuk jajantungna Mang Dasim teh.
2: Alhamdulillah atuh. Moga-moga ieu senal bisa jadi saksi jeung bukti sing bisa nuduhkeun nasaha nu geus milampah jahat teh atuh. Ceuk Palebe bari mulung eta senal rek dibawa ka lembur. Sarerea milu bunga kajaba ti Mang Dasim anu sedih teh. Bring kabehanana baralik deui di jalan recok ngaromongkeun nyaritakeun nu bieu kejadian. Gan Ubed ngakermet hatena hayang kena mangihan celemana anu daleka hayang nyiksa sasebeuhna. Ari Haji Gopur badami jeung Palebe yen isukan rek ngayakeun riungan di balai desa nyawalakeun kajadian peuting eta sangka nu jahatna beunang da jelas lain nu jauh tangtu batur salemur. Sadatang-datang ka lembur langsung bubar barali ka imahna sewang-sewangan bari mawa picaritaeun nu baris diobrolkeun ka kulawargana masing-masing. Ari Mang Dasim sedih kabina-bina leumpangna semulungse hatena kebek ku kahariwang jaba amek anakna nu ngaran Rusli nu memang dititah tahlilan kalah eueuh. Kari-kari aya kajadian kitu tangtu we matak melang jeung hariwang atuh ka anakna teh.
1: Nah, ieu mah ieu. Ya Allah, ya Robi. Aya-aya wae Rusli, Rusli. Lamun teh mah maneh, maneh nu geus ngagali kuburan, kacida kalakuan maneh. Nges ka eunteupan ku setan si Rusli. Naon maksudna si teh? Aduh, ieu mah ieu.
0: Kitu gerentes hate Mang Dasim. Kacaturkeun Palebe. Harita teh ngagedig leumpang sorangan muruk ka imahna. Barang geus tepi kaketro kana panto bari nyalukan bojona nu ngaran Bi Isah geus sababaraha kali nyalukan teu aya wae anu nemalan.
2: Nyai, Nyai, buka Nyai ye. Ay ay ay, nah kebal-kebal teuing nu hees teh. Isah, Isah, laan tulak Bapak ye.
0: Ceuk Palebe deui bedas ngomongna tapi anger taya anu nyaring panto anger meundeut. Palebe kutuk geneng terus nguliwat ka pipir imah ngadeukeutan janela kamar. Geus kitu janela diketrokan sababaraha kali ayeuna mah tadi mah panto urun nemalan ayeuna janela diketrokan saterusna. Bari ngageingkeun bojona tapi Bi Isah tetep teu nimalan teu kadenge aya anu nyari.
2: Isah. Isah. Tangi tangi tangi bapa ye balik. Isah. Isah. Masya Allah. Na kamarana jelema teh nya. Parudak deui atuh meni eueuh hiji-hiji acan ieu teh.
0: Palebe kukulutus jeung capek deui hayang buru-buru reureuh. Sabot kitu kadenge aya nu leumpang dina palupuh. Sada maju ka hareup buru panto tengah, kolotra

Isa. Isa. Isa. Isa ide Isa. Hah? Isa. Eureun nemalan. Palebe ngahuleng bari mikir. Nah, saha nu bieu mukakeun panto? Saha nu leumpang di imah? Saha nu mukakeun panto nya? Isa eueuh, barudak eueuh. Buah-buah ieu. Rai bulu punuk palebe muriding harita teh najan pangkat lebe oge dasarua manusa boga rasa kasieun mah. Aya naon ieu, aduh. Aya kajadian aneh deui ieu. Jeung deui kamarana barudak ieu teh. Palebe asa-asa rek ka imah teh, ngadon ngajanteng we ditepas, melong kana panto tengah anu geus muka damar mereke tetet kakalincesan ketebak angin. Terus manehna nyoba deui sakali deui ngageruan bojona. Tapi anger teu aya nu ngajawab. Sah. Sah. Ari panto muka tengah imah, tapi eueuh sasaha ieu teh. Sah. Isah. Duh. Tekung si Dila reket sadaranya ngarekot. Pantesna teh aya nu hudang. Prig, prig nu leumpang dina palupuh. Palebe kerung, naha saha eta? Da piraku ari bojona mah teu nemalan. Isa. Sa. Isa. Isa. Deh. Panto muka. Aya soraranya ngarekot. Pantesna teh anu kakara hudang. Aya nu leumpang na palupu. Tapi eueuh jelemana. Isa. Sa. Anger eueuh nu nemalan. Palebe jadi penasaran, plus asup ka tengah imah jajantung ratug hate ceceblakan. Bulu punuk muriding. Tuurna rada nyorocod. Tapi panasaran tetep gede. Blus manehna ka kamar kosong harita teh. Leos ka dapur eueuh sasaha. Bus ka goah sarua eueuh sasaha. Unggal kamari tempoan anak lauge eueuh di dinya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamirsa.
0: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Palbe jadi penasaran, plus asup ke tengah imah, jantung ratug, hati ceceblakan. Bulu punuk muriding, tuurna rada nyorocod, tapi penasaran tetap gede. Blus manehna ka kamar, kosong harita teh. Leos ka dapur, eueuh sasaha. Bus ka goah, sarua, eueuh sasaha. Unggal kamar ditempoan, anak naoge eueuh didinya.
1: Tadi suara naon ya?
0: Aduh sidik, aya nu leumpang di dieu. Nuju ka hareup. Konyengkang di ka tengah imah, jen palebe ngajanteng, ngahuleng miraga meneng, hate kaget pikiran rungsing, nah aya naon di imah da sidik. Sada aya nu leumpang, sada aya nu hudang dina ranjang, tapi mangkelukna eueuh.
2: Aduh, ya Allah, Masya Allah. Aduh, aneh imah yeuh. Aneh, aneh, aneh, aneh. Aya setan naon nu ngancik di imah aing? Hah? Aya setan sugal di imah yeuh, hah? Urang ajar. Ngaheureukeun ka aing imah yeuh, hah?
0: Ceuk palebe bari luak lieuk.
3: Keur kitu, kadenge aya nu ngabangingi ceurik di kamar sor awewe.
0: Sidik pisan mani nong toreng. Palebe curinghak keuat asup ka kamar, bisi pamajikanana di roga halagarong.

naon? Si Isa eueuh, barudak eueuh. Betiga sorosor anu masak ieu teh. Pala bae curinghat, reuwas tapi panasaran. Kojengkang manehna ka pawon disampeurkeun. Hayang sidik ka jelemana, naha saha nu tong terang di pawon teh? Barang disampeurkeun eueuh sasaha deui bae. Eueuh beurit-beurit acan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Heran. Nahanaon di sana teh atuh aduh. Nahanaon, nahanaon. Aduh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cek palebe ngoloyong ka tengah imah deui. Gek diuk cara tadi, babacaan leuwih husu bisi aya curig nyeuwuri setan minah rupa. Disinglara sina nyingkah. Orokaya batan nyingkah mah kalah maceuh eta jurig teh. Teu bubuguh imah ujug-ujug ngarijeg. Naon ieu? Imah ngarijeg ieu. Aduh. Ngarekot kawas aya lini gede sorolo kublag. Besek ragdag cina pago eusina bahe ayang-ayangan. Korolong kelas cina meja murag. Prek pepes. Atuh. Naon ieu? Ini lain. Aduh. Eta gelas. Aduh. Eta eundeur kieu. Geus kitu hiuk aya angin ngagelebug. Bilik ge pating harlob katiup angin ti luar. Rekot, rekot, rekot. Imah beuki inggeung. Sorolok. Sadakeun teng peupeus di panyaweran. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ieu teh aya naon deui atuh? Aya naon deui ieu teh? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Aduh. Ieu imah asa ingeung kieu. Sanu ngeudeuk-ngeudeuk imah sakitu gedena kieu. Aduh, aduh. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ceuk palebe pariluak rieuk. Neangan anu ngendagkeun imah tapi da teu kaciri nanahaon atuh. Kawantu goib ieu mah nu boga perbuatanana. Keur kitu kadenge sada anu leuleumpangan di pipir imah. Saha deui wae ieu? Eureun imah teu inggeung. Aya nu leumpang di pipir. Jentre pisan tinggal brig kawas nu dihajakeun. Palebe hayang nyaho keuat pijil kaburuan ngudag ngeuleumpang tea tapi teu kapanggih. Tepi ka dikuriling tepung gelang anger taya sasaha. Setan imah yeuh, setan imah yeuh. Aduh. Kalacat unggah deui, purusut kenteng marurag. Aduh kenteng murag, aduh. Pru pre pareupeus namru di panyaweran, sedengkeun ingeung telus imah teh ingeung karasana ku palebe. Atuh puguh beuki leuwas palebe teh. Hatena jadi keueung teu sanggup nyahareupanana kalah seberkan hate. Ya Allah. Ya Allah. Ieu masukan setan mana kayangan ieu. Kunaon ieu teh? Ya Allah ya Robbi. Ya Allah ya Robbi. Nah naon atuh ieu teh? Paingan barudak areuweuh. Pasien oge ngungsi ka ninina jigana mah. Kitu cek palebe tuluy turun kaburuan panto dikaitkeun harita teh.

Waktos naparantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katengalin ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu, alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge, istilah mah mun ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae.
2: Sering ka meser obat herbal teras ya, ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di mantan Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada, saban dinten wayang siang bengi caya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, pajawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tangga bete engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tuur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na meset satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret jeuna ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna abah teh terus ngareut apa popori saya ka tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah atos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah, kitunya bilih, kitu tanu gaduh panyawat sama dia abah. Segera ngagalaleuh ya, poprobut kondisi acara abah, kitunya. Da abah aja gini ya, alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan, kanu kesaksiana. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados, oge ti Radio UNASKO, mudah-mudahan sadayana dilancarkan banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis.

tulis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat, keluarga
2: Don.
0: Anda.
2: Oi. Ya, geningan lagu tak satu ngenahun ya, oi.
3: Mejoh tuh ngenahun, mah, tuh, dak.
2: Asal apa nupalas geninganan?
3: Oh, maneh nu nyanyi, nak, siapa?
2: Sahan nupalas, nak, kira-kira?
3: Siap.
2: Nah, jadi kaya, ayo, nupalas.
3: Nyanyi, nak, siap aja,
2: si Opi.
3: Ayo, kata apa-apa lagu ini.

0: Tropis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saeuf sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Pis,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Si, seatas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya.
1: Aina teh hara rampang pak badan teh. Aina mah tiis. Ah enak we no pak. Tuang raos bobo oge tibra.
0: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh pak.
1: Atas rada rampang pak.
0: Iya pak uci tes F seberapa botol pak.
1: Aina teh majeng katilu penginten.
0: Karaos khasiatnya di botol ka seberapa pak uci?
1: Anu kahiji ge tos karaos pak.
0: Pak uci bilih ayah nu bade disampaikan kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panjabat sepertos pak uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi pak.
1: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo alfa propolis abdi oge ngeureuy ieu sae gitu.
0: Muhun alhamdulillah pak uci hatur nuhun pak ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatusna konsumsi jamu tetes alfa propolis bapana damang panyawas trupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar pak ucinya.
1: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktos ke
2: Ibu Sahit, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
2: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
2: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
2: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
2: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
2: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
2: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
2: Tata acana nganggo alfa propolis, Ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui ta acan
2: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
2: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
2: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil.

0: normal wae gitu di dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
0: 375.
1: Saatus na konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Janten 138.
1: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
0: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
1: Mohon, Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
0: Asok nguping dino radio, asok nguping kendongeng.
1: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Bu.
0: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh penyawat sepertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian weku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
1: Mohon Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Juga di check up teh, kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras
3: dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
3: Seurpisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
2: Mun saya gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya.
3: Nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabar lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng-sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Rieut tos teu aya, cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Aya namana.
3: Seueur we pang anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian pangitunya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu.
2: Aya karaos na nya.
3: Oh.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon taku kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Taku kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sehat probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya ka duka raosna, lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten nya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Terus nuhun, Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Ya, dari Jalan Hocokro Aminoto nomor 6 102,4 FM Bisa Radio Ciamis Musik Masa Kini ya. Reka Muda selamat pagi. Dan seperti biasa tiba-tiba Moza hadir pagi hari ini namanya Reka Muda di hari Kamis ya di 7 Mei 2026. Selamat pagi. Selamat beraktivitas ya. Ada apa nih Moza? Sama siapa biasanya kayak gitu penasarannya? Moza tiba-tiba keluar sama siapa gitu ya? Yang pastinya ya, pagi hari ini Moza udah gak sendirian rekan muda ya. Karena pagi hari ini Moza sudah ditemenin bersama dengan, nanti dulu. Karena biasa penasaran rekan muda ya. Ya, dan pagi hari ini kita akan kembali di Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Ciamis. Dan Moza akan memperkenalkan rekan muda siapa aja nih yang pagi hari ini bakalan berbincang bersama Moza ya. Dan selamat pagi untuk Bapak Anang Setiawan SHMH ya, beliau adalah Kepala Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Ciamis. Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi.
0: Gimana Pak, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah ya. Dan juga ada Kepala Bidang Dinas dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan ya, Ibu Nani. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Boleh lebih dekat?
2: Kedengar.
0: Oh iya, oh, ada iya.
2: Selamat okay. Pagi juga Pak.
0: Iya. Oke. Okay. Dan rekan muda pagi hari ini apa yang akan kita bahas? Biasanya rekan muda suka penasaran nih Pak, kepo gitu ya. Dan pagi hari ini rekan muda, nah Moza bersama Pak Anang dan juga Ibu Nani akan membahas tentang sinergitas lintas sektor dalam penguatan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Ciamis. Karena mungkin gini ya Bu, kan banyak nih warga Ciamis atau mungkin masyarakat yang wah ada bangunan baru nih gitu di beberapa daerah atau di beberapa tempat di Ciamis ya Bu ya gitu. Wah ada bangunan baru nih. Ada dengar-dengar nih ada kabar ini ya, ternyata ini koperasi desa atau kelurahan Merah Putih gitu. Nah, dan mungkin untuk beberapa atau bahkan masih banyak nih yang masih awam gitu, sebenarnya koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini apa sih gitu kan. Ada bangunannya aja nih dulu nih belum ini, dan kemarin juga sempat kan ternyata koperasi desa Merah Putih ini sudah membuka lowongan pekerjaan gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu tentang apa sih gitu atau seperti apa ya penjelasan tentang koperasi di desa Merah Putih ini Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Perkenalan langsung atau gimana?
0: Perkenalan boleh Bu, biar lebih kenal.
2: Kami dari Pemerintahan Kabupaten Ciamis atas nama Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian mewakili Bapak Kepala Dinas, nama saya Nani.
0: Iya, Ibu Nani. Oke.
2: Mungkin tentang koperasi daerah koperasi Merah Putih kita mungkin tidak asing lagi.
0: Iya.
2: Seluruh Indonesia mungkin sudah mengetahuinya. Kami mungkin hanya bisa memberikan dasar hukumnya dulu ya Bu.
0: Iya.
2: Iya teh.
0: Iya. Ya. Oh, boleh.
2: Ada aja gitu gimana.
0: Iya. Mau Neng juga boleh Bu.
2: Iya, iya. Terima kasih kepada Bapak dari Kejaksaan.
0: Kejaksaan dia.
2: Kesehatan. Mungkin dasar hukum sesuai dengan apa, mungkin dengan Undang-Undang Dasar Keperkoperasian nomor 25 tahun 92. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pendayaan koperasi dan usaha mikro dan menengah. Kemudian keputusan Presiden RI nomor 9 tentang satuan percepatan pembentukan koperasi Merah Putih.
0: Yeah.
2: Instruksi Presiden nomor 9 tentang percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2000 tentang percepatan pembangunan fisik gerai pergudangan kelengkapan koperasi Desa Merah Putih. Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang cara penyaluran dana alokasi umum DBH dana desa dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai dan pergudangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 7 tentang pengelolaan dana desa. Keputusan Menteri Koperasi nomor 9 tentang Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Keputusan bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Pelaksanaan Badan Pengelolaan Investasi Kerajaan Nusantara. Surat edaran nomor 100.3.1.3/8944/SJ tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih ini dibentuk bulan Mei-Juni 2025 berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Desa Kelurahan Merah Putih dengan pembentukan badan hukum dan peraturan Menteri Hukum nomor 13 tahun 2025 tentang pengesahan koperasi. Terbentuknya sebanyak seluruh Indonesia itu kurang lebih 80.000 koperasi koperasi Merah Putih dan Kelurahan.
0: 80.000?
2: Ya,
0: 80.000.
2: Di Kabupaten Ciamis sendiri sesuai dengan banyaknya desa, untuk desanya itu 258 koperasi desa,
0: 258
2: dan 7 koperasi kelurahan. Jadi totalnya 265 koperasi desa dan kelurahan untuk di Kabupaten Ciamis.
0: Ya.
2: Karena itu kan sesuai desa dan kelurahannya.
0: Iya, iya.
2: Setelah terbentuknya KDMP sekitar bulan Oktober 2025, aturan mengenai instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 17 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, gudang dan kelengkapan koperasi kelurahan desa dan merah putih. Jadi pada saat bulan Oktober aturannya keluarlah aturan untuk percepatan pembangunan fisik gerai tersebut. Dalam impres menugaskan bahwa menugaskan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk melaksanakan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi daerah merah putih. Untuk jadi kita sebenarnya pembentukan koperasi daerah merah putih itu di pemerintahan itu karena itu apa ya? Kerjasamanya itu antara pemerintah Kementerian Koperasi dengan PT Agrinas, otomatis semua

0: Sementara sekarang itu untuk pembangunan fisik dan gerai itu sudah sampai sebentar. Proses-proses pembangunan itu sudah sampai
1: karena di beberapa wilayah sudah ada yang selesai juga gitu ya.
0: Iya. Iya. Sudah sampai untuk Kabupaten Ciamis sudah sampai 200 titik proses pembangunan. 200 titik proses pembangunan.
1: Ya, ya.
0: Jadi di tahap ada yang sudah 100%, ada 80%,
1: ya.
0: Ada di bawahnya. Jadi tidak tidak berbarengan
1: ya.
0: 200 selesai semua.
1: Semua tidak. Ya, ya.
0: Karena kami juga dapat informasi atau bekerja sama dengan pihak Kodim 063 sebanyak itu. Jadi sebanyak kurang lebih 200 titik proses pembangunan.
1: Ya. Oke, okay. Nah dan ini yang membuat penasaran gitu. Sebenarnya Bu, kalau ada yang bertanya juga gitu ya. Nah ini Koperasi Merah Putih ini sebenarnya pemiliknya siapa?
0: Pemiliknya siapa itu tergantung nantinya kondisi tanah tersebut punya siapa. Itu kan ada yang tanah punya desa, otomatis nanti desa. Ya nanti kalau misalnya di luar tanahnya misalnya punya BUMN, punya provinsi atau punya misalnya Bemda, nanti ada aturannya lagi.
1: Berarti tidak mungkin kalau tanah tersebut pemilikannya pribadi atau perorangan?
0: Tidak,
1: gitu?
0: Tidak. Okay. Karena di aturannya itu sebisa mungkin itu tanah kas desa.
1: Karena
0: nanti
1: iya,
0: tanah
1: iya.
0: dan bangunannya itu, asetnya itu otomatis ke desa.
1: Iya. Oke, okay, mungkin seperti itu penjelasan ya, tentang Koperasi ya. Merah Putih ya. Ya. Dan sekarang izin kita ke Pak Anang, Pak. Ini dari Kejaksaan Negeri Ciamis gitu ya. Pasti apalagi dari seksi intelijen gitu ya Pak. Nah ini sekarang gitu masih dalam tahap proses pembangunan gitu ya, bertahap di Ciamis gitu Pak terutama ya. Untuk Kejaksaan Negeri Ciamis ini itu berperan sebagai apa gitu. Nah ini masyarakat pun mungkin penasaran, kok ini koperasi kok ada kejaksaan gitu. Ini biasanya yang penasaran pasti akan bertanya seperti itu Pak. Boleh dijelaskan ya, Pak.
2: Terima kasih.
1: Ya.
2: Sebelumnya Mbak, saya perkenalkan dulu.
1: Iya.
2: Saya Anang Setiawan sebagai kasih intelijen di Kejaksaan Negeri Ciamis.
1: Iya.
2: Memang betul untuk kegiatan Koperasi Merah Putih ini kejaksaan diberi mandat atau surat perintah langsung dari Jaksa Agung.
1: Iya.
2: Untuk pengawasan kegiatan dalam prakteknya nanti, dari pengadaan sampai pembangunan sampai selesai, itu kita akan pantau semuanya. Itu berdasarkan itu pendampingan dan pengawalan tersebut tersatu pada dalam surat perintah pengamanan pembangunan strategis PPS Jaksa Agung Muda Intelijen nomor SP PPS strip 03 / D / DPP 2.1 2026 tahun tanggal 15 Januari 2006. Di sini kita sebagai pengawas, Bu. Berarti pengawas dalam arti kenapa sebagai pengawas? Karena dana koperasi ini adalah dana dari APBN yang nanti diperuntukannya untuk desa. Nah, makanya disitulah kita nanti di desa itulah nanti kita akan kerjasama dengan perangkat daerah di situ, dengan badan permusatan daerah di situ untuk melakukan pemantauan pelaporan kegiatan setiap tingkatan setiap tahapan dari proses nol sampai selesai kegiatan itu. Dan kita juga nanti ada aplikasi di mana aplikasi itu nanti yang berisi tentang kegiatan-kegiatan Koperasi Merah Putih beserta nanti ada ini juga ada laporannya kalau ada masyarakat nanti merasa tidak benar ini kegiatan ada menyeleweng ada tindak pidana korupsinya, itulah di aplikasi itulah nanti bisa langsung mengisi langsung mengisi laporan itu itu online, itu langsung nanti dipantau sama jam intel langsung laporan itu langsung ke atas langsung tidak lanjutin langsung nanti. Itulah salah satu peran kita sebagai kasih intel untuk mendampingi proyek-proyek strategis nasional.
1: Itu jadi diawasi ya dari awal pembangunan ya sampai ya prosesnya gitu sampai nanti operasinya tersebut sendiri berjalan gitu ya.
2: Betul.
1: Akan diawasi ya. Nah memang Pak itu harus ya maksudnya gini, kita mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya Bu ya.

0: korupsi gitu ya, ada penyelewengan atau hal-hal yang ternyata di luar yang seharusnya gitu. Itulah tugas atau peran dari Kejaksaan Negeri Ciamis gitu ya. Nah, dan mungkin untuk apa namanya, kan besar sekali ya bangunannya gitu kalau mau dilihat gitu. Wah, ini koperasi, wah besar banget nih gitu ya Bu ya. Dan sebenarnya untuk Koperasi Merah Putih sendiri itu memberikan apa namanya pelayanan atau fasilitas atau produknya nanti apa saja sih Bu gitu. Masyarakat kan mungkin bertanya-tanya, koperasi biasanya identiknya oh simpan pinjam nih gitu, biasanya kayak gitu kan, ataukah dalam Koperasi Merah Putih sendiri ada pelayanan atau fasilitas lain yang nantinya akan diberikan untuk masyarakat gitu.
1: Di Koperasi Merah Putih mungkin sementara itu kan untuk memang ada simpan pinjam, tapi untuk sementara simpan pinjamnya untuk dikesampingkan dulu.
0: Dikesampingkan.
1: Memang ya. Ada,
0: memang gitu. Oh, itu. Memang ada.
1: Untuk sementara itu kan tujuannya ke sembako.
0: Itu yang utama.
1: Ya, apotek, klinik atau penyewaan apa ya? Penyewaan tempat apa storage apa ya, tempat penyewaan terus pergudangan. Memang simpan pinjam ada gitu, tapi untuk sementara kita belum buka untuk des. Itu kan ada sebuah aplikasi ya. Jadi setiap KDMP itu mengisi apa usahanya di situ. Sesuai dengan di aktanya juga gitu. Jadi untuk simpan pinjam mungkin masih kita tutup karena tujuannya itu ke arah yang lain gitu, ke misalnya sembako
0: yang lebih apotek. Penting ya Bu ya. Itu.
1: Memang sih apa ya keinginan biasanya kalau koperasi identik dengan simpan pinjam ya Pak. Itu memang banyak sekali gitu. Yang kenapa sih simpan pinjam? Nah, tapi kita bertahap aja dulu. Yang mana dulu untuk sementara itu. Karena sekarang aturannya juga kita stagnannya di pembangunan Pak. Jadi belum ada aturan yang dulu. Banyak sekali aturan untuk usaha kerjasama segala macam bukan ditutup ya di ini dulu, jadi fokusnya tetap ke pembangunan dulu.
0: Nah, dan ngomongin tentang sembako yang seperti Ibu bilang, nah ini apakah koperasi ini memberikan misalnya penjualan untuk beras misalnya Bu ya, tapi dengan harga yang lebih murah nih untuk masyarakat, ataukah
1: ya harus ada sebenarnya yang KDMP itu sudah ada yang berusaha dengan inisiatif sendiri atau dengan potensi mereka sendiri dari keanggotaannya. Gitu. Sudah ada yang kerjasama dengan Bulo, itu minyak sama apa itu beras. Apa SP
0: ya. Itu betul.
1: Karena kami dari dinas itu untuk sementara itu kan sebagai pembinaannya mendorong kepada mereka sebelum ada aturan dari pusat untuk usahanya kembali, kita mendorong untuk menggali potensinya masing-masing gitu. Bertahap. Meskipun kecil tapi kita bertahap. Ada sekitar 30 yang bertahap sedikit-sedikit gitu.
0: Sudah mulai ya Bu ya?
1: Sudah mulai.
0: Nah, itu mungkin kalau itu angin segar nih untuk masyarakat gitu, pas dengar sembakonya ada, mungkin di Koperasi Merah Putih lebih miring itu mungkin angin segar ya untuk beberapa orang yang memang membutuhkan untuk harganya jangan terlalu mahal gitu ya. Itu sembako. Tadi ada apotek. Ada klinik. Maksudnya klinik untuk pemeriksaan
1: itu,
0: Bu?
1: Ya, misalnya dia ada dokter umum atau gitu. Kan ada apoteknya, ada kliniknya. Tapi kita nunggu lagi ini aturannya ada enggak itu. Jadi kami sendiri di dinas tidak bisa melangkah lebih jauh ya sebelum aturan dari pusat itu seperti apa. Jadi kita kalau ditanya apa sih usahanya apa itu, kita hanya bisa menerangkan kita sekarang masih tetap di pembangunan. Jadi kita tidak mau mendahului tanpa aturan yang jelas, aturan yang memang sudah sah, sudah keluar.
0: Itu ya.
1: Cuma untuk mendorong ke mereka, kita usahakan gitu potensi gali-gali yang ada di sana.
0: Nah, tapi enaknya maksudnya mungkin untuk yang memang sudah kalau ada yang niat yang nggak bener udah deg-degan gitu ya, karena sudah diawasi oleh Kejaksaan Negeri Ciamis nih ya Pak ya, agak deg-degan nih gitu ya. Tapi kalau yang memang benar gitu untuk masyarakat nih, dari pemerintah untuk masyarakat pasti sudah excited gitu ya, wah ini ada koperasi Merah Putih ya, mungkin nantinya kayak dari sembako tadi gitu ada yang lebih murah gitu ya, untuk pelayanan masyarakat atau untuk fasilitas ke masyarakat juga mungkin akan lebih baik gitu, tidak dipersulit biasanya kan. Mohon maaf nih masyarakat yang menengah ke bawah nih agak sulit dengan kayak semacam pelayanan yang sangat ribet gitu ya Bu ya. Nah semoga dengan adanya koperasi Merah Putih ini segala sesuatunya menjadi lebih mudah gitu.
1: Mudah-mudahan
0: gitu ya. Enggak banyak ini itunya Bu. Ya Pak, biasanya kan sulit nih kalau ini ya mau ke kesehatan agak sulit gitu, untuk beli sembako agak sulit, tapi ini kayak angin segar gitu ya. Kayak Rekam Muda, dan kayaknya Moza masih penasaran dengan banyak hal lainnya. Nanti Moza masih akan bertanya ke Pak Anang dan juga ke Ibu Nani ya. Dan Rekam Muda masih tetap menongkrongnya di Peace Radio 102,4 FM, Ciamis Musik Masa Kini.

0: Ih, makasih lo udah bilang cantik. Ih, ke siapa IGR banget. Dan Rekam Muda masih di Biz Radio ya, dan Moza masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Ciamis ya. Masih juga dengan Ibu Nani ya, ini dari Kabid Koperasi UKM dan Perdagangan juga Perindustrian ya, Bu ya. Nah, Kabupaten Ciamis ya, yang kita masih membahas tentang koperasi Merah Putih atau koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ya. Tapi biasanya masyarakat taunya koperasi Merah Putih aja gitu ya. Oke. Dan tadi sudah dijelaskan juga gitu ya tentang koperasi Merah Putih seperti apa atau pelayanan dan fasilitasnya seperti apa gitu ya. Dan tentang kejaksaan juga untuk tugasnya atau perannya seperti apa gitu ya. Nah, dan Rekan Muda, kenapa sih kok mesti diawasin? Tadi kan sudah ada sedikit gitu, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan juga tentang resiko-resiko lainnya gitu, yang memang harus diantisipasi gitu ya Pak, dari awal untuk hal-hal yang seperti itu agar tidak terjadi, apalagi kan ini menggunakan APBN ya Pak ya, ya gitu. Nah, ini harus seperti apa atau resikonya seperti apa gitu Pak?
1: Betul. Gini Mbak ya, untuk suatu anggaran itu pasti kegiatan itu pasti ada resikonya.
0: Iya.
1: Pasti berisiko, apalagi ini tentang keuangan yang besar.
0: Betul.
1: Besar, yang merupakan program pemerintah yang besar juga.
0: Iya.
1: Yang memang untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat di situ.
0: Iya.
1: Harus benar-benar kita pantau, kita jaga benar untuk kegiatan program ini, sehingga kita pun juga ada resiko-resiko ya. Yang perlu kedepannya kita hadapi, diantaranya mungkin adalah penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus koperasi.
0: Nah ini,
1: itu karena dia yang mengetahui semua kegiatan, yang mengelola, dia yang bertanggung jawab, sehingga harus kita benar-benar awasi tentang pengelolaannya itu, tentang pengelolaan keuangan yang tidak transparan atau tidak akuntabel. Itu pasti ada kemungkinan kita minimalisir juga, karena itu bisa kemungkinan terjadi dan tidak dilaksanakan rapat anggota tahunan, berarti laporan tahunan seperti apa, kegiatan ini berjalan enggak?
0: Iya.
1: Sesuai dengan progres enggak di sini ya.
0: Iya.
1: Itu perlu juga untuk diantisipasi, karena pada dasarnya ini adalah untuk kemakmuran masyarakat, untuk perputaran perekonomian masyarakat.
0: Betul.
1: Ini ngefek enggak ini dalam setahun ini kan?
0: Iya.
1: Ini juga harus kita perhatikan juga.
0: Betul.
1: Satu. Terus tentang potensi konflik kepentingan, di dalamnya itu pasti banyak kepentingan juga pasti.
0: Iya.
1: Nah, ini yang bikin kita kadang ini bikin tidak terlaksanakan kegiatan itu secara maksimal, karena ada kepentingan pribadi yang masuk di situ, golongan di situ untuk mencari keuntungan di situ. Padahal ini untuk rakyat, bukan untuk golongan. Nah, itulah salah satu juga kita nanti untuk kita pantau untuk kegiatannya, seperti itu.
0: Oke. Gitu Rekan Muda ya, karena memang godaannya tuh mungkin besar sekali ya, apalagi dengan yang tadinya tidak sama sekali memegang atau mengurus dengan nominal yang sangat besar gitu, dan akhirnya diberikan wewenang atau tugas gitu untuk mengelola gitu ya, padahal itu yang bukan haknya gitu ya Bu ya. Sedikit nih nominal besar ini ya, coba sedikit gitu, sedikit. Nah, itu yang tidak boleh gitu ya. Dan mungkin gini ya Pak. Nah, sekarang untuk pengelolaannya mungkin nanti gitu, dan di saat ternyata berjalan untuk anggotanya sendiri Bu, atau misalnya nanti yang mengurus koperasi Merah Putih ini siapa saja Bu? Selain kemarin kan ada membuka lowongan pekerjaan gitu ya untuk koperasi Merah Putih gitu, dan selain itu apakah dari desa sendiri nih gitu mengambil, ataukah memang harus ada persyaratan tertentu gitu, seperti ya dengan lowongan pekerjaan yang harus pendidikan minimal S1, D3 seperti itu Bu, ataukah dari mana gitu untuk nantinya di saat proses berjalan?
2: Untuk sementara kalau koperasi itu kan sebenarnya kan udah ada pengurus pengawas ya. Pengurus pengawas itu kan udah ada di dalam aktanya gitu. Di dalam itu dimusdesuskan kan, udah jelas. Sedangkan kalau koperasi itu berjalan juga dengan anggotanya. Kami kemarin cuma hanya mendorong anggotanya untuk ditambah gitu. Nanti kan itu berbandingnya terhadap simpanan wajibnya.
0: Oke.
2: Kalau untuk perekrutan
0: Iya, penerimaan.
2: Penerimaan itu sampai sekarang kami tidak ada tembusan ke kami gitu.
0: Oh.
2: Itu kan yang kemarin ada di media. Media itu kan itu Kementerian Koperasi sendiri yang membuka gitu. Kayak kemarin itu manajer keuangan katanya.
0: Yeah.
2: Itu Kementerian Koperasi bukan kami gitu. Kami hanya kami sendiri dari Kementerian sendiri itu.
0: Okay.
2: Jadi untuk misalnya nanti lowongan pekerjaan kedepannya sebenarnya kan itu haknya tertingginya itu dari anggota. Koperasi itu kan anggota ya.
0: Yeah.
2: Itu misalnya itu belum ada aturannya, misalnya nanti harus sama desanya sama ini enggak ada gitu. Desa itu sama kita mendorong lah gitu, mendorong ya untuk misalnya ke pengurus ke pengawasan, soalnya kepala desa itu otomatis sebagai pengawas koperasi KDMP.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi belum ada nanti perekrutan anggota dari belum ada.
0: Memang
2: dari musyawarah mereka misalnya mau mengangkat apa mempekerjakan kan harus dimusyawarahkan anggota dengan pengurus pengawas. Jadi tetap kesepakatan keluarga itu intinya, kesepakatan keluarga koperasi.
0: Oke. Iya. Ya, nah, takutnya siapa aja nih nanti yang dipilih boleh masuk, tahunya ternyata tidak bisa bertanggung jawab akan tugasnya gitu ya Bu ya. Oke, tapi semoga aja semuanya amanah gitu ya Bu ya. Agar Koperasi Merah Putih ini berjalan dengan semestinya gitu ya. Sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat ya. Oke, dan tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang resiko-resiko gitu ya. Dan yang muda sebenarnya ada yang cantik lagi di sini nih. Dari tadi enggak ngobrol-ngobrol. Boleh pinjam dulu mic-nya. Nah. Oke. Okay. Dari ibu mic-nya. Nah, dari tadi sebenarnya ada yang cantik, mereka muda di sini, ada yang cantik lagi, jadi yang cantiknya ada 3 ya. Udah sering kita ketemu ya, tapi kenalan lagi boleh nih. Di ini nemenin Pak Anang dari tadi ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Biar seger baru temenin sama yang cantik.
1: Iya. Ya. Semangat.
0: Boleh, mari kenalan terlebih dahulu nih. Siapa yang pagi hari ini juga nemenin Pak Anang dari Kejaksaan Negeri Ciamis?
3: Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan, nama saya Leoniret Dalia Betri Wangun. Saya dari Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ciamis. Dalam kesempatan kali ini menemani Pak Anang untuk di acara radio kali ini.
0: Jaksa menyapa ya.
3: Iya, jaksa menyapa.
0: Seperti biasa. Oke. Okay. Dan pagi hari ini kakaknya cantik ingin menjelaskan tentang tugas dan fungsi ya. Nah ini dari Seksi Intelijen dalam PPS ya, boleh mungkin untuk penjelasannya seperti apa nih tugas dan fungsinya?
3: Sebelumnya karena kan program KDM ini itu bentuk dari Astacita Presiden Republik Indonesia, maka selanjutnya bahwa perannya Kejaksaan itu melalui Jaksa Agung Bidang Intelijen mempunyai program pengamanan pembangunan strategis atau yang disingkat PPS. Nah, kemudian program ini itu merupakan upaya dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.
0: Iya.
3: Karena dari bidang intelijen ini melakukan pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap ancaman AGHT dalam program proyek tersebut.
0: Oke.
3: Tujuannya memastikan untuk pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat sasaran tanpa masuk ke ranah teknis atau keuangan lainnya. Nah, kemudian kami ini bertugas dan berfungsi untuk melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan dalam program koperasi, dan kemudian melaksanakan pengamanan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program strategis agar tidak terjadi penyalahgunaan.
0: Yeah.
3: Selanjutnya melaksanakan penerangan dan penyuluhan hukum melalui program Jaksa Menyapa yang saat ini kita lagi lakuin.
0: Iya. Yeah. Pencerahan nih ya.
3: Iya, makanya kami melakukan program ini untuk memberikan pencerahan dan memberikan penanggungan hukum untuk semua masyarakat tahu.
0: Iya, yeah, betul.
3: Nah, kemudian kami juga melakukan penggalangan dan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.
0: Oke, okay, itu ya.
3: Yeah.
0: Jadi itu tugas dan fungsinya. Sebenarnya memang dari awal pun memang sudah diawasi gitu ya. oleh Kejaksaan Negeri Ciamis agar semuanya prosesnya berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Nah, maksudnya gini, takutnya gitu pas dari awal pembangunan aja udah melenceng gitu, itu kan bahaya ya. Dari pas awal pembangunan aja belum berjalan gini, Pak. Ada yang ke samping, ke kanan, ke kiri. Ah, itu jangan ya. Nah, dan nantinya Bu, sekarang ke Bu Nani lagi. Terima kasih ya, Kak Cantik.
3: Sama-sama.
0: Kalau misalnya nanti gitu kan, mungkin dengan angin segar ini masyarakat sangat-sangat mungkin antusias gitu ya. Untuk berjalannya nanti gitu, Koperasi Merah Putih ini apakah di Ciamis sendiri semuanya akan berjalan di saat pembukaannya pas awalnya gitu, Bu, bareng semua apa beda-beda? Kayaknya bareng semua, Bu.
2: Karena tadi kan saya bilang yang 200 itu kan masih proses ya. Ditingkat-tingkatkan, ada yang sudah 100%, berapa gedung itu. Kalau untuk pembukaan kami belum ada informasi. Yang jelas apalagi tertulis gitu belum. Jadi karena kan kami hanya bisa menunggu dulu gitu dari pihak, mungkin dari pihak biasanya kan koordinasinya dengan Kodim gitu ya. Kodim kapan mau pembukaannya juga belum maksudnya belum secara tertulis.
0: Belum ada informasi ya, Bu ya.
2: Kalau pembangunan itu kan tidak mungkin semua
0: berjalan
2: dari 200 sama, itu itu kan bertahap.
0: Iya, betul.
2: Kan, penilainya juga bertahap juga gitu, dari pihak mereka bertahap juga gitu.
0: Oke, itu ya. Dan nah ini buat rekam muda yang mungkin penasaran ya tentang Koperasi Merah Putih ini, sudah dijelaskan juga nih barusan. Jadi udah ada pencerahan nih gitu, nantinya akan seperti apa gitu ya. Nah, dan kan gini ya Bu, sempat juga ada ya biasa media gitu ya. Nanti di saat adanya Koperasi Merah Putih, ada beberapa minimarket yang katanya ternyata harus tutup gitu, Bu. Apakah itu benar atau tidak gitu?
2: Selama ini saya belum informasi, maksudnya ke kami itu belum, saya belum, maksudnya bukan tidak mendengar ya. Tapi tidak untuk itu kami nggak bisa gitu. Itu kan hanya di wacana di luar ya. Mudah-mudahan KDMP tidak akan mematikan maksudnya warung atau apa. Mudah-mudahan karena itu sudah mungkin sudah dari pusatnya juga sudah diatur tidak akan seperti itu gitu.
0: Semoga ya, bisa semoga berdampingan gitu sebenarnya.
2: Karena kalau misalnya mau bersaing sehat gitu, bukan saling mematikan. Dan rencana tidak akan sampai mematikan misalnya warung-warung sekitar atau kecil gitu. Bahkan kita hanya kalau bisa seperti gas gitu, kita jadi pangkalan atau gitu.
0: Karena memang ya sudah ada mungkin sudah ada porsinya masing-masing ya, Bu, gitu ya. Nanti, ada yang pengennya ke supermarket, minimarket gitu, atau supermarket, ataukah nantinya ke Koperasi Merah Putih gitu ya, Bu ya.
2: Bisa jadi kan nanti Koperasi Merah Putih kerjasama, malah bisa jadi kerjasama, bukan saling bersaing, tapi kerjasama gitu.
1: Nah, makanya disitulah kita perlu sinergi antara kejaksaan, kementerian koperasi, pemerintah daerah dan pemerintah daerah setempat. Sehingga kita kan bisa mengetahui potensi-potensi mana yang dilaksanakan nanti bisa sesuai dengan harapan masyarakat di situ, untuk ekonominya berjalan
0: itu kayak gitu deh kamu muda ya. Karena ya kalau yang namanya mungkin itu hanya sekedar berita selentingan saja ya, Bu ya, belum sepenuhnya benar atau tidak gitu. Itu rekam muda, jadi jangan was-was dulu gini, misalnya aduh punya warung nih ternyata deket sama Koperasi Merah Putih, agak was-was gitu ya, tenang gitu, siapa tahu nantinya bisa bekerja sama atau nantinya bisa malahan menjadi untung gitu di saat ada Koperasi Merah Putih ini gitu ya. Nah, dan yang penasaran juga gitu, nanti kan ini untuk keuntungan ya, tadi kan Ibu sedikit ini ya, tergantung tanahnya tadi Ibu bilang gitu ya, apakah ini milik desa ataukah ini milik siapa lagi, Bu? Tanah untuk pas pembangunan apa Koperasi Merah Putihnya?
2: Ya kalau tanah kas desa otomatis kan punya desa.
0: Desa gitu. Berarti nanti di saat sudah berjalan, berarti yang mengelola keuangan atau dari segi mungkin keuntungan dan lain hal sebagainya, berarti untuk desa juga, Bu?
2: Ada, kalau nggak salah itu sampai dengan 20% kalau sudah ini itu jadi keuntungan dari pengelolaan koperasi itu, ada untuk desa sekitar 20%.
0: Dan mungkin
2: itu aturan yang kemarin gitu. Kan bisa aja aturan sekarang diganti lagi, diganti gitu lagi. Maaf ya, kalau KDMP itu aturan itu berubah-ubah.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Sekarang ini, besok sampai titik terakhir yang pembangunan. Jadi untuk usaha dan segala macamnya juga belum. Jadi kami hanya bisa menunggu aja dulu. Tapi yang kemarin hanya sampai kalau kurang lebih 20% dengan desa.
0: Oke. Kalau selebihnya?
2: Apanya?
0: Untuk keuntungannya?
2: Ya itu koperasi nanti yang
0: dikelola lagi. Oke. Iya, iya. Itu kan ya, masyarakat suka agak-agak sensi gitu kalau salah begitu ya, Bu ya.
2: Betul.
0: Biar ini gitu ya. Biar tahu ya. Oke, dan itu rekan muda ya. Jadi mungkin dia penasaran, itu sebenarnya nanti milik siapa gitu. Itu kan yang penasaran pasti akan bertanya milik siapa atau nanti keuntungannya seperti apa atau gambarannya ya, gitu.
2: Maaf, kalau milik siapa itu harus bisa dibedakan ya.
0: Gitu.
2: Milik apa, koperasi, kelembagaan koperasinya atau bangunan dan tanah bangunannya. Nah, itu kan harus dibedakan juga. Memang kalau di masyarakat enggak bakalan sampai ke situ.
0: Tahu
2: hanya ini koperasi nusaha sih.
0: Nah, gitu ya.
2: Itu. Jadi kalau misalnya untuk bangunan dan segala macamnya ke depannya itu memang ke desa.
0: Ke
2: karena
0: desa.
2: Kalau yang kas asetnya itu kas desa.
0: Gitu. Oh, oke. Itu ya. Nah, dan sekarang balik lagi ke Pak Anang, Pak. Kalau misalnya tadi kan ada katanya aplikasi nih yang nanti bakalan diluncurkan ya di saat koperasinya sudah berjalan gitu, untuk kayak semacam pelaporan atau hal lainnya yang selain untuk pelaporan ada bisa digunakan untuk apa lagi nih Pak nanti aplikasinya Pak?
1: Aplikasi ini nggak cuma laporan, nanti dari kegiatan kita sebenarnya sudah ada program-program seperti ini sebelumnya banyak sebenarnya kita kayak jaga desa, jaga desa itu sebenarnya ini nggak beda jauh dengan jaga desa, ini jaga desa yang satunya jaga koperasi merah putih, tapi secara pelaksanaannya bersama, makanya disitulah dibutuhkan kerjasama perangkat daerah, itu kan. Kalau badan permusatan daerah di situ kita untuk melakukan kegiatannya itu nanti di aplikasi itu nanti juga ada isi dari kegiatan-kegiatan di Merah Putih itu. Berarti kita bisa memantau apa saja yang dilaksanakan di koperasi Merah Putih itu berdasarkan aplikasi itu, beserta aduan-aduannya di situ seperti apa. Makanya disitulah diharapkan melalui sinergi yang kuat antara Kejaksaan RI, Kementerian Koperasi, pemerintah daerah. Baik dari pemerintah daerah tingkat 1 tingkat 2 maupun di desanya sendiri sebagai PMD-nya di situ ikut turut serta berarti membantu memaku bersama-sama lah di situ untuk bersama-sama dalam koalisi Merah Putih ini dapat berkembang secara optimal. Berdaya saing serta terhindar dari permasalahan hukum. Itulah tujuan itu telah ada di situ.
0: Nanti kalau misalnya itu kan untuk pemantauan lewat aplikasi apa ya. Nah, dan lain-lain sebagainya. Tapi biasanya gini, kayak masyarakat untuk melakukan pelaporan nih agak-agak takut misalnya gini. Aduh, takut nih pas ternyata lapor di aplikasi ada namanya gitu. Kebaca sama orang. Nah, nanti itu untuk di saat ada masyarakat yang melapor, identitasnya akan ketahuan atau enggak, Pak?
1: Enggak, identitasnya langsung aja nanti enggak pakai identitas gitu. Langsung ada laporan atas nama ini tentang ini. Nanti kita klarifikasi ke desa.
0: Langsung.
1: Ke desa juga kerjasama dengan PMD setempat, pemerintah daerah setempat bahwa enggak bahwa di masyarakat ini ada aduan-aduan seperti ini. Karena pada dasarnya ada juga aduan yang asal-asalan juga.
0: Kebenaran
1: iseng
0: ya.
1: Tentu kebenarannya ada. Juga kita cross check juga ke situ. Benar enggak kejadian aduan ini ada? Makanya kita akan koordinasi sama daerah untuk mengklarifikasi aduan itu.
0: Takutnya iseng atau hanya ingin menjatuhkan saja gitu ya. Biasanya ada yang sirik-sirik kayak gitu ya. Tapi semoga aja nanti kalau misalnya memang ada pelaporan pun itu benar gitu. Tapi ya jangan ada pelaporan yang negatif sih sebenarnya ya. Semoga gitu keinginannya. Iya. Oke. Nah, dan Nah, nanti kan akan di cross check gitu ya. Nah, tadi seperti Bapak bilang untuk nanti di saat berjalannya ada transparansi ya tentang segala hal yang dilaporkan. Nah, berarti Pak setiap tahun akan ada laporan ke kejaksaan, apakah kejaksaan akan ikut nanti di saat ada rapat tahunan misalnya nih. Wah, ternyata Koperasi Merah Putih mengundang misalnya untuk kejaksaan untuk ikut dalam rapat tersebut ataukah mengundang atau dari koperasi sendiri yang melapor ke kejaksaan itu bagaimana Pak?
1: kalau kita kan sebagai jaga, istilahnya kan jaga koperasi Merah Putih. Berarti kita memang dari pelaksanaan sampai dari suatu kegiatan sampai akhir kita akan mengikuti terus.
0: Gak
1: cuma di tengah jalan, di akhir jalan atau di pinggir jalan. Kita dari awal sampai akhir. Berarti kita akan terlibat di dalamnya itu, untuk dalam penjagaannya.
0: Itu ya, wah, luar biasa tuh reka muda. Nah, jadi itu ya yang mungkin sebelumnya tidak mengetahui tentang koperasi Merah Putih ini. Gitu, hanya tahu pas lewat, wah, ada bangunan besar nih gitu, wah, ada, udah ada namanya gitu, wah, ternyata seperti itu reka muda ya. Sudah dijelaskan oleh Ibu Nani ya tentang koperasi Merah Putih seperti apa, dan dijelaskan juga oleh Pak Anang dari Kejaksaan Negeri Ciamis bagaimana untuk segala sesuatunya, pengawasan ya, dan tugasnya dan fungsinya itu seksi intelijen dari awal ya, memantau berjalannya untuk pembangunan, proses pembangunan sekarang ini masih dalam proses pembangunan ya. Dan di Ciamis 200 ibu ya, baru 200 berjalannya ya,
2: proses masih
0: berproses gitu reka muda. Oke deh, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, tidak ada masalah apapun ya Pak ya.
1: Ya, betul.
0: Ya, biar kejaksaan enggak ada yang harus diselesaikan gitu. Hanya kita, memantau.
1: Iya, betul. Kita setiap bulan kita harus ada laporan. Seluruh KD Merah Putih kita harus melaporkan kegiatan. Sudah mulai bulan ini sudah kita laporkan setiap bulan ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung. Dari 200 kali itu, Bu ya.
2: Iya.
1: Itu kita ada datanya semua itu. Sampai di mana kegiatan itu ada kita.
0: Oke. Itu ya. Benar-benar semuanya secara transparansi, pokoknya dari prosesnya gitu ya. Untuk pembangunannya seperti itu. Ini yang ditunggu-tunggu nanti mungkin setelah semuanya selesai dan mulai berjalan gitu ya. Ini ditunggu oleh masyarakat, semoga lancar ya Bu ya, ya Pak ya.
1: Amin.
0: Amin. Dan bisa bermanfaat untuk pembangunan nih. Ini masyarakat yang ditunggu-tunggu gitu sebenarnya. Itu ya, untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya. Oke. Dan ya pasti rekam muda seperti itu. Di pagi hari ini bersama Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Ciamis bersama Ibu Nani juga luar biasa nih. Dan kita tunggu ya untuk nanti ke depannya setelah semuanya prosesnya selesai dan siap untuk berjalan gitu ya Bu, Pak. Ini koperasi Merah Putihnya. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi oleh Bapak?
1: Sudah, saya kira cukup itu. Yang penting kita akan memantau, akan melaksanakan jaga koperasi Merah Putih itu dengan semaksimal saya kejaksaan untuk menjaga ini sesuai dengan perintah atasan.
0: Yep.
1: Sehingga kita semuanya bisa berjalan dengan lancar dan aman.
0: Amin.
1: Dan sesuai dengan program pemerintah yang dicita-citakan.
0: Terima kasih Bapak ya. Buat Ibu ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Ciamis?
2: Mudah-mudahan koperasi KDMP semua sama berjalan dengan lancar, dengan usahanya dengan lancar, dan semua partisipasi masyarakat di masing-masing desa itu mudah-mudahan menjadi anggota koperasi KDMP buat membantu perekonomian di masing-masing desa juga kita sesuai dengan program PSN yang harus kita dukung.
0: Oke. Kakak cantik, ada yang disampaikan? Boleh.
3: Kami dari bidang seksi intelijen itu punya program namanya Palu Gada, terkait kalau misalnya ada masyarakat yang mau ingin bertanya, melakukan pendampingan hukum, penyuluhan hukum, ada di Instagram Kejaksaan Negeri Ciamis. Jadi di sana ada postingan terkait scan barcode Palu Gada, jika kalau misalnya ada yang mau bertanya atau ada yang mau melakukan pendampingan atau ada yang mau melakukan penyuluhan hukum. Dan kami juga punya nomor hotline.
0: Boleh.
3: Mungkin nomornya bisa dicatat di 0821 300 2551.
0: Oke. 0821 300 2551. Itu langsung catat aja ya. Kalau misalnya rekan muda mengalami ada masalah atau apa gitu. Oke deh. Terima kasih sekali lagi ya. Sebagai Kak Cantik, buat Pak Anang, buat Ibu Nani, luar biasa nih pembicaraan di pagi hari ini. Dan buat rekan muda, selamat beraktivitas di hari Kamis ya. Tetap semangat ya, dan moza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Bumbu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Mak iya.
3: Mak iya teh linggih pali mana?
5: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
3: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
5: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh kirang semangat gitu, janten aya hoyong makan ya, untuk pamitas karaos nyeri gitu, lambung teh, pamitas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
3: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
5: Ya biasa we, wah uih ka rumah sakit kasep.
3: Ayeuna mah teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
5: Ya, dileukeunan nganggo jamu tetes alfa propolis.
3: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis robihan anu karaos ku emak naon wae?
5: Mate nemu bade saboso oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
3: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
5: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
3: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
5: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayana bade ngaleut deui, Mak.
3: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
5: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
3: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes alfa propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
4: www.radioprssnijabar.net.
8: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
9: sakit hati jadi motif penyiraman air keras pekerja konveksi di Manonjaya, Tasikmalaya. Sebanyak 174 jemaah haji asal Garut diberangkatkan via Kertajati. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
12: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Pria inisial D, seorang sopir mobil ekspedisi yang menjadi pelaku penyiraman air keras terhadap 9 pegawai konveksi di Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, dijerat pasal 469 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Penegasan disampaikan Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Herman Saputra. Herman menjelaskan pelaku D sudah merencanakan aksinya. Penyiraman air keras kepada para korban bukan reaksi spontan akibat tersulut emosi, namun aksi yang telah disusun dan dipersiapkan. Setidaknya terlihat dari pakaian pelaku saat menyerang. Dia memakai jas hujan dan helm. Terkait motif, menurutnya pelaku D adalah sopir mobil ekspedisi yang kerap mengambil barang dari konveksi pakaian olahraga yang berlokasi di Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya itu terungkap. Pihak konveksi merasa pelayanan yang diberikan D tidak sesuai harapan. Dijelaskan ada kejadian paket kiriman konveksi tidak diambil sehingga pihak konveksi melaporkan masalah itu ke perusahaan ekspedisi hingga membuat pelaku ditegur dan akhirnya D merasa sakit hati lalu merencanakan aksi penyiraman air keras.
13: Pelaku sudah kita amankan dan sekarang lagi dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian alhamdulillah menurut kabar tadi pagi dari pihak rumah sakit bahwa korban yang tadinya dirawat 6 orang menjadi 4 orang dan sudah alhamdulillah sudah pulang 2 orang. Motifnya itu dia sakit hati. Air kerasnya itu didapatkan dia beli dari online. Itu tanggal 28 April 2026. Dan sampai ke rumahnya itu tanggal 30 April.
9: Sebelumnya terjadi aksi penyiraman air keras di sebuah konveksi Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Senin 4 Mei malam. Inisial D, seorang sopir ekspedisi mendatangi lokasi dengan mengenakan helm dan jas hujan meski cuaca sedang cerah. Tanpa basa-basi, D menyiramkan 2 botol cairan korosif ke arah para pekerja. Aksi pelaku terhenti setelah cairan kimia yang dibawanya habis. Para pekerja bersama warga sekitar langsung bergerak melumpuhkan D sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Bupati Abdusi Syakur Amin resmi melantik 5 kepala desa hasil pemilihan antar waktu PAW di Garut awal pekan ini. Syakur menyampaikan ucapan selamat sekaligus menekankan pentingnya amanah dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan jabatan kepala desa merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diserahkan secara formal oleh negara. Dirinya mengingatkan menjadi kepala desa adalah sebuah keistimewaan mengingat ketatnya kontestasi di tingkat desa. Karenanya ia meminta para pejabat baru untuk senantiasa bersyukur dengan cara memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
14: Ketika Bapak Ibu terpilih kembali sekarang, itu kondisi keuangan kita juga baik. Tapi manfaatkan untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan dengan baik. Cek lagi, saya menganjurkan gunakan aplikasi yang disarankan oleh pemerintah. Dengan menggunakan aplikasi itu, Bapak Ibu bisa dibantu dimonitoring oleh institusi yang lebih tinggi. Sehingga saya nitip sekali, tolong belajar dan memanfaatkan aplikasi ya. Begitu di desa harus lebih sabar ya. Kenapa? Masalah sekarang tuntutannya tinggi. Mereka tahunya ketika kepala desa langsung masalah segera selesai. Padahal selesai kita tidak punya dana.
9: Bupati Garut juga menyinggung kondisi keuangan desa yang tengah terbatas. Ia menekankan agar para kepala desa tidak mengeluh, melainkan tetap kreatif mencari solusi finansial. Untuk diketahui, 5 kepala desa PAW yang dilantik diantaranya Jajang Risman, kepala desa Pasirwaru, Kecamatan Balubur, Limbangan, Kusdimai, kepala desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Nova Wilian Sumario, kepala desa Lewobaru, Kecamatan Malangbong, Bambang Yuniardi, kepala desa Keresek, Kecamatan Cibatu, dan Dadang Sujana, Kepala Desa Sindang Suka, Kecamatan Cibatu Garut. Untuk pertama kalinya, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Garut resmi melepas 174 jemaah haji plus petugas yang tergabung dalam kloter 22 embarkasi Kertajati Kamis 7 Mei pagi. Keberangkatan jemaah haji dilepas langsung Bupati Garut bersama pejabat Forkopimda di Gedung Pendopo. Kepala Kantor Kementerian Haji Kemenhaj dan Umroh Kabupaten Garut Indra Azwar Mawardi mengungkapkan seluruh rangkaian proses persiapan keberangkatan jemaah haji asal Garut musim haji 1447 Hijriah 2026 berlangsung lancar. Selain bimbingan manasik haji, perlengkapan akomodasi seluruh jemaah haji juga telah terdistribusikan dengan tepat. Menurut

0: 99 dari 174. Kemarin kan laporan ke media itu 174, ternyata ada jemaah yang tunda berangkat dikarenakan sakit. 5 orang, jadi untuk sekarang diberangkatkan 169 dan ditambah dengan petugas 5, jadi 174. Lansia itu 60% Pak, dari total 169, sekitar 80 orang untuk lansia.
1: Menjadi prioritas ya untuk pelayanan lansia sendiri?
0: Ya, sebab sekarang itu kan tagline-nya itu ramah lansia dan disabilitas dan wanita. Itu kebanyakan jemaah juga semua Indonesia itu yang pertama itu lansia dan wanita.
2: Indra menambahkan tahun ini tercatat dalam manifest haji yang dikeluarkan Kemenhaj Garut, 60% jemaah haji berusia lansia. Di dalamnya juga terdapat nama Ija Watma, 93 tahun, dari Kecamatan Bayongbong tercatat sebagai jemaah haji tertua, sementara jemaah haji termuda adalah Fadlan Haras Akili berusia 17 tahun dari Kecamatan Tarogong Kidul.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
6: www.radioprssnijabar.net.
3: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.
7: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911.
6: 0813-2424-5911.
2: Upaya mendukung program swasembada pangan nasional terus digencarkan jajaran Polres Ciamis. Bersama kelompok tani, kembali melaksanakan penanaman jagung pada kuartal kedua 2026 sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan pangan nasional. Penanaman dilakukan di lahan seluas kurang lebih 2 hektar. Kegiatan merupakan bagian dari program berkelanjutan yang ditargetkan mampu mencapai total 100 hektar lahan tanam dalam waktu dekat. Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah mengatakan, program adalah tindak lanjut dari arahan pimpinan Polri yang mendukung swasembada pangan itu akan terus berlanjut secara bertahap, bahkan dalam waktu dekat penanaman kembali akan dilakukan untuk mempercepat pencapaian target luas tanam. Menurut Hidayatullah, selama ini Polres Ciamis telah menjalin kolaborasi dengan berbagai kelompok tani, khususnya kelompok tani merah putih. Ditambahkannya, 2026 Polres Ciamis menargetkan produksi jagung mencapai 260 ton. Pihaknya optimis target tersebut tidak hanya tercapai tetapi juga berpotensi terlampaui.
8: Kita melakukan penanaman kurang lebih 2 hektar. Target ke depan itu ada sekitar 100 hektaran. Ya, besok kita akan melakukan penanaman kembali. Dan alhamdulillah selama ini kita sudah berkolaborasi dengan beberapa kelompok tani. Kita Polres Ciamis siap untuk bersama-sama berkolaborasi dan memfasilitasi. Ya, apabila dari kelompok tani memerlukan bantuan, baik itu biaya operasional maupun bibit dan pupuk sebagainya. Target kita di tahun 2026 ini sebanyak 260 ton.
2: Untuk diketahui, 2025 lalu Polres Ciamis mencatat capaian membanggakan dengan penyerapan hasil panen oleh Bulog tertinggi se-Jawa Barat mencapai 134%. Kedepan, capaian itu ditargetkan meningkat hingga lebih dari 200%.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: S A
1: bukan
0: T S P
1: bukan
0: Tesa
1: bukan
0: ya terus apa dong
1: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiemin mulu obatin dong
0: obatin pakai apa
1: nih cobain tetes mata Tesma Aini
0: hah tetes mata Tesma Aini
1: iya tetes mata Tesma Aini obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
0: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
1: Coba baca ini.
0: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
1: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
5: Mitra sehat nuju sarang pribados kerarasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
6: Mohon.
5: Mohon nu pamiling ge teh di mana teh?
6: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabaraha lami teh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya.
6: Mohon.
5: Tos lalandong ka mana wae teh?
6: Tos ka itu ka dia wae lah kitu, tapi teh acan aya pirobihan.
5: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh ngalah tandong naon teh?
6: Alpa propolis.
5: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
6: Atau siap 2 botol.
5: Sareng ayeuna pangintenya?
6: Mohon. Mohon.
5: Takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
6: Mohon.
5: Naon wae nu tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
5: Alhamdulillahnya.
6: Ginjal teu aya.
5: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
6: Nya alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Wirobihan gitu.
5: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
6: Amin.
5: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi
8: 0813 8000 6860 0813 8000 6860 TSA bukan TSPA bukan TESA bukan.
9: Ya terus apa dong?
8: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
9: Obatin pakai apa?
8: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
9: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
8: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
10: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
11: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
11: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
12: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggi pilihan mana pak?
3: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
3: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alpha Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis?
3: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh, mentak mesir deh teh gitu teh. Ngaros sehat teh, gar, ya rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis?
3: Hiji.
2: Janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat?
3: Majeng kasehat, terus robi pisan gitu.
2: Uningati manten pak Alpha Propolis?
3: Pak masuk ngupingin radio.
2: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan penyawat sepotos bapak, mangga pak.
3: Dah kak, wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku Alpha Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis janten sehat rezekina oge tambil lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini. Oh yeah.

0: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra, kaayaan di nagara Amartapura, kumangsa ayeuna loba rahayat anu katrap ku rupa-rupa panyakit. Teu kolot teu budak, teu awewe teu lalaki. Harita loba anu dibawa ka tabib, da dokter mah teu kacaritakeun aya di dunya pawayangan. Nu katrap panyakit teh lain rahayat wungkul. Dalah para pangagung nagara oge, aya anu ngalaman gering. Saperti Satria Malajang Tengah Raden Gatot Kaca. Ngan kulantaran maneh nama kasebutna oge jago anu sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandange dewa urat kawat balung besi. Dina katera panyakit oge babari pisan waras. Raden Gatot Kaca teh geringna oge ngan ukur dua poe katilu poena mamayu. Harita Raden Gatot Kaca kerdina kaayaan mamayu ari ukur hudang ti inggon mah bisa ngancan kuat mancen gawe salaku keamanan nagara. Gawe na teh ngan lajag lejeg gue bari sakapeung ku kulutus.
1: Aduh. Naatuh, asa karsel-karsel teuing ieu teh. Tuman sapopoe kaula ngulincer ngaroris keamanan nagara. Ari ayeuna cicing bae di karaton jeung asa loba kahayang ieu teh. Pang-pang nama dahareun tiis-tiis.
0: Raden Gatot Kaca harita ngomong sorangan. Bari tuluy harita teh ngadeukeutan kulkas, brai kulkas teh dibuka maksudna rek nyokot cai herang tiis. Ngan hanyakal botol wadah cai herang teh karosong kabeh eueuh eusian.
1: Leuh, aing mah. Naatuh, eueuh cai tiis acan. Eta we Kanjeng Ibu teu perhatian pisan kan keur mamayu teh. Aih. Kamana nyari Kanjeng Ibu? Ibu? Ibu?
0: Raden Gatot Kaca nyauran ingkang ibu, ngan sigana ingkang ibu nuka telah nyimas ratu arimbi teh, teka sampak aya di karaton. Raden Gatot Kaca anger lajag-lejeg di jero karaton, bari haben nyalukan ingkang ibu arimbi. Tapi sababaraha kali dicalukan teh, weleh eueuh anu nembalan. Ngan sigana harita Sora Gatot Kaca teh kadengeun kunu jadi pamana nyaeta purba kesah nu harita keur moyan bari dikungkuyung sarung. Atuh gancang harita purba kesah teh cengkat tuluy muru alona anu kacida dipikanya ah kumanehna.
1: Halo, aya naon Raden? Nyalukan bae tuang ibu. Tisuk oge ibu hidup teh init kaluar. Majar nama cenah rek balanja ka pasar. Nate nyarios ka Raden?
0: Ditanya kitu kunu jadi pamana, Raden Gatot Kaca gancang nembal.
1: Lah, puguh oge teterang badi ka pasar? Padahal mun terang badi ka pasar mah, hoyong eta we dipangmeserkeun rujak taulu. Duh, tos asa muruy we ieu teh. Kacipta ngageleserna dina tikoro, bari jeung amis tiis. Cing atuh paman. Pang megatkeun bieti tukang taulu.
0: Purba kesah ngaulang sakeudeung ngarasa heran ku pamenta nu jadi alona. Datara ieu biasana Gatot Kaca barang penta kadaharan sarupa kitu. Komo taulu mah. Pangna kitu sabab Gatot Kaca teh keur leutik mah kacida pisan sieuneunana ku kadaharan anu ngaranna taulu. Tapi naha ayeuna taulu teh make dipikahayang sagala. Atuh pok purba kesah nanya.
1: Wahala kadalah Raden. Na celepat ku kupingan paman teh. Naha leres Raden teh hoyong taulu? Pan kapungkur mah keur alit bujeng-bujeng ku hoyong ngadahar. Karek ningali oge kanu ngaran taulu. Pan Raden teh sok ngajerit sieun. Tapi naha ari ayeuna bet ujug-ujug hoyong taulu? Disebatkeun ngidam da Raden teh bujangan keneh. Pan sok aya geuningan. Awewe anu ka kandungan tapi nu ngidamna teh lalakina Raden.
0: Raden Gatot Kaca matana ngadilak ka purba kesah tuluy kadenya nyarita.
1: Puguh paman, kaula oge ngarasa heran. Na ieu teh ujug-ujug hayang taulu sagala. Pan baheula mah keur leutik. Kaula teh boro-boro ku hayang ngadahar taulu. Dalah karek nempona oge, apan sok ngajerit bakatingku sieun. Cing atuh tulungan paman, pangmegatkeun bieti.
0: Arya Purba Kesah ngarasa bingung ngabandungan nu jadi alona sarta trilapok manehna nyarita.
1: Wahaya kagala halo, Nah, tuh kahoyong teh, bet nu aneh-aneh baik. Di mana teuing aya tahu nu wayah kieu? Bi eti oge anu sok rajin ngalangkung ka payuneun karaton. Ku waktu ayeuna mah perang kuralam we tara aya ka dieu. Rupina daun tauluna keur teu usum, Raden. Kumaha, Raden? Upami taulu teh mangadamel dina daun kahitutan.
0: Gatot Kaca siga embung ngadenge alasan di pamana sarupa kitu. Komo ngadenge rek dipangnyeunkeun taulu tina daun kahitutan mah, Raden Gatot Kaca teh jah motrot. Satulina manehna kukulutus.
1: Lah, aing mah. Nah, atuh. Ari haja-haja mah dianti-anti, bi eti teh teu aya bae ngelolek ka dieu. Cing atuh paman, milarian ka mana? Hieu kaula tos teu tahan nguruy bae hayang nu tiis-tiis. Teu nanaon sanes rujak taulu oge, asal nu ngageleser tiis.
0: Aya kurba kesah bingung deui bae, ku pamenta nu jadi alona. Teu lila pok manehna nyarita.
1: Wahaya kagaya, aduh, na atuh Raden. Aritos aya kahoyong teh manita tiasa dihihilian siga si Oding. Cing, lian jujak tahu naon deui nu dipikahoyong teh nu sakinten-kinten gampil dipilari.
0: Raden

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit
6: gitu. Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: kedua.
5: Iya,
6: iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya ya
6: iya.
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini,
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya
6: amin.
5: Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
9: Jing jing jing, nyeun kue putu nama ku kaula bae nya. Aduh papatahan we carana. Sirinting Raden Gatot Kaca nyamperkeun Aki Rayut sarta tuluy kakaratak kenapa kakas paranti nyeun kue putu kayaning ruas awi sendok jeung cocolok. Tah, kumaha kieu teh carana? Raden Gatot Kaca nanyakeun kumaha prak-prakanana nyeun kue putu teh. Atuh gancang Aki Rayut nerangkeun. Gampil pisan ngadamel kue putu mah Gusti. Cobi ka dieu bari dicontoan heula ku Aki. Cek Aki Rayut harita teh kana ruas awi paranti nyita kue putu tea. Tuluy ruas awi teh saeutik-saeutik dieusian ti pungketan jeung gula beureum make sendok. Sanggeus ruas awi kaeusian pinuh. Teu kanyahoan krewek. Harita ruas awi teh direwak ku Raden Gatot Kaca. Bari harita teh ngomong hari wesus. Ta. Geus kieu teh dicolok tuluy didahar meureun nya. Bari cos harita ruas awi teh dicolok ku curukna. Sarta am eusi citakan teh dihuapkeun. Cegoh, Raden Gatot Kaca teh batuk.
10: Waduh, geuning kue putu teh kieu rasana nya. Asa ngadahar sagon. Nah, ieu teh Kirayut.
9: Aki Rayut teu wudu reuwas oge nempo eta kajadian. Manehna aya rasa sieun bisi pangagung nagara teh bendu. Ngan teu lila Aki Rayut sadar, tuluy manehna nangtung bari pok nyarita.
10: Duh, ampun baraluhun Gusti Ano. Tani teh lepat. Kunaon atuh kueh teu acan diasakan tos dituang?
9: Raden Gatot Kaca ngahuleng tarangna kerung.
10: Kumaha? Baruk candi asakan? Lain ngomong atuh tita tadi. Ya, kaula teh keur mamayu jeung boga panyakit darah tinggi. Jadi teu kaupaya dahareun, sok tuluy we nafsu.
9: Ari purba kisah nu tita tadi ukur balem, nempo nu jadi alona kitu teh, manehna nahan pisirieun.
10: Wahaya gagaya wah. Nah, atuh ari si Alo. Kena tuangin teh siga anu nemek mendakan bae. Sabar atuh lo. Antosan heula sina diasakan ku Aki Rayut. Cing coba Aki Rayut. Kaula nu ngasakan dana.
9: Aki Rayut ngadenge caritaan purba kesah kitu teh. Manehna teu bisa nyaram. Sabab kangaranan pangagung nagara mah teu meunang dihulag. Atuh najan bari asa-asa oge. Aki Rayut harita teh ngidinan. Sok padahal dina hatena mah teu merean. Sabab ngasakan kue putu teh benang disebutkeun enteng bangga. Jadi teu bisa diasakan ku sahabae kacuali kunu geus biasa. Aria purba kesah harita teh nyokot ruas awi citakan kue putu tuluy diulak-ilik.
10: Wah ya kajaya. Oh, kieu nya ari citakan kue putu teh buleud copong. Cingan ngacakan diasupan tipung jeung gula beureum.
9: Bus-bus harita ruas awi teh diisian tipung ketan jeung gula beureum.
10: Tah, mun geus kieu, tuluy dianterkeun kana liangnya. Cing, mana liangna?
9: Aki Rayut nurutkeun sakumaha pamenta Arya Purbakesa. Manehna nuduhkeun liang nu aya dina juru blek paranti nyeun kue putu. Barang dicabut cocok liangna, jius harita teh kaluar kebul cai panas atawa uap. Atuh, oh, harita citakan nugas diasian tipung ketan jeung gula beureum teh ku purba kesah diantelkeun kana eta liang. Teu ngendek lila sigana kueh putu teh asak. Atuh tuluy citakan teh diangkat sarta cos harita dicolok. Aria purba kesah bangun anu bungah, dumeh manehna geus bisa nyieun kueh putu.
10: Tah, sia asa. Yeuh, Alo. Cing asaan. Ulah seueur teuing kalapana bilih keur mieun.
9: Purba kesah bari mikeun kue putu ka Raden Gatot Kaca. Atuh Raden Gatot Kaca rikat nampanan bari teu tatapa sini deui ngan ambay harita kue putu teh dihuapkeun bari jeung teu yeuh di kalapaan.
10: Wah, aduh, hanas. Hanas. Wah, pawan, hanas.
9: Raden Gatot Kaca cacalangapan bari nahan rasa panas. Atuh purba kesah teu kuat nahan pisirieun.
10: Wahaya kadalah wah. Nah, tu hari si ayo. Puguh panas kini kuih putu teh ayo makin dituang. Ken atuh karana tiis helak Raden. Tah, engke tos tiis namai di kalapaan. Wah, teteh lah kirayut. Ayo nak kaula ges bisa nyen kuih putu. Kumaha muni duitan bae sakalian jeng tanggungan anak. Teteh lah, resep muni nyen kuih putu teh. Komo eta pelebah nyolok nak. Kirayun curing hak, barang adenge dagangan anak rek di duitan, malah rek dibeli jeng tanggungan anak sagala. Cek pamikirna, ges pasti bakal gede pangajina. Atuh gancang harita Kirayun teh nyarita Daria. Anu, nuhun misan Gusti Alia, padahal mah ambi Gusti teu aya niat nijal. Da sejak sebatea, kueh putu teh hoyong katuang ku pangagung nagara. Harita anu nembalan teh Raden Gatotkaca. Tekitu Kirayun, kaula jeung ieu pun paman moal rek ngalalawarakeun kana kahadian Andika. Jaman kiwari mah arang langka aya jelema samodel Kirayun. Da kalolobaanna mah ka pangagung nagara teh pada ngajejeleh. Tah ku sabab eta kaula rek ngaduitan dagangan Kirayun. Malah jeung tanggunganna bahan meureun bisa dimangpaatkeun di mana kaula pangsiun bisa jadi tukang kueh putu. Cing sok nyarita hayang diduitan sabaraha. Kirayun ditanya kitu teh manehna ngahuleng. Baku namah ngerasa bingung kudu nyebutkeun harga sabaraha. Ampun manaluhun Gusti Anom. Abi moal mane ngahargakeun. Nani oge disematkeun. Abi mah niatna oge seba ka pangagung teu aya niat piduit. Tos mios teuing Gusti, teu kedah diartosan. Para mitra sadaya, caritaan Kirayun sigana ngondang simpati Raden Gatotkaca Katut Purbakesah. Atuh kontan harita Purbakesah nyarita Daria bari ayem.
11: Wahaya kadaya wah. Aduh, teteh Kirayun ngabogaan sifat hade-hade, hormat ka pangagung jeung teu itungan. Tapi pikeun kaula jeung si Alo moal rek ngalalawarakeun kana kahadian Kirayun. Cing Raden, kinten-kinten Kirayun teh bade dipasihan artos sabaraha? Mangga eta mah kumaha Raden bae? Mang mah ngiringan.
12: Raden Gatotkaca kerung, manehna mikir kira-kira rek mere duit sabaraha ka Kirayun. Sigana Raden Gatotkaca sapamadegan jeung Purbakesah. Anu ngarasa simpati ka Kirayun, dumeh Kirayun ka asup jalma hade-hate jeung hormat ka pangagung nagara. Atuh pok Raden Gatotkaca nyarita ditujukeun ka Kirayun.
11: Jadi kieu Kirayun, ieu mah minangka pangajen ti pangagung nagara, pedah Kirayun ka asup jalma hade-hate jeung hormat ka pangagung. Cing, kumaha mun ku kaula diduitan sajuta?
12: Kepeg teh Kirayun ngarenyag kaget lain dikieuna. Matana morotot, sungutna calangap, dumeh ngadenge Raden Gatotkaca rek mere duit sajuta.
11: Punten Gusti Anom, dupi sajuta teh sabaraha nya?
12: Si sajuta nyarita kituna teh bari hitungan ramo.
11: Nah teu apal Kirayun kana duit sajuta? Yeuh, ari duit sajuta teh mahi keur nyandung tiluaneun. Kaula minta nomor rekening engke duit tarik ditransfer.
12: Cek Raden Gatotkaca bari nyokot pulpen nu diselapkeun dina sela-sela ceuli. Kirayun teh ngahuleng tayohna teu ngarti kana naon nu disebutkeun dieu ku Raden Gatotkaca.
11: Ke, wonten Gusti nu mieu disematkeun ku Gusti Anom teh naon? Ku kupingan aki mah raginang.
12: Kirayun ku teu nyaho teh. Jeung salah denge nu disebutkeun tadi ku Raden Gatotkaca teh rekening kadengena ku Kirayun mah cenah raginang.
11: Lain raginang Kirayun, tapi rekening. Kirayun boga tabungan teu di bank.
12: Tah, mun boga tabungan di bank geus pasti boga nomor rekening. Kirayun unggut-unggutan siga nu nyawe ngarti, teu lilapok manehna nyarita.
11: Nuh, ampun manaluhun Gusti Anom. Aki mah bujeng-bujeng nabung di bank.
9: gaduh cengcelengan dina bongbok oge. Sakalina hoyong udud teh sok dicokelan bae. Tah, upami nomor sapatu mah gaduh. Mun teu nepat mah nomor 80. Ngadenge Gunem Catur Aki Rayud jeung Gatot Kaca teu nyambung bae, purba kesah gancang megat omongan.
11: Wahai gadala, tos Raden, uyah dilami-lami hawa tos ka Aki Rayud. Ayeuna mah pasihan langsung wae artosna, ulah ngalangkungan bang. Da sigana Aki Rayud mah nu ngaranna bang oge teu nyaheut.
12: Kadenya caritaan paman purba kesah kitu, Raden Gatot Kaca gancang ngusiwa kana endong calana bari tuluy ngaluarkeun duit sagepok.
11: Yeuh Aki Rayud duitna, seuk geura mangpaatkeun jang modal usaha. Ulah kagok, engke mah dagangna teh make truk. Ditunggula duitna bisi duwihan.
12: Song duit sagepok teh dibikeun ka Aki Rayud, ku Aki Rayud ditampanan bari leungeunna ngadegdeg. Maklum saumur hirup Aki Rayud teh karek harita ngalaman nyekel duit anu sakitu lobana. Aki Rayud siga nu nyawe bisa ngitung duit. Datong borok ngitung duit nu sakitu lobana, dalah ngitung pulang oge sakalieun aya nu meuli kueh putu sok leuwihan bae. Lumatak saumur-umur dagangna teh can pernah untung. Sanggeus dirasa cukup mah harita Aki Rayud teh tuluy amitan.
11: Nuh Gusti Anom, oge Gusti Arya, hatulemu-lemu nuhun panantos maparin hadiah anu sakieu ageungna. Mugi ulah bosen we bilih isuk pangeto abdi ka dieu deui. Nyamaksad teh bilih hoyong ngaraosan tuangeun nu sanesna.
12: Beres nyarita kitu, Cong Aki Rayud nyembah. Dijawab ku Raden Gatot Kaca minangka ngajurung laku.
11: Nyaji ka ditu geura lumaku. Kade duit 1 juta teh ulah dipake poya-poyanya. Mending oge dipake modal usaha. Ngan ganti usaha teh atuh, ulah kana dagang kueh putu bae. Halus nama duit teh mending dibelikeun kana anak meri. Pan lamun boga meri loba mah, unggal poe teh bisa jalan-jalan nuturkeun meri.
12: Si Rayud umut-umutan, satuluyna koloyong indit ninggalkeun karaton. Para mitra sadaya, saja jalan Aki Rayud gegereng dengan bae ngomong sorangan.
11: Aduh, asa bagja ye hirup teh. Ukur datang ka karaton, gonyreng we dibere duit. Mani jeung teu kudu cape heula. Mun unggal poe kieu teh nya. Aye, asa kaingetan yeuh. Karunya ka sobat aing. Manehna ge dagangna teh eueuh pisan kamajuan. Unggal poe teh ngan rugi bae jeung rugi. Lagi ngelepon ah. Manehna sina datang ka karaton siga aing, pasti bakal dibere duit.
12: Beres ngomong kitu, Aki Rayud ceg kana hape, tuluy nelepon ka sobat dalitna.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
13: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
13: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
13: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
13: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
13: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
13: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
13: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
13: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
13: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
13: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70 10% lah pengintin Karawas gitu.
1: Alhamdulillah, mohon. Bapak uninga jamu tetes apa propolis di mana, Pak?
13: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
13: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebare bobot 7 tetes.
1: Mohon.
13: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngalihnya. Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
13: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Maronjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalna ieu tos karawas pisan gitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezeki
13: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
13: Amun amin amin amin amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
15: Bapak Sakum.
14: Bapak Sakum dari
15: NPEN
14: Kecamatan Mundu ya.
15: Kabupaten Cirebon.
14: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
15: Iya, betul.
14: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
15: Sudah.
14: Dua kali ini ya. Ya benar, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
15: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
14: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
15: iya,
14: kurang
15: iya.
14: Ya. Suka berair gitu ya.
15: Suka berair ya.
14: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
15: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
14: Enggak begitu buram lagi
15: enggak,
14: ya.
15: Enggak.
14: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
15: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
14: 20 hari. 20 hari ya.
15: 20 hari ya, 17 hari
14: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
15: Sehari 2 kali, Pak.
14: 2 kali ya.
15: 2 tetes.
14: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
15: 2 tetes ya, betul.
14: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
15: ya.
14: Punya.
15: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
14: Iya.
15: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
14: Tesma Aini.
15: Iya. Barangkali cocok.
14: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
15: Iya.
14: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
15: Iya.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.
16: 102,4 FM Radio Peace.
17: Radio Peace.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Para mitra sadaya, saja jalan aki rayut gegereng dengan baik ngomong sorangan.
19: Aduh, asya bagja ya hirup teh. Ukur datang ke karaton, gonjreng we dibari duit. Bari jeng tekudu capek heula. Mun unggal poe kieu nya. Ai, asa ka ingetan yeuh. Karunya ka sobat aing. Manehna ge dagangna teh eueuh pisan kamajuan. Unggal poe teh ngan rugi bae jeung rugi. Lekin ngapun ah. manisna sinya datang ka karanton singa aing pasti bakal diberin duit.
18: Beres ngomong kitu, Aki Rayud teg kana HP, tuluy nelepon ka sobat dalitna. Teuing saha anu dimaksud sobat dalitna teh, malah omongan manehna dina telepon oge teu dicaturkeun dina ieu dongeng. Para mitra sadaya, sapoe ti harita caturkeun Raden Gatotkaca siga ti heula gawena teh lajak lejeg bae di karaton. Bakuna mah ngarasa kesel, can bisa init ka mamana, maklum harita teh masih mamayu kene. Ku ingkang ibu oge can diwidian init-initan jauh. Sajroning lajak lejeg teh Raden Gatotkaca gawena ngan kukulutus bae.
19: Leh, aing mah. Nairaha atuhnya, aing diidinan kaluar ti karaton, asa karesel kieu. Tuman sapopoe ngurilingan nagara ngaroris keamanan. Padahal geus mamayu mah, si buteh prak ngidinan init. Geus aya di luar karaton mah, meureun aing teh bisa ngusup bogo di walungan.
18: Sigana omongan Raden Gatotkaca, kakupingeun ku ingkang ibu Arimbi.
17: Deuh, Raden, anak ibu sing sabar kasep. Hidup teh keur mamayu kene. Mun cara budak di sunatan mah hidup teh keur humapur. Oke oge upamitos jag-jag pisan mah bade ka mana oge seug-seug bae.
18: Gatotkaca muruk ka ingkang ibu tuluy cong nyembah.
19: Nyangakeun sembah pangabaktos Kanjeng Ibu. Mohon atuh, pami ibu ngawagel mah putra moal bade kaluar ti karaton. Mung eta we putra teh hoyong tuangeun uti istis. Upami aya mah hoyong rujak tawulu bieti.
18: Mas Ratu Arimbi ngadangu cariosan ingkang putra teh anjeunna ngahuleng teu lami pok sasauran.
17: Deuh, Raden. Nah, atuh tara-tara tisasari nganggo hoyong rujak tawulu bieti sagala. Deuh, atuh engke upami bieti aya ka dieu mah urang calukan.
18: Keur jongjon gunem catur kitu, hawar-hawar ti kajauhan kadenge ku Raden Gatotkaca aya nu nabeuhan kohkol. Raden Gatotkaca curinghak celina rancung ngadedengekeun sora kohkol teh.
19: Nasahanya nu nakulan kohkol tengah poe kieu ngagareuahkeun bebatur.
17: Duh, nya geuning Raden, aya nu nabeuhan kohkol wayah kieu. Palang siang aya bancang pakewu. Cing atuh cobi sauran paman hidep.
18: Raden Gatotkaca satuluyna nyauran ingkang paman.
19: Paman, paman Purbagesa. Paman. Mana jeung matinya?
18: Teu kungsi lila kurunyung harita Purbagesa datang.
19: Wahai kadalah wah, alo. Aya naon? Mang teh keun ngeunah-ngeunah nunutan kalah kagaduahkeun. Aya naon Raden? Cobi dangukeun ku paman. Tengah dinten kieu aya nu nabeuhan kohkol. Moal kitu aya bancang pakewuh mau ngamuk gajah depa. Janis gajah depa tuh Raden, tapi gajah meta meureun.
18: Nyimas Ratu Arimbi ngadangu cariosan Raden Gatotkaca kitu anjeunna gumujeng.
17: Nya Raden, sanes gajah depa tapi gajah meta. Cing aya Purbakesa tingali heula ka ditu. Bisi nya aya bancang pakewuh mau ngamuk gajah depa.
18: Dia Raden Gatotkaca ngaliak ka ingkang ibu.
19: Tuh, pan ibu oge lepat. Nembe teh nyarios gajah depa.
18: Hayu paman, urang tingali kaluar. Purbakesa nyatujuan kana pangajak Raden Gatotkaca.
19: Nya geuning lo, tengah poe kieu aya nu nabeuhan kohkol. Mangga acuk diestokeun pisan, ayeuna keneh bade ditingali saha nu nabeuhan kohkol teh. Bilih nya we aya bancang pakewuh mau ngamuk gajah depa.
18: Hoyong Purbakesa ini ti karaton dituturkeun ku Raden Gatotkaca, muruk kaluareun karaton. Dua nana harita ngajanteng di pakarangan karaton, bari nyidik-nyidik sorah kohkol anu teu eureun-eureun. Beuki lila sorah kohkol teh beuki jelas kadengena,
12: Raden Gatotkaca jeung Purbakesa silih reret. Rentang-rentang ti kajauhan harita teh aya saurang lalaki keur nyunyurung gorobag bari na kolan kohkol nu digantungkeun dina gorobagna. Plong atuh Raden Gatotkaca jeung Purbakesa hatena ngemplong barang nyaho sora kohkol teh lain tangara ayana bancang pakewu. Beki lila anu nyurung gorobag teh beki deket sarta beki jelas katempona.
11: Wahai Kajaya, hai, geuning waku. Nanti irahnya, manihna pangsiun jeung ganti pacabakan. Keke, gorobag naonnya?
12: Purbakesa harita nyoba-nyoba ngabade, kira-kira waku teh dagang naon.
11: Cinglo, kira-kira naon dah si gorobag na teh?
12: Raden Gatotkaca matana mencrong seukeut kana gorobag nu harita beuki ngadeukeutan. Memang tetempuan Raden Gatotkaca teh leuwih awas dibanding jeung Purbakesa. Atuh antukna Raden Gatotkaca nyaho yen eusi gorobag teh nyaeta kiripik.
11: Hay, geuning wakuwu teh dagang kiripik. Ke, kiripik naonnya?
12: Ari wakuwu harita geus anyog ka pakarangan karaton. Reg manehna teh eureun lieuk ka Raden Gatotkaca jeung Purbakesa.
11: Sampurasun nun Gusti Anom, sareng Gusti Arya, nyanggakeun sembah rupa-rupa pangabutuh nun.
12: Ceuk wakuwu ngomong kituna teh bari nyembah. Sigana manehna ngomong kitu teh dipapatahan ku Aki Rayud basa ditelepon. Yen lamun panggih jeung pangagung nagara Amarta, kudu ngomong kitu ngarah dibere duit. Ari Raden Gatotkaca katut Purbakesa, harita silih reret, teu ngarti ku omongan wakuwu sarupa kitu. Atuh pok ditembalan ku Raden Gatotkaca.
11: Oi, geuning wakuwu, aya naon wa? Make nyebutkeun rupa-rupa pangabutuh sagala.
12: Tuluy Purbakesa mayeuna.
11: Nyawaku, jeung naon maksudna los-los datang ka karaton sagala? Rek dagang mah atuh di ditu we di lembur. Ulah di karaton bisi diusir ku satpam.
12: Waku ngahuleung tuluy nyarita jero hate.
11: Hay, nyana Raden Gatotkaca jeung Purbakesa jadi kitu nya? Pancek Aki Rayud oge cenah lamun ngomong kitu teh engke nasok dibere duit.
12: Rasani api lain ke wakuwu kerung telilapok deui nyarita.
11: Nun Gusti, mugi agung cukup lumur jembar hampura nu diteda.
12: Abi dongkap ka dieu teh seja seba ka salira Gusti duaan. Mamanawian katampi, ieu kiripik gadung damelan abi hoyong katuang ku pangagung nagara. Saur Aki Rayud mah upami masihan tuangeun ka pangagung nagara teh cenah sok dipasihan arto sajuta.
11: Lekas eta teh.
12: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, Raden Gatotkaca jeung Purbakesa silih reret. Maranehna kaget ngadenge wakuwu nyarita sarupa kitu.
11: Wah, aya kajaya. Cek saha dibere duit sajuta wakuwu? Sok nyanyahoa nyana nika mah. Yeuh dengekeun. Aki Rayud teh lain dibere duit. Tapi tanggungan jeung eusina nyaeta kue putu dibeuli sajuta.
12: Ceuk Purbakesa nerangkeun ngeunaan Aki Rayud, atuh wakuwu gancang nembal.
11: Tah, maksud abi oge kitu Gusti. Ieu gorobag teh hoyong dipeser siga Aki Rayud. Mung upami tiasa mah 2 juta. Da ieu mah gorobag benten sareng tanggungan.
12: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, Raden Gatotkaca kerung. Cek dina pikirna wakuwu geus cucungah ka pangagung nagara, make nanawarkeun gorobag sagala. Atuh pok Raden Gatotkaca ngomong teugeul.
11: Eh, kuwu. Ya, dengekeun ku Andika. Kaula mere duit gedena sajuta ka Aki Rayud teh, lain haja-haja meuli tanggungan kue putu. Tapi eta mah minangka pangajen ti kaula kana hayat nu geus nyieun kahadean.
12: Satuluyna wakuwu gancang nembalan.
11: Tah, muhun maksad abdi oge kitu Gusti. Abdi teh seja seba ka pangagung. Ieu kiripik damelan abdi teh hoyong katuang ku salira duaan. Mung saur Aki Rayud mah upami nyarios kitu teh bakal dipasihan artos cenah.
9: abdi oge hoyong kitu. Mula 1 juta teuing atuh Gusti. Upami tiasa mah 2 juta.
18: Beungeut Raden Gatotkaca reup geuneuk rai pias ngadenge carita anu wakuwu sarupa kitu. Atuh Kantawang teh harita nyarekan bari sukuna teh nyerang.
9: Geus gandeng ku. Pokona kaula moal rek barang bere duit sagala. Halik. Ini cari tu. Munah bae duit.
18: Pon kitu deui Arya Purbakesa harita teh milu nyarekan.
9: Wahai Gajaya. Kuwu. Mangeus tong loba omong. Hayo, ini cari tu. Ada wahayang diseret ku Satpam. Satpam, usir ye tukang kiripik teu uyahan deh. Cucu mah pisan jelema teh.
18: Rengse nyarita kitu. Telira dua urang Satpam nyamperkeun. Nusa urang mawa pentungan jeung nusa urang deui mawa sisiuk plastik dieusian cai. Sigana mah jangan banjur wakuwu supaya ini tiada tempat. Atuh nempok itu wakuwu jadi soap. Teu anta parah deui ngan deleng-deleng bae manehna teh lumpat bari nyunyurung goroba.
16: Baraya Radio Pis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Punten dupi ya teh sarang saha namina bapak?
21: Pak Aca.
20: Pak Aca teh di Palimanten.
21: Di Cilemer, RT 06, RW 06, Kelurahan Cigugur Tengah.
20: Dupi kawit nate, bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
21: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
20: salami eta aya perobihan atau tapi kumaha
21: ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris tos meser 2 ayeuna meser D2 janten CF 4
20: bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
21: anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
20: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis teh?
21: Enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
20: Uninga Alfa Propolis teh ti manten bapak?
21: Ti radio.
20: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
21: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
20: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamin nya.
21: Amin ya rabbal alamin.
20: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
22: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
23: Assalamualaikum Ibu.
24: Waalaikumsalam.
23: Punten nama Ibu siapa?
24: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
23: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
24: iya.
23: Kecamatan
24: Ketanggungan.
23: Ketanggungan Kabupaten
24: Brebes.
23: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
24: 48.
23: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
24: Iya.
23: Beli yang kedua.
24: Iya.
23: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
24: Tinggal sedikit.
23: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
24: Matanya suka merah.
23: Suka merah.
24: Pandangan kadang kabur juga ya.
23: Pandangan kabur.
24: Iya.
23: Gitu.
24: Iya.
23: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
24: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
23: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
24: Iya.
23: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
24: Amin.
23: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
24: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Maaini.
23: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
24: Amin.
23: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
24: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Merusak pagar dan merusak aliran kabel sepeda motor dengan cara digunting, disambungkan kembali sehingga sepeda motor itu dapat mereka curi.
3: Kang Deddy T, raja-rajaan diabring-abring sane simpulina terbiasa diabring-abring.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai atap gedung SD Negeri di Kabupaten Sukabumi roboh, dua ruang kelas ambruk, satu lainnya rawan. Polda Jabar ungkap tambang emas ilegal di Bogor. Diduga langgar etika, warga tuntut Kades di Tasikmalaya mundur dari jabatan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang warga Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, meninggal dunia setelah tertimbun tanah longsor.
5: Peristiwa terjadi saat korban tengah merapikan material tanah longsor di area tebing Sungai Cipetir pada Selasa siang. Namun naas, tebing di atas lokasi kerja korban kembali longsor dan langsung menimpa tubuh korban. Tiga rekan korban yang berada di lokasi yang sama berhasil menyelamatkan diri setelah melihat dan mendengar tanah di atasnya kembali ambrol. Proses evakuasi melibatkan tim gabungan dari aparat kepolisian, relawan, serta warga sekitar dengan kondisi medan yang cukup sulit dan tanah masih labil.
6: Daerah Petir ini adalah sangat rawan longsor. Kemarin aja kita di tiga desa ada longsor, dua desa ada banjir.
5: Setelah 4 jam pencarian, korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di bawah timbunan tanah. Suasana haru menyelimuti lokasi kejadian, keluarga dan kerabat korban histeris saat jenazah berhasil dievakuasi. Selanjutnya, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Warga diimbau untuk lebih waspada terutama saat beraktivitas di area rawan longsor, mengingat kondisi tanah yang masih mudah bergerak saat hujan deras.
4: Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendakwa Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara bersama ayahnya HM Kunang menerima suap dari sejumlah proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi senilai 12,4 miliar rupiah. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun serta denda hingga 1 miliar.
7: Jaksa KPK Ade Ishari menyebut Ade Kuswara menerima 11,4 miliar dari terdakwa Sarjan, seorang wira swasta di Kabupaten Bekasi. Sementara ayahnya HM Kunang menerima 1 miliar rupiah dari sumber yang sama. Jaksa menduga Ade Kuswara mengetahui atau patut menduga uang-uang tersebut diberikan agar dirinya bersama Abah Kunang dapat mengatur beberapa paket pekerjaan tahun anggaran 2025 pada pemerintah Kabupaten Bekasi agar dimenangkan oleh perusahaan milik atau terafiliasi dengan Sarjan. Sarjan merupakan direktur PT Zaki Karya Membangun dan pemilik CV Mancur Berdikari, CV Baro Konstruksi, CV Lor Jaya, CV Singkil, Berkah Anugrah, dan PT Tirta Jaya Mandiri.
8: Dakwaan tadi intinya adalah adanya penerimaan Ade Kuswara Kunang dan juga ada penerimaan dari HM Kunang dari terdakwa Sarjan ini terkait dengan adanya proyek-proyek, paket-paket kegiatan yang ada di dinas-dinas di pemerintah Kabupaten Bekasi seperti itu. Ada 107 miliar proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh terdakwa Sarjan ini semenjak tahun 2025.
4: Warga lima kampung di Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, mengepung Balai Desa guna sampaikan tuntutan agar kepala desa mundur dari jabatannya. Aspirasi itu diteruskan ke pemerintah daerah.
9: Warga dari lima kampung itu, yakni Kampung Bolodog, Sindang Raja, Kalieung Parigi, dan Tegal Munding, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, menuntut mundur Budi Rahman Sang Kades lantaran ada dugaan pelanggaran etika juga terlibat dalam kasus pencurian uang milik salah satu staf desa. Dalam orasinya, perwakilan warga menyampaikan Kades yang diduga lakukan pelanggaran moral sangat mencederai kepercayaan publik serta merusak wibawa kepemimpinan di tingkat desa. Tuntutan warga didasarkan pada informasi yang telah beredar di lingkungan masyarakat termasuk adanya pengakuan yang disampaikan di hadapan Badan Permusyawaratan Desa BPD serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.
10: Doa dari saya untuk Desa Linggawangi, apapun yang terjadi, apakah Pak Guru itu melanjutkan kepemimpinannya ataupun ada seorang yang baru untuk menggantikannya, kita serahkan nanti hasilnya menurut regulasi yang ada. Jangan ada tindakan-tindakan yang main hakim dan hukum sendiri. Unjuk rasa itu bukan untuk menurunkan kepala desa, tapi sebagai media untuk menyampaikan aspirasi warga masyarakat semua. Setuju seperti itu?
9: Ketua BPD Linggawangi Sihabudin usai menerima warga siap menampung aspirasi dan bahkan menindaklanjuti ke Pemkab Tasikmalaya melalui pemerintah Kecamatan Lewisari. Terpisah, Camat Lewisari Yana Suryana menyebut apa yang disampaikan warga merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem pemerintahan. Namun dirinya menekankan agar seluruh proses harus tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Menurutnya, aspirasi warga yang ditampung BPD disampaikan ke pemerintah daerah melalui pihaknya.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, ribuan warga Cianjur sangat antusias meriahkan gelaran Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda Rabu 6 Mei malam. Warga berdesakan memenuhi sepanjang jalan yang jadi rute Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasih 2026. Antusiasme warga makin memuncak dengan adanya perwakilan dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat yang menampilkan ragam seni dan tradisi khas daerah masing-masing. Terlebih, warga juga bisa langsung bertemu dengan Gubernur Dedi Mulyadi. Kirab yang dimulai dari Lapang Prawatasari hingga di Pendopo Bupati Cianjur semakin semarak lantaran sekitar 4 km jaraknya. Warga menyaksikan kesenian seperti tari posong yang ditampilkan Cianjur sebagai tuan rumah, jajangkungan Karawang, dan memanukan dari Tasikmalaya. Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi mengajak warga Cianjur menjaga alam dan lingkungan. Ia juga menegaskan, revisi tata ruang merupakan langkah penting untuk mengembalikan arah pembangunan agar selaras dengan ideologis, filosofis, teknokratis, dan sosiologis.
3: Ari yute naon yute. Kang Dedi teh raja-rajaan diabring-abring sanes simkuring mah tarbiasa diabring-abring. Tapi paling utami hiji mulangkeun takar Sunda khususna Jawa Barat ka sistem tata nilai pangwangunan nu gaduh makna ideologi, filosofi, teknokrasi sareng sosiologi. Ai bahasa Cianjurkeun teh naon? Pangwangunan anu ngajarkeun hirup jeung huripna, harta jeung hartina, elmu jeung amalna, ucap jeung ikhlasna.
4: Selanjutnya, Kirab Budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda akan digelar di Kota Bogor, Jumat 8 Mei malam. Ribuan peserta dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat dipastikan ikut ambil bagian. Mulai dari pasukan berkuda, kereta kencana, 14 kampung adat, hingga 885 penari ikut ambil bagian. Rute kirab dimulai dari Museum Pajajaran Batu Tulis menuju Kebun Raya Bogor. Sejumlah ruas jalan juga akan diberlakukan rekayasa lalu lintas selama acara berlangsung. Atap Sekolah Dasar Negeri SDN Ciganas Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi roboh. Kendati tak ada korban jiwa, namun ambruknya dua ruang kelas itu menyisakan kekhawatiran bagi guru, siswa, dan orang tua. Sementara satu ruang kelas lain dalam kondisi rawan ambruk.
11: Salah satu guru SDN Ciganas Budi mengatakan bangunan yang ambruk merupakan ruang kelas 1 dan 2. Kerusakan diduga dipicu hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah itu dalam beberapa hari terakhir. Sementara kondisi bangunan sekolah sudah lama rapuh. Dia mengakui bangunan sekolah tersebut tergolong tua. Gedung awal berdiri pada tahun 1981 lalu direlokasi ke lokasi sekarang pada 1990. Sejak saat itu sekolah belum pernah mendapat perbaikan menyeluruh meski kerusakan terus bertambah.

0: jadilah seperti ini.
1: Di tengah keterbatasan, kegiatan belajar mengajar tetap diupayakan berjalan. Sekolah memanfaatkan 3 ruang kelas yang masih layak, sementara sebagian murid akan belajar secara bergantian dan menggunakan fasilitas warga di sekitar sekolah, termasuk musola.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat mengungkap praktik pertambangan emas ilegal berskala besar di kawasan Pongkor, Kabupaten Bogor. Polisi menetapkan 4 orang tersangka yang terlibat dalam rantai aktivitas penambangan, pengolahan, hingga perdagangan material mengandung logam mulia tanpa izin resmi.
3: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan menjelaskan, aktivitas tambang emas ilegal ini terjadi di wilayah Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Fakta mengejutkan, ternyata aktivitas ilegal ini telah berlangsung sejak tahun 2005. Para pelaku menyuplai serta mengolah tanah dan batuan dari wilayah Pongkor tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan. Material tersebut dimurnikan melalui proses kimia sebelum akhirnya diperjualbelikan mengikuti fluktuasi harga pasar. Untuk emas dengan kadar tertinggi atau kadar 99,80%, tersangka mematok harga sekitar 2,5 juta rupiah per gram, relatif di bawah harga resmi logam mulia yang saat ini berada di kisaran 3 juta rupiah per gram.
4: Tetapkan 4 tersangka di sini dengan inisial saudara M, Lewiliang, saudara IM, Cihampea, atas nama MNL, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, HMA, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Jadi semua tersangkanya berinisiasi dari Bogor Kabupaten.
2: Anggota Satreskrim Polsek Jati 7 Kabupaten Majalengka dibantu sejumlah aparat desa Biawak menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan motor hasil curian. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan 5 unit sepeda motor hasil curian di rumah pelaku yang berperan sebagai penadah.
5: Kasus ini mulai terungkap setelah AA, 37 tahun, yang merupakan penadah motor hasil curian, memposting sepeda motor tersebut di media sosial. Polisi yang curiga dengan ciri-ciri motor yang dilaporkan warga, kemudian bergerak cepat menuju rumah pelaku AA. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AA membeli sepeda motor hasil curian dari AS 40 tahun seharga Rp1.200.000 per unit, lalu dijual kembali oleh AA seharga Rp1.600.000 per unit. Untuk mencuri sepeda motor, modus pelaku AS terbilang unik, yakni merusak pagar pintu dan memutus kabel saklar kontak sepeda motor yang akan dicuri.
6: AS melakukan pencurian kendaraan bermotor itu sejumlah 5 tempat kejadian perkara. 3 di Kecamatan Jati 7, 2-nya di Kecamatan Kertajati. Caranya memanjat pagar, merusak pagar, dan merusak aliran kabel sepeda motor. Dengan cara digunting, disambungkan kembali sehingga sepeda motor itu dapat mereka curi.
5: Selain mengamankan 5 unit sepeda motor, polisi juga mengamankan 2 pelaku.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

mi pamayanan ala kurang mi karang. Lasa kaingay nga ratu na.

0: Mendra Mendra Winulan Sasta Tinawara Panjang Ingawu Sinenggih Ing Purwatara
1: Purwa
0: Purwa iku wiwitan
1: Tara
0: Tara Kedaton Genturkan Triutur Mangun Satu Hingkan Dadi Bubuka Ing Cinaita Kris Ing Kapiwarti Kawan teman, selamating kedaton negara, sawarga panak, sinalenlah papayung agung, narpatiin pamimpin negeri, kakasih Mahaprabu, Wijaya Kusuma. Sawetipun parek dening ingkang rayi pepati ingkang linuhung Raden Pati Darumuka tungku hamuk afrihani ngali pangkun Sri Nalendra wajah bala tentara Samia pada hempak perentuna para pengalbu Anapati sami lingi Samia tungku hamari kludak imah narimang sabda kaget maningali Kian asri paningali

Duncan.

0: Gentur tinutur mangun satu hingkang dadi jajar sinarita. Gelis ingkang kapiwarti salbeting kedaton negara sawarga banang sinalena papayung agung narpati nagri linuhung kakasih Mahaprabu Wijaya Kusuma. Saudi pun parek Raden Patih Darumuka. Gunira Pratama sangantikan ipun sinalenra atra pertela watak-watos manusia jemar pengaribawa. Nganti kami pun mengkapu. Rayi Patih. Yai
1: Badal.
0: Bagi asa teka Kang Rayi coba kapayun cerita.
1: Kapino dama Wiyu simanga kaula pun Patih Darumuka. Ngatur kisma pengaputiku honyuk panjenengan Sri Paduka dalma
0: semapang abaktimu
1: dawu
0: ditarima kudua lengan ken caka tuhu simpen peringati di cangca sapu cuki ngerema pun dehing mas teka
2: nih itu
1: kaping kali pukminan teng purwo tarwe kalau putan muka ulah kirang maklum
0: sanyadan haku mengkateng
1: kaping tiga permilangi pun silipa duka kesahani balik kaulah pun Patih Darumuka. Ayah pikir sana bujeng hingga kapunu tanaga emutan larapati kapihatur dateng Sri Paduka.
0: Syukur bagah kumayangan kisah tegas napurwa Kang Rayi di sahur lain waktu di tiang lain masa di gerok lain waktu
1: daw
0: kahiji kaulate priyoga negerakan rasa kasono.
1: Nun hatur nuhun.
0: Sanajan waktu saminggu tepat tepung sabulan kaula teu bisa patemong, tapi kasono jika namo aya petotna moal luntur ku ibu moal asku ka hujana sarta moal belel ku marga ning kapoe.
1: Nuhun, nuhun. Saladinna.
0: Ari kadua. Kaulah maksud negerakan rasa syukur kakersana gusti anu kagungan bumi langit sawarga katut neraka. Angin kupang resana mantena dina banget ya kaulah bisa rineh tina gawe istilah nama CPHT tiis paningal
1: dau timalan.
0: Dina sajarongah hayak daya ngolah negara memang teu bisa ditolak deui hirup jadi pamimpin teu bisa ngukur kitu bae babari disebut sarta banga lamun segi pigawe. Lamun setuduhan umum memang teu bisa ditolak deui mungu hirup jadi ratu asa sugema dipunjung para pangagung dipuja ku para raja mantri isin budak era kolot ngesto dengan bakami kayungyun.
1: Aduh. Dau.
0: Tapi sifat manusia sok sili tuding atau sok sili tuduh jika hirup nak kaulah jeng angin namun ditempo saliwat jika lebih senang kaulah tibatan angin tapi ke pribadi angin tentu bakal lebih ripuh di nangal laksanakan pegawaian jadi sifat manusia dimana dituduh senang teh telah kalah nyata ke pribadi namah paeh posok istu muriabun celik pikir ngelaksanakan tugas dan pegawaian guna lakon hirup di alam sabab musabab.
1: Nuhun
0: kiwari dari negara merdeka turaluasa anu jauh tina keributan anu angang tina pasalia anu hesek nangan marganing panjelengan ainu dari alasan lain agul kupayung butut kaulah hirup jadi ratu rasa matutas tina dirikan latihan rohani jeung jasmani. Tukang di Cikibung nyar ilmu di Saban Wiku, tukang aneprok di Padepokan di Saban Parita. Kerasa kalama. Rasa tercukup ya pangertian tersigana boh ilmu lahir, boh ilmu batin. Asa anges. Jadi, tidak kesukmaan anu pakia timul. Pangakuan jigana satung kembing langit sata karking lemah jigana mua ayah darajat manusia anu model kaulah hirup.
1: Duh, tenang weh, tenang weh, tenang. Oh,
2: maya bangsa,
0: malah-malah saban tahun upeti ngalir di saban negara. Putri boyongannya gitu. Ngajajar putri-putri boyongan ayah kena saratus na pilihan kaulah saha awewe anu lupi karep sarta saha awewe anu lupi cintaku kaulah. Toh kaulah raja kawasa. Toh kaulah anu nyekal pemerintahan. Toh kaulah anu nyekal mana. Dan sisa jalma anu melanggar peraturan pemerintah. Tinggali yang negara hukum ditatur, hukum paskis, di mana salah seletik paling untung ditetek lengan nasabela.
1: Untung na eta?
0: Eta untung na?
1: Rugal na?
0: Di hukum pecis.
1: Aduh. Homuing, homuing.
2: Awur dalam bagian ini masalah. Ngiat-ngiat gitu mulut.
1: Penguping gitu sejo pororo kweke santus.
2: Hukum ketip, hukum ketip gitu masalah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palimana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengging, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
4: Ya, panyawat tos lami.
5: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Keras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten keras.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonana karaos ku Ibu?
5: Alhamdulillah tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam kawita mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap kitu. Saatos Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
5: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya setahun teu eueut obat diabetes.
4: Berarti ayeuna majeng ka normal kitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
4: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
5: Radio Peace yang hantina Radio Peace FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Abi gaduh penyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
5: Amin amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya, berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
9: Iya.
8: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini,
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Umpicis dia pikiran itu.
13: Uyah asem.
1: Merujung di uyah asem. Luhung-luhung rombongan ngan ukur hiji dua nu ngaliwat dan jadi sebut rombongannya eta mah disebut ansal-ansalan kumaha lamun aya rombongan panayagan ngaliwat. Mun kaning paling saeutik 60 teh beuring teh.
13: Gebegan mengucap trikri.
1: Luhung-luhung lamun kusirek kumaha lamun suku saron ngagrihanana teh.
0: Tina kasukumaan kaurang hirup jadi ratu. Lamun diukur kekayaan kaula. Jika na harta bana nu pake meuli sanagara kaula. Jika na masih nyesa duit teh. Lamun aya kajadian urang nagara bisa ngajual nagara ka kaula jika na mau ade anyuk, akontan jika na. Naon ka kurang? Mas aya gunung na. Inten aya gunung na. Duit kari nyokot. Naon rupa kahayang tenekanan? Sahaja manu baha kana pamenta kaula wajib ditindak sarta dihukum picis sakar kaula pribadi lantaran kaula anu nyakal kakawasaan. Tapi teu bisa ditolak di sifat manusia mah teu angang tina sifat kakurang. Aya paribasa. Teu ngancik dina sifat langeng tapi ngancikna teh dina sifat robah. Sanajan manusia sugih mukti berat bengkar teu aya sifat kakurang tapi dina hiji waktu mah sok aya we hiji cara katunggaraan jeung kabalangsakan anu tumibah ka diri.
1: Dawuh ti malan.
0: Aya anu nepi ka susah ku kaula.
1: Dina perkawis naon? Naha sesah? Mayunan musuh anu bakal nyerang ka nagara.
0: Lain eta.
1: Nah kasusah ngancik dina penggalih ku ayana panyawat.
0: Nah sager kaula teh.
1: Nah kasusah naon?
0: Kieu. Ti pati leuwih nyaho kaula teh boga turunan. Boga anak baringan ukur hiji-hiji na. Eukeur hiji teh awewe deui. Ngaranna pun anak pun Puspa Kencana.
1: Punen Putri Puspa Kencana ai tepang teh ieu nuju among di kebun Kembang Sun.
14: Terus,
1: terus. Terus.
0: Lamun diukur umur jeung anak kakarak 16 taun. Kagelisan pun anak teh ngabanding widadari ti kahyangan. Gelis bawa ngajadi enah bawa ti kudrat.
14: Nih.
0: Lucu teh anu nuruban. Kawentar di luar nagara kasebut nagara Amarta aya hiji lalaki. Boga pamajikan dua ngaranna Subadra jeung Sri Kani.
1: Bupi Sarogena
0: Arjuna. Kagelisan Subadra jeung Sri Kani jiga bentang sakemaran cingkertit cingkariceut. Tapi teu leuwih geulis tibatan anak kaula. Lamun sing apal Ki Patih geura tempo dina waktuna poe anu rineh anu kasebut poe Minggu. Para jajaka-jajaka teu kurang. Lalaki istu teu kurang. Bujangnya ker tingkat-tingkat budak bujangan sanajan bari duda. Komono ridu. Jiga anak kalah terjadi inseran.
1: Para kataji.
0: Para kataji.
1: Nuhun, nuhun.
0: Tapi kalau nulis di dalam hati, kaulah kurang sugema lamun seg anak kaulah boga salaki ka cacah kuricakan.
1: Aduh. Aduh, kantenan wey, kantenan.
0: Pati-pati kaula boga minantu oge hayang ka hiji manusia raja di raja narpati mimpi narpati ratu anu ngaratuan ratu tesudi kaula boga minantu ka sajajar jeung tingkat kaula ka raja deui.
1: Dupi nu dimaksud
0: anu dimaksud ku kaula mah nyata sugan jeung sugan isuk jeung pangeto bisa ka kuninga ku hiang otipati jagat nata yang batara guru sugan mele anak kaula teh kapi bojo ku anjeuna.
2: Sugan kapilih
0: dan sugan kapilih
1: nya atuh mudah-mudahan we mudah-mudahan be da pangemut kaula mah upami sug aya nu ngamaksud teh mah tingkat miskin atanapi tingkat putra narpati uluh atuh ningaramana ge ajri atuh ajri
2: disugani atuh.
1: Disugani we kitu piraku anjing make ngagogogan heulang.
2: Ah genam banah.
1: Kadang-kadang tukang beca ngan ukur sing karetap juga.
2: Ah, pasti
1: lan. Hayang laksana mah pimanaeun.
0: Ieu nu jadi soal. Ngan kalau teteh jauh tina panuntikan. Sugan jeung sugan Ki Patih apa di ieu nagara aya dukun lepus aya paragi sakti ahli palak sugan bisa ditanya. Nah anak kaula kira-kira na bakal kabojo ku batara guru apa moal?
2: Cing.
0: Jadi udah ditanyakan ku kaula teh saha pisalah kieu anak kaula? Cici-cici sugan aya nuju anu lepus, anu wacis lah kitu satuduh mah tuh sakedap nyata.
1: Ke. Saha teh? Ke.
0: Aya
1: pangemut.
0: Kada ulah nahan.
1: Amua. Ya. Ieu mah nu parantos dina waktos. Kaula waktos harita teh gaduh order.
2: Order teu
0: meunang. Order naon?
1: Sundian ti Pademelang kitu. Nguju ngamakelar sih.
14: Nyaha.
1: Gaduh icalin barang. Itu janteng, itu janteng.
14: Loh.
1: Ayan nawis sakit itu janji dinten kemis. Isuk-isuk lapur. Abu berang teraya. Sonten ngalalep. Lep dui wengi. Siapa ratus nakala nepangan kaita sepuh. Enyina laris tu,
0: laris. Benar,
1: bentar gelap subhanallah.
2: Ya,
0: urang mana?
1: Urang dia sung cakep di Pamingir, watas kota we pungkurun pasar bumi nanti. Supari kau sama sebenarnya incok gitu.
2: Aduh,
0: mana?
1: Sumbumi na yang kewo
2: di gang naon tak kira-kira.
0: Kira-kira? Bisa dipercaya.
1: Cobian we.
0: Ai ngaranna?
1: Ai jenenganna teh Panita Sidik Sakti.
0: Sidik
1: Sakti.
0: wajar jengaran.
1: Mawi teh oge.
0: Ai sidik eta tegas,
1: tegas.
0: Sakti?
1: Sakti eta kaunggulan.
0: Bisa lamun dicokot ayeuna?
1: Tiasa wae, tiasa. Tiasa wae.
0: Coba. Di padepokan naon ngaranna?
1: Paminggir.
0: Kira-kira umur sabar tahun?
1: Ayuswana mah diukur karena 80-an begitu.
0: Loh. Coba, bawa ka dieu cing bisa ka bawa ka hareupeun ka ulahna. Ngan ulah teh cumarita itu jeung ieu. Disaur kitu ku racunnya.
1: Sungguh.
0: Las, irit.
1: Teu kuna kupung awak tapi ka ulah wae.
0: Mana? Mana?
1: Oh, mangga, mangga, mangga.
0: Utusan Raden Patih Darumuka antos sunti ngiringkeun kasepuhan kakasih panita Sidik Sakti anu kawentar waspada pamartina.
1: Pangapunten.
0: Datang?
1: Iya,
0: dia bawa kali, bawa.
1: Pangapunten.

0: ngahaturkeun sumapangabaktos jisim abdi.
1: Oh iya?
0: Iya, sun.
1: Diterima?
0: Ada kisim tenangnya Allah, maka jeung adegan itu iya sarupa. Bakal buka duit, aki.
2: Duh, kesenan.
0: Duh, atu jisim abdi teh. Talintan, hanamian di saur kupangagung, dumaregdeg barisan lewas. Barisan urang kampung anu tara-tara isim abdi nampi panyaur ti pangagung ingis kubisi rempan kukayaan buk bilih isim abdi ngalangar pelaturan. Aya naon atu purwa nyaur kalayan buk bilih isim abdi lepat naon anu dipandang pelanggaran anu kasebat ngalangar hukum nagara. Luas abdi teh nu. Daya tampolongnya. Umur di karaton mah. Kayaknya kana saku kayaknya. Ya.
1: Kia ki. Sung. Aki disaur ulah rebas.
0: Sung bari negerkeun be.
1: Kalau nak tumanya ka aki, aing ngaran aki saha?
0: Jawab. Ya. Ngaran jisim abdi nu
1: nya.
0: Ai ceuk anu nyararebat mah abdi teh pun Sidik Sakti.
1: Kumaha? Saha deui?
0: Ai ceuk nu nyebat mah pun Sidik Sakti.
1: Cek anu nyara rebut nyaran anjen teh Sidik Sakti.
0: Sumuhun.
1: Eh cek anjen saha?
0: Sumuh Sidik Sakti.
1: Atuh wae teu nyebut. Nuyukeun we jeung kaayaan anjen ngaranna Sidik Sakti lah kitu nya.
0: Jadi, ulah salah atuh ngomong teh naon aki-aki kitu mun aya basa ini. Laras pun Sidik Sakti.
1: Ulah omeanan atuh ngomong teh.
0: Yungu, hapunten be.
1: Di mana urang cicing?
0: Sun ayeuna.
1: Nya?
0: Di dieu aya ayeuna mah nu.
2: Di dirinya.
1: Lain anjeun patempatan di mana?
0: Dirinya aing ngomong bener disalahkeun.
2: Ah, bakal semua. Ya sih ngomong aja
0: mah. Ayeuna aki di mana? Abdi teh di paminggir nu sisi kota.
1: Geus dina?
0: Naonana
1: didinya
0: neng mae panginten 5 taun mah da aing abdi teh dirawatan ku incu di dayeuh
2: doh
0: nya nyirurup we sareng incu abdi teh
1: kawana di malaporan ti jelema rubahan dipercaya aki sok leukeun turah taroh kasebut aki teh hiji dukun atawa hiji panita pananyaan. Cing hayangnya. Nah bener aki teh salah sahiji pananyaan ahli parak.
0: Jawab ki. Sumuhun rumaos.
1: Hmm?
0: Rumaos.
1: Panita.
0: Leres panita.
1: Ari hartina panita naon ki?
0: Hartosna panita teh ahli ilmu.
1: Ari ilmu naon hartina?
0: Kanyaho.
1: Ari kanyaho naon hartina?
0: Ilmu keneh.
2: Ini.
1: Tanana aki ahli kanyaho ahli ilmu kawate. Dek tumanya ka aki.
0: Tau.
1: Kawate buka anak awewe. Ngaranana Dewi Puspa Kencana.
2: Hmm.
1: Bari anak anungan ukur hiji-hiji na. Ayana teker pada merebutkan. Kekurang-kurang jajakan ukainanan lalaki anu pada kataji kekurang-kurang pihak para kedenar tingkat naon bae oge jajaran kumaha bae oge
0: sumu
1: kabeh lamaran ditolak ku kawan
3: Pargi.
1: Sabab kaulah teh pati-pati, anak kaulah boga salaki oge, kaulah boga minantu teh hayang kahiji manusia anu gelarna raja ngarajaan raja narpati mimpin narpati ratu ngaratuan ratu anu seluhureun ti kaulah itu. Bari jeung beras benghar. Jadi kalau tebak kananya kencing hayangnya kaulah teh bakal laksana bakal boga minantu ka raja di raja. Atau lagi masih sekaligus pertanyaan ke Aki, saha bisa lakian anak kaula? Namun Aki bisa ngeram cerita tepat luyuk jengkar kaula bahkan menang hadiah Aki di kaula.
4: Awas, hati-hati kita.
0: Uluh, abot ya pataro santesu.
1: Kapan panita? Aikar panita mamu ayah nufi berat keinginan ewu.
0: Ya, ieu mah mamanawian we.
1: Mamanawian kumaha?
0: Sunda ai ilmu palak manya kitu babaledogan hukumna. Di mana keur mener sokeuna, di mana keur teu mener sok ngalamot.
1: Ulah babana dogan anu bakal nyata we makanya nyata. Hubung ka rejeung sesebutan panita.
0: Ya budah-budahan we, budah-budahan. Cing Sorki.
1: Saha? Raja di mana?
0: Sateasana ngawal kana eta patarosan da kedah apik atuh sun.
1: Apik kumaha?
0: Sunda ieu teh tumaros teh. Naroskeun enjing pageto. Sedengkeun ayeuna mah ayeuna rupina kedah ditinggalna teh ku paron batin. Kedah nganggo ilmu. Ari ilmu teh awas. Manusa mah poek. Margi manusa atina poek. Saat sana kancikan ilmu memang poek. Tapi parantos kancikan ilmu mah dinya awas ayan.
1: Coba, dibare waktu ku kalau 5 menit.
0: Nya rupina muat sekap 5 menit mah.
1: Teu cukup teh, cukup teh teu cukup kudu cukup ki. Kudu mah hiji.
0: Rap-rap kabdia wangunan

0: mawi kusi di sakti lajeng merengkir sosana barilame na kunyam-kunyam sosakurun benta yakin tujuh masa ilmu penuh jaya kami jaya saparantos narensi lajeng dangah ngawal rekan pakarosanana kumaha aya
1: Allah
2: hei
0: aya ki ibaring penang tayungan paningal ati kaula caan padang narawangan eces gente
2: kumaha bakal karaja
0: oke tuan putra parantos caket jodohna
1: alah
2: syukur banyak kumayangan pati hajati
1: loh
2: pesta gede
1: ya.
2: Tujuh pe tujuh peting onang kabeh kesenian
0: mudah-mudahan bah mudah-mudahan nyate sun
2: bener bener geus deket jorona anak kabla
0: parantos caket
2: Kamarpati?
0: Leres Kamarpati.
2: Bener?
0: Tepino.
2: Raja di mana?
0: Sanes kurang dia, kurang tebih. Raja ngerajaan raja, Narpati mimpi Narpati. Ratu ning ratu.
2: Raja kumayangan hunki. Nomor sabaraha tarumpah ki?
1: Loh.
2: Tarumpah nomor sabaraha?
0: Cekap tilu. Tilu tujuh pamit lepat mas.
1: Tilu tujuh sahabatnya cantik.
0: Tilu tujuh kurus pamit lepat. Dah tanya musuk ngintun pisi baru yute. Lol blas manime sun kita.
1: Jadi kamu sedih kamu.
2: Jadi anak kalau tebak kaboga salah kita karaja di raja.
0: Sumuhun.
2: Raja orang mana?
0: Iye. Tuang putra bakah kagungan sarogete karaja diraja urang nagara amarta
2: urang amarta?
0: Urang amarta mung
2: mung kumaha?
0: Raja nate raja tungara
1: tuni
2: sehari?
0: Raja nate raja tungara
1: Raja
0: Tungara.
1: Ya, Raja Bali satu.
0: Narpati, Narpati ing miskin.
1: Ini
0: ratu nak kangungunan. Jadi raja na sangsara malah raja na panggureng patut panggureng patut.
2: Bangsa. Sahara.
0: Kulan
2: nama sah.
0: Bener sih Aki. Ngehina pan sauntung orang tuh.
1: Iya, jelas aja.
0: Munam jaharewo santu munam dongengan.
2: Cak.
0: Dupi ngaranate. Gareng nu. Gareng.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami.
5: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
4: Salama iya ibu pengobatan yang wanawan wae bu sate acan ku alfa propolis.
5: Ah, gak usah gala rupi ai obat mah gitu terus kado atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
5: Upami nuju karaos teh anus panas palawangan pengker payun teh panas asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu. Teras pegel hari gitu upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan teracan damang gitu kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kehampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kehampangan teh sesah gitu.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Radio Peace FM.
10: Radio
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Gareng anak saha putra na lurah Semar Kuda Palana lurah tesanes mimpin daerah tapi lurah hartosna kokolot. Disebat lurah teh manusia nu pangkolotna tah kainya putra salira bakal kagungan sarogena kanala gareng raja pangbalangsak. Panyar

0: Mulatia sabohong si katerangan kitu-kitu jisim abi. Nahin masyak.
1: Halo.
0: Teraku aing kurupu kami nantu kanu bangsa.
1: Gengsi.
0: Karaja tunggara kapasir miskin. Gengsi atu.
1: Jatuh pisang.
0: Sunda sangem katerangan jisim abi man. Tapi.
1: Dun.
0: Jelma wara di bawah makan ini si kurang ajar sia.
1: Nih.
0: Pak tijarian ini manggeruk deh. Mana panita binakas?
1: Eh.
0: Bila aku yang kurang bagian yang tukar manggeruk anu tunggara. Esenya tuh.
2: Luh, gagal pisangnya lu. Duit atau duit?
1: Gak pangan miskin nih gitu sama. Kenapa pun yang lewat lu
0: hutang pati bayar pati hutang irang tak bayar irang.
2: Ia tenaun mas anu.
0: Dipaham kula.
2: Ulu, ulu, ulu. Dinarasan dirinya atu mangate teing. Nanging panggil te namai gamar. Namai gamar. Pangapun tendang pagusi upami jujuk ujung lasam abri bari musakan rasa ngamungkut asan ayah hubungan nasarang kenyataan tingali tantus penyenten hukum nate dosa. Yanteng pangemu cek berim cek hidin cek nyak jeng cek lain buktoskun helawe anga buktoskun bilih melengkung bekas nyalakan.
0: Tadi,
2: yeah.
0: Minta supaya aki-aki di obat gaya. Nyamain minta tegas ayah Samarta urang mana?
2: Di Amarta, nu.
0: Hmm?
2: Urang nagara Amarta di kampung Tumaritis desa Magorowong. Kayu tegareng teputra nukatilu. Eta paningal kaula picarogenana.
0: Tadi,
2: yeah.
0: Abus kenala kaulah. Sini kubukti was para kunyata. Mas, ayo nama itu supaya awak maneh ini kagara Amarta cokot nyaran siaran payahan. Minta supaya kaula disetoran getih nasi garing. Hah? Sanes nasi garing payah ya, aki-aki orang payahan ya.
1: Nih.
0: Ayo keluar, siap.
2: Bodoh. Ih, datuk. Cekat terangan di simabih.
0: Hayo ini. Wah, kira ini karena gara Amarta cokok karena segaring payahan bawa getih nak arah pun kalah tersudik kalau aku rupu kami yang tukar kokoronya semalam dosa bila aku anak raja buka selaki kak miskin kak tukang jadaluk aduh lebar temenan anak king anu gelis pustakan sana piraku kurboga seraki ke tukang baramain ke tukang jajalu halo ini
2: kopi ya. Udah merampung daud tutas nganika amin.

0: Melantai pun tati utusan di negara Salargamana.
1: Wah,
0: lumantai ukan bakal mendosi Nuras Marku Datalana. Gantos kawin bersita kocapa wonteni nagara Amarta di kampung Tumaripis desa Kenal Borowo. Kula warga Nuras Marku Datalana tokoh na masyarakat anu karesan dina waktos ayeuna Semar nuju Lunta di Padepokan Tumaripis. Marganipun Pangagung Pamimpin Negeri Prabu Yudhistira kaicalan pusaka layang jamus kalimusaka anu kapentes gawe milari nyata Nuras Marku Datalana. Garwana Dewi Sukiragen lihatin emutan utaya hinggana arantos dilusasi di kantunah Nuras Marku mungsa kadar pahayek-hayek sereng para putra malah-malah putrana anu bungsu Ki Nalagareng dina waktos ieu teh nuju teu damang wales siang tegak kana tuang leungit tegak kana kuring nuju di poponong ku ingkang Ibu Dewi Sukiragen kawuh diriung-riung ku asra dina sareng dalara. Sukiragen ngagentra pala putra anu musa kagar opat jalma paungku-ungku anak asra dina
1: ieu mah
0: gancang kadar ieu tiang ngerah tempo sigareng tepi kana bayak sia-sia leuwih parna iringannya.
2: Ya, mai hobi dengar.
1: Nah,
2: teuing. Nah,

0: kulawarga. Pan pokona mah itu ka tadunan ye ka caosan. Pan bapa teh seukeut pirasat. Piraku teu aya rasa ngeunaan anak gering.
1: Anu matak ujang bapa dia sakan teu nafsu sategasna bapa maneh teu sirikna diteken leungitna kali musada teu cenah. Tiba-tiba bapak maneh rumah kabisa mangihkan jadi cepat mikir mama palang siang bapak maneh teh diteken lamun kitu nyata na
0: ya nyam diteken naon idah bapak mah geus curali sareupa geus aya laksana ratan itu
2: weh
0: rupa nang jam kebon ganas di tukang itu sia ada ku bapak beakna ge itu
2: kita
0: sia ngomong teh
2: nya
0: atuh gandeng anjing sia
2: ya
0: ini utuh sungguh mah
2: amokan
0: gue ngomong ganteng lah ya goblok deh saya ngerasakan kesakit bina-bina atuh alam itu kerangan iya ngatuh atuh pencet-pencet mah pencet mah
1: pencet panjang lain cicingan gitu
0: tunggu kasarna ini lah
2: ngetah
0: tuh lagi ganggu deh atuhala kana wulu kana wulu ye urutan ya eta atuh antap ye
1: pelipis
0: ye palipis
2: palipis
0: atuh pondok ye ya eta antap mana dada atuh taeta enak
1: Angun
0: jentek rumah lah
2: duit.
0: Kau ngapa kau kerja angun tu? Cuma nara tu lah tarik teing.
1: Mojo. Cuma nara mencet najang.
0: Nyeruk mama lah, dia cukup mencet mah. Antap. Iya.
1: Pucal.
0: Iya.
1: Antap punana.
0: Ya, atu ngona mati.
2: Ya. Menjepit kawannya.
0: Barang sawo germagan ayat dina tengahing kapihatinan. Sapratane pun pati utusan saking negara swarga mana.
2: Yo.
0: Pujung.
2: Loh,
0: si pangkiri di tiga nari ta. Tamu.
1: Saha yang parisajin tegas.
0: Mau nagih mah kitu.
1: Tegaskeun.
0: Ya saha mah.
1: Wabawa anu nagih yang nasidik materawai hutang kaitu jeung ka dieu saha nu mangusahakeun.
0: Saha di luar?
3: Bangga. Ari bumina luras marte ye.
0: Haruskeun bapak mah. Moal ti Bimas kitu.
2: Masalah, Kang.
0: Sumuhun kulan mangari ge.
3: Punten.
1: Amparkeun sama cuman aya.
4: Oh, my God.

0: Wanapunten.
1: Semahti mana jang?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Ibu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapi panjangna tos sabaraha lami, Bu?
4: Lami tos 12 taun.
3: Sateuacana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
3: Teu aya perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembeh hiji.
3: Nembeh hiji, alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembeh hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
4: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
3: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajengkeun ya konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, khasiatnya tapi maksimal bunasnya.
4: Ayo, nanti yang penuh badai ngagal, ya, deh.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
4: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini, ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya,
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol, ya, Bu, ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
7: Sebelumnya
8: babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Oh, gitu. Ya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga, ya, Bu, ya?
8: Ketiga
7: botol, ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu, ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya,
7: ya, Bu, ya. Ibu merasakan
8: iya
7: sendiri gitu kan, ya.
8: Enggak
7: perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
7: Bu, ya.
8: Nyata.
7: Enggak mengada-ngada, ya, Bu, ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
0: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Ini di meureun mah.
13: Hayu nu kieu mah lain tukang kredit juga na jiger teh nu kieu meureun. Nya. Teh jiger teh naon? Oh, tukang ngagebug.
12: Apanya?
13: Teh jiger naon jiger?
12: Si.
13: Ayo jeger mah jeceng.
12: Hei.
13: Jaman upai nyawaan jeger ngaranna.
12: Ya. Bener akur mun.
14: Lain ngomong narawecot tanya ieu teh kewajiban pribumi semah teh tanya ieu teh kumaha?
13: Aduh mah ampun mah yang paeh mah.
12: Oh.
14: Cing sabar cu memang pancen hirup banyak itu tiap-tiap cager tetang tu ayah geringa di dia nanakan jelma iman jeng takwa kudu pasrah sumerah kudu rido
13: rido tepuk kusin sedik nyeleng
12: aduh
13: pencetan beya tu goblok siap pencetan lain adang gering kalau beki goreng sungut teh pas eta
12: basar sama kasar mah ngeruah
13: dupi tuan teh
12: tuan
13: nanti mana teh asum ayah naon ya teh maksad kulang
15: hehe balik tumar sari bunina bapak semar teh
14: tekapi nordama ngeres pisan iya
13: sumu iya sum muntas digadekin sumi teh
12: eh
13: sumuhun kulang ayah semar nah kemana
14: nuju taya
13: kemana? Nah, biasa we balang siar gitu
12: nyar kipayah
13: sum lupi saya te sahate ya ite
15: kaulah ngaran patih daru muka
13: what?
15: Patih daru muka
13: matematika
15: daru muka
13: lupi ini
15: di negara sawarga banan
12: aduh
14: aya naon pamaksadan?
15: Aya maksud kawan diri. Aya putra Rasmar Badang ada kaya ngaran garing kaya.
13: Atuh mah. Caha mah.
14: Gening gitu ya. Jika aya kepentingan.
13: Dupi. Kami caruskan garing kaya naon sih.
15: Iya sapa saya. Putra Rasmar anu bungsu garing kaya.
13: Iya, kulan anu nuju ngabayak cap nuju hareng sung.
12: Ya.
14: Ya iya pisan anu nuju wudu.
15: Oh iya.
14: Leres.
15: Kulang ge.
13: Gering gareng teh kulang.
15: Tos aya panten sasasih mah. Ya nuhun atuh. Nyata ieu kecap panita teh ieu.
14: Ari kitu maksad teh naon sareng kumaha ka?
13: Naon maksad teh?
15: Ye, dipentari dona isi dareng beuk dibawa ku kaulina.
13: Wuh.
12: Ya.
13: Dok dirong semeureun.
12: Aha.
13: Rong senaun sama dok ieu ngopat dua patar jeung pancakaki itu ye.
12: Jeung naon?
13: Taun. Dirong sem.
12: Ya.
13: Ha di paling sageti.
12: Ha?
13: Ye. Ada rongsen mah dibongkar utuk
12: sih. Ya, ya. Awalan memang.
13: Hayu dibongkar utuk mah resep sih ngaranna nu kitu mah bagu. Ih, resep sih mah nu tukang ngajaga parasmanan resep sih ngaranna.
12: Ye.
14: Upi masarna pun anak bade di sana tengah bade di kumah kasar naon pamasaran.
15: Iya penting perlu ieu. dibikin mohon, dibikin siapa?
14: Bawa yang cing atau cing kamu jawab salah seorang.
15: Ya, ye. Mau ni? Lamun ditempok karena hukum panca kaki antara panca kaki kuring jeung anjeun papan hige kakal kalina. Ya. Yang jumlah lotot. Begitu. Minta keterangan jelas dibawa ke mana dikumahkan adik kuring. Ini. Ayah perlu ayah penting. Kalau maka dibawa ke negara suar gawangan, nang, sakitnya ulah dek jahat, kembalik, bisa balik ke negara tadi.
14: Bisa jadi dek jahat, jancit, atau cicingan gitu, tentingan bapak maneh tapi kau curaur ke anak.
15: Dan gua rupanya tanya lah. Butuh ku adik kuring dari? Ya, gue mana datang di sini, mana dek dibawa oke?
14: Lamun butuh ku adik kuring garing, pecak-pecak lagi kan. Lamun isna jongkeng nyawa ningalkan badan. Rempak tak kencak jeng katuhu. Pegat buk salamar, kalau ada bikin satu teh, stop. Begitu tu bisa.
15: Ngarang silahin sahak.
14: Kaya bisian yang tanya, Thomas Amerika teh iya tak? Jagot inyuk.
15: Ayah tanu tukang,
14: abdi ngenalkan LP.
15: Halo. Kurang lucunya. Kurang aja. Dipikin dipasarkan hon. Terimikin dipasarkan silakan mana?
14: Ya, jangan tempat anu dah. Di kebun sampai orang jogor hayanya. Cekal sabuk bilang tatu adu tu 43.
15: Iya, bingung.

0: Ahli usik yang menggugat. Ya, ha, ha.
1: Dinasti kesayang Tumen para
0: pati utusan ti sawarga banang kadeseh kuasa dinas sandara.
2: Allah.

0: pati utusan ti surga banang aya pulitik katingali dari Sudirajan nuju mongo nalagareng di pipirna lajeng gareng di sabet ti katebihan gareng kapun jamah kudurat naka Dewi Sudirajan drikot sa kalayan sahari tangutus Astra Dinadawala kanggo laporan ka Puseur Dayeuh Raden Putra Gatotkaca. Nalagareng di sana kumlayan di gegana wiyarti. Sadugina lahiji tempat anu laluasa lajeng turun ti Mega Marang.
1: Gareng-gareng awak mani.
0: Hatu duk dibawa ka mana ieu? Jeung duk dikumahakeun kuring naon dosa kuring?
1: Entu nyarita euy. Hutang pati bayar pati hutang wirang bae wirang. Mane hirup? Bakal ngotoran kana wibawa komara raja kaula. Cek katerangan dukun anu leupeus. Prajin sakti yang anjeun teh bakal migboyo apa? Bakal migarwa putra raja agar putri pus kecara. Dilihari penyoga awak mana di payan. Gerak samat inung bapak mana. Inung nunganung bapak nunga gerak tungkul kana jukut biar tah kasarapan. Wangin.
0: Nala kareng dipun tugel sangat deni. Raden Patih. Darumukan nanging ajaibna. Getih na ngaburian nanging eta getih kesana sebenen tapi bodas. Utusan kaget panengalina. Di jaman ka jaman kasan ayah kejadian. Jelma getih na bodas. Sana seribu kali kaget lajeng disimpen eta bernama. Kanggo seturukeun ka Maha Prabu ti negara Swarga Bana. Saparantosna nalagareng putus riwayat, lajeng dipun balang makehing bakar ragrag di satengahing lautan kalih titik. Melayang di kana wiati saragragna ka lautan kacana omak ka gubagabi atuh timul na aya wabah nu tumiba
1: sato-sato laut rupa-rupa laut katibanan ku kasakit nimukeun gara-gara korbana bangsa laut di samudra politik
0: nanging di lautan oge aya tugas ti kahyangan siang naga baruna anu janten dewa benuman mimpin lautan
1: barang katingali naragareng lajeng dipuncana
0: saparantos nagareng dipuncana ka karaton karang tengah ajaib lautan jantan simpe lauk-lauk anu rusak serta anu mati parantos tiasa hari rukbi.
1: Cingkar raja cingkar legat ngetirakin anu jadi kasakit iwa tilayona nalagare hati mana cahaya mirang gumilang layon nalagare muye sumorot yakin terbelia
0: ngantika
1: amuling nyetawe sapang sila utruk sakti ku ayak na ilayon tapi ada itu jelma
2: mata kulana
1: sanajan goreng patut rupa na tapi cahaya na gilang gumilang nyawa tinggi genggerongat gorowong tapak bedama di gana ayah nungani ayah bisa jadi sugan jeung sugan aya mangpaatna dan katembung cirikna sanges ilayun dibawa di beungeut lautan ka dasar lautan laut ngadak kana krobah tadi mangagolak lir kawah sandra di muka kalayan lauk-lauk loba nu patulayah korban tapi ayeuna mah geus harirup deui kaula dik dibawa ka sangar prawata sugan jeung sugan ieu paehna teh can tepi kana pasti bisa hirup deui sabab katemungna mah ieu teh lain jelema samana ieu hayangna

0: Oy!
1: Eh?
0: Tiaroy, kadut!
1: Eh!
2: Ulah rewasu benang ubaran anyun dikersakin kunu kalasa anyun bisa waluya betul tak sanggup.
0: Woi kaget ayar woi sapi bisa ngomong yuk.
1: Woi sapi.
0: Ya woi sapi.
1: Hah? Orai gitu.
2: Baik baik. Dan nyata itu. Tersidik kaulah terwujud orai.
0: Yo ayah di mana kaulah yuk? Kaulah ayah di mana yuk?
2: Anyun teh ayah di dasar lautan di Karaton Karang Tengah.
1: Nih.
0: Woi, utuh bila.
1: Jualnya.
2: Hei, kau ladek nanya ke anyun, ayo ngaran anyun teh saha.
0: Saya. Saya Gareng. Gareng.
1: Nih.
2: Gareng. Udang mana anyun?
0: Tumaredes.
1: Yo, Tumaredes.
0: Tumaredes.
1: Wah. Tumaredes gitu ah.
2: Tumaredes. Ay, Tumaredes ke mana?
0: Tumaredes. Di negara Amarta. Di kampung.
2: Aya anyun paeh teh kunaon.
0: Tuh kaula teh aya nu maehan. Iya nu tremes aya nu ngewaleun ka diri kaula. Nu maehan anak jelema dedeg-dedeg. Burung bungut.
1: Loh.
0: Marupakeun resepsi cenah kaula duk dipaean duk dibawa ke negarana barang tepi ka tengahin perjalanan kaula dipaehan ku kris ieu gegerong jos
1: doh
0: grepek grepek grepek
1: nyaha
0: kaula jeung teu ingat
2: dede
0: ayeuna kaula cucu aya di dieu kumaha ngitung aya
2: maneh teh aya di luhur lautan kabawa ku omah umpal-umpalan. Nimulkeun gara-gara jari kasakit laut ngagolakeun kawah sandra di muka. Satu laut rupa-rupa baneng cing haruleng. Gabus cing sarulusuk. Teri mati. Bangsa-bangsa kakap. Ajal. Tutut bareng kenu. Satu gede satu letik na barak.
1: Bogo nu ajo-ajoran teh.
2: Bogo cing salolonton. Jaer jeung lele cing jerepret. Teu kuat nanangan panasna lautan. Barang diteges-teges. Kuayana diri anjeun basidik sanisna anjeun dibawa ka dasar laut mah. Cepeh laut saharita sacara bihara-bihari sarta lauk-lauk teh bisa waluya deui. Tak itu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
4: Pada dangte ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah ka Bapak.
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. ke parak-parak teuing. Aisa tadina mah abi geng ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
4: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
5: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
4: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
5: Ai kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
4: Alhamdulillah.
5: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
4: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
5: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
4: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa artinya, Pak, mudah-mudahan saat
5: amin, kesaksian, amin, mohon.
4: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48
8: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur
9: ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
8: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlibul mi'ad.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Bilang. Kalau ditanya nanya ke anjun, anjun buka kena bapak, nyapu aku. Sahabat bapak anjun. Berapa? Semar.
4: Udah?
3: Sahabat semar.
4: Sembar.
3: Lurah sembar kuda pelana.
4: Aku. Ya. Kebong kaita.
3: Buah. Kete-kete air rupa nak kumaha. Do pentek-pentek hidung puji teruk.
4: Ya.
3: Tina sirahna yu ayah kebun tibu.
4: Loh.
3: Lamun lamun lompat jika putra entau.
4: Si. Kobo.
3: Nunungan yutih putra uyut semar yang ismaya urut nunungan kaula.
4: Wah.
3: Nyah kering nalagaring. Boleh dengarkan yo.
4: Ih, lain dengar dahar.
3: Anyun teh anak tunungan kaula paingan cahaya na gilang gumilang ir masinani.
4: Boleh.
3: Saha numahan anyun teh jang. Do kuring teh apa? Kuring teh nyao. Jermana cangkung cangkung. Pusit lo. Bukna kaling.
4: Wei, beres temalah.
3: Kurang mana? Senang ngomong na yo di negara surga mana? Kurang aja. Tong semelang ayah nama kirecu. Kagok. Teruskan perjuangan. Kaik disalin mana. Diganti baju. Baju orai. Kain baju orai. Boga baju halus kau lah. Ditunak dengan lak-lakan kau lah. Angin bakar digayemku kau lah. Tuh kita mau tahu.
4: Hei,
3: keku kau lah bakal diutakkan deh. Di mana biji angin bakal saling busana robah wujud. Malahan kau lah oge dek ngarobah awak. Dek mati pakaian uhina wujud buta tapi kita kau lah panita.
4: Ini.
3: Kurang nyen padepokan di sisi lautan, di sisi basisir. Kau lah dek minu berjuang demi keselamatan angin.
4: Ini.
3: Sategesna numutkan panempo batin kaulah anjin tadi pahan batur dan terangkan anjin dipanang bakal jadi jelema anu ngarugikin. Nya tuntunan naon teh pahai kaulah demi keselamatan jen. Kaulah ngakontak kesenangan iru tuntunan naon kumarwai be.
4: Ya pasrah.
3: Ya tadi. Lajeng naragaren dipun telek. Saparantos nadi heng-heng. Dikaluarkan kalayan dari ngerobah si Parna ngangorak sukan bersakayan gilang gumilang ir manusia inuh ilmu jemar ku panala sinandak umamrat matuk imal

0: Waduh, nyawe Geuning Putra Uyut Semar Cahaya Naga Jiga Rama Nabe. Geuningan kaula cepet asa jadi hararampang kieu.
1: Ih, geus jadi satria ngangorak.

Kan anu bercahaya anjing. Dupi masa urang madepokan teh. Kukaula anjing dipimpin anjing bakal diaku murid saestu. Gera tingali kaula nyebakar robah sifat make pakaian hikmat. Menyuk semangat kaula maksad ningal. Lana kabaruna. Kagi begin selirana lengit sifat oraina. Yang elek janteng dengawan. Nangi nano anoan. Kapanitahan.

0: gera peureum sakeudeung urang pindah ti ieu tempat ka sisi basisir. Yeah. Urang nyiptakeun padepokan dirinya isuk pagé tobah ka aya nu datang malah nu mahan anjeun oge bakal datang ka urang.
1: Ya.
0: Milih kumaonan ka urang dikaniaya deui ku eta tenawa.
1: Moal.
0: Bapak nu bakal tanggung jawab. Yang sana ini urang ganti ngaran sabab ganti wujud, ganti rupa, ganti ngaran.
1: Ah, mana yang ganti ini?
0: Dupi ngaran kaula saka ngaran anjeun lain nalagaring tapi Raden Putra Bambang Amar Sakti.
1: Begini ngaran
0: Amar Sakti
1: ya
0: dupi salira ngaran abah diganti lain naga baruna tapi Sidik Mulia.
1: Oh,
0: Tanita Sidik Mulia. Ayo urang pindah madeh pokaju miringan sapengres. Saparantosna dugi ka sisi basisir lajeng nyiptakeun hiji pasantren masjidna ngajegir madrasah manjang ageung katingalna. Sakaligus ciptakan penduduk atau kekurang-kurang kagungan santri mustami-mustami sami kempol. Kayanahan etah padepokan istu matak narikan ati sarta beja pa beja-beja ku kaenahan padepokan bakal tembus ka nagara sawarga bana. Kantung perlampahkanana maharesi gantos kang winursika. Pocap pawuntuning karaton surga bana. Mahaprabu Wijaya Kusuma kasumpingan pepatih anu ngahaturkeun getih nalagareun.
1: Pangapunten Sri Paduka.
0: Tapi, terus datang
1: parantos
0: dibawa getih sigareng.
1: Iya dibantu.

0: pati.
1: Paduka.
0: Kumaha si Gareng teh geus pae?
1: Parantos nun.
0: Bener?
1: Waras pisan eta panita satubuh mah teu sakecap nyata.
0: Saha bapana teh?
1: Semar sih.
0: Bener jelema sangsara?
1: Wah, kenteng nagiku. Cekap ku ngareuna tangkal walu. Sabuni-buni nage ku daun walu. Hai bumi na teu make panto bungbas di tengah di tepas ka dapur teh sih. Cekap di halangan ku bilik teh sih. Kasana ge ku bilik teh sih.
0: Bener anak na teh si Gareng?
1: Bungsu na teh teh.
0: Geus dipaehan?
1: Nuju bering sih.
0: Kusi dipaehan?
1: Parantos.
0: Mama getina?
1: Iya dibantun.
0: Cici.
1: Nanging ajai getihna tebet asa benten sareng makhluk-makhluk sanes.
0: Nah kumaha?
1: Saumur hirup kaula asa nemek ningali kajadian. Hay getihna teh bodas nyata.
0: Bodas?
1: Bodas.
0: Cik.
2: Ya, kenapa? Bisa nanya.
1: Tapi hatur jangan ke.
0: Boa mana jijianan getah cau bari mah. Atawa getah dedah.
1: Aduh, wantun sumpah kaulah saksina sareng atna bumi sareng langit. Hakikatna kersana Gusti anu kagungan bumi langit sawarga katut neraka piraku kaulah bohong.
0: Bener getih si Gareng?
1: Ih, piraku sih.
0: Jadi anak getah?
1: Malahan layon nage bangkena dialungkeun ku kaulah duka di mana ragragna.
0: Panita bohong pajar anak kaula bakal boga saraki ka si Gareng. Sidi si Gareng pae ayeuna. Anak kitu eta panita teh can angeus elmuna. Teu kudu terus kawin na si pae.
1: Leres. Nanging panita kitu bilih sanes Gareng eta. Utami nama saur hulawe panita.
0: Tak bisa. Bisa. Abus kena siri. Aci Semar. Ampun teh Gusti. Kagamarkan tiki warit pisah kumahan teing. Anak kaula renengan papangan tenting jelma hina papa anu teriak kaboga. Padi.
1: Dun.
0: Kis datang.
1: Parantos.
0: Aduh nasi lagi pewayang kuyuk.
1: Maksud naon sun?
0: Mawa wadia bala teda. Anu cukup benar-benar atau bisa aja hubungan alatnya kecap na parita tahan si Amar Sakti. Amar Sakti ya anak?
1: Terus.
0: Hayo di. Mawa wadia bala tentara anu sikap pedang tamsir gada benih can rasa panah kalau nipu.
1: Gua ningin dateng sanika.
0: Amar Sakti. Amar Sakti.

0: depokan air wanita sidik mulia di desa Raden Putra Amarsa
1: Agen
2: Ulara Maguru
1: Odiyo

0: please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Nah, ngekonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat. sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut saproses abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Anak. Taulanun kula rama guru.
10: Cing teteg, cing anceg, dan muak di kuku mah aku abah oge.
9: Kita maksab di kuku mah kan?
10: Ih, iya makia wecek paribasa kolor. Iya. Kurang nunggu-nunggu melakwaluh mabakan melaksamangka. Nganti wanci nunggu waktu mapag mansar. Tetep anjem teh kudu boga milik.
9: Milik naon?
10: Inaon weh. Teditantukeun aya milik maju. Ngan kade puasana ulah ya. Lain puasa teu dahar. Lain puasa teu minum. Tapi kudu urang bisa merangan hawa nafsu sabab nyumutkeun katerangan nu katampi anu kabaca ku Amran.
9: Leres
10: eueuh deui anu pangrongkah-rongkahna merangan istilah perang jeung eueuh deui anu panggagah-gagahna musuh urang iwati hawa nafsu. Nyaita nafsu amarah. Sabab goreng geus nyampakna dada. Hade sumawonar. Jalan kana goreng jeung hade ieu duana nage leuwih kuat. Cing bisa ngungkulan goreng. Naon rupa hal gentes ati anu ngaharewos belah tiken sak model kana kaujuban, kaca kaburan, sirik, pidik, jahil, kaniaya, ngupat simua, cegekan, koyokan, cedihan. Ih, eta perangan anu datang na tina panemplok yang pangdeni. Numatak lamun urang ngagubuh sakar hati sagrentes hati eta ir ibarat urang makmum cuma ke imam. Ai imam nate nyata utik nu dieusi ku budi pamili akal pikiran lamun imam mungku tanpa makmum cacara deui saha nu bahkan naatanana nu matar nu matar
11: nu matar
10: geus hate ku dibarengan jeung usikna alam pikiran anu tangtu. Tetep keun man jengekeun tuh model tukang alok Mang Lukman pan Mang Lukman ngeu
11: weunya rajakeun nya
10: Mang Mang Dedi cunyang sayar nya erek patemalan jeung Bi Aam. Tah kitu deh kadek Hapekeun jeung inget kana sarasatriana jan urang pangkat RT-RT acan sifat manusia kudu ngabogaan sifat satriya.
11: Dan
10: sifat satriya.
11: Eh, mah satriya.
10: Sabaraha hiji teh sarasatriya teh cu?
11: Yeah.
9: Aya opat.
10: Hiji.
9: Ini satria teh kenal jujur. Satria teh kenal jujur.
10: Jujur. Hiji. Nu disebut jujur naon?
9: Sanes anu disebut jujur teh anu diukina kursi pangluhurna pangkat pangluhurna.
10: Tapi
9: anu jujur teh nyaeta anu tiasa ngajalankeun hukum sagolek pangkek sacangeun pageuh teu cieut kana hideung.
10: Teu pontar
9: kana koneng.
10: Bener. Oke. Dua
9: satria sepiing pamri.
10: Naon anu disebut sepiing pamri?
9: Ngabela nagara jeung masyarakat jeung bangsa sareng pangagung Tegalara Tegapati Teunis Nemahan Pati kalayan dina resam biasana upah nu dipanang.
11: Loh.
9: Ari satria pembela nagara jeung bangsa benteng jeung satria belian.
10: Bener.
11: Bener.
10: Tilu
9: satria teh ulah borangan.
10: Harti borangan kumaha ulah?
9: Ulah paur ningarepan gugur, ulah rempan ningarepan korban, ulah krisis ningarepan tapi di medan julid demi kepentingan negara jeung bangsa.
10: Bener.
9: Opat satria ulah ngaluarkeun cipanon sanajan 1000 kali menang peristiwa.
10: Modal kumaha?
9: Sanaos bari kumaha aya di perjuangan mayunan kanyirian kapulihkan susah payah kalayan dugi kalarapati ge teu wagelanana.
10: Bener anak ama. Ngan aya kacualina aya kapureungpeunan mah meunang wae ramisar. Eta teu ngalanggar karbonen eta.
11: Ngalanggar kue.
10: Teu ngalanggar uwet tadi. Tanu ngalanggar uwet nusuk kena hukuman teh. Ay hukum pangeran eueuh bijaksana, ay di dunya onaman aya bijaksana. Pan loba bijaksana dipake alat keur jual meuli. Bener.
9: Pertos kumaha?
10: Heuh pan lamun jelema ngalanggar peraturan tempo gerewek teh ditewak. Salah sia. Hai cuk nu salah teh cuk nyuhunkeun kabijaksanaan we. Cuk. Ya.
11: Dina rumah sakit.
10: Kitu. Tapawa dia kada cing ati-atina cuk. Teu gampil hirup jadi manusia. Komo lamun diimpik-impikan nyanggah kewajiban jadi kamingpin. Mor kana. Berat cuk. Kada si sobar jeung tawakal sobar ngadaguan waktu nu lila tawakal ngajalankeun pagawean. Aye geus kolot. Jeung tarub itu rabe. Tapabah dieu bakal nyangga naon rupa hal akibat naon rupa hal ujian anu bakal tumiba. Cing tabah. Ulah unggut kalinuan. Ulah gedaganinan. Kada cing ati-atinya.
9: Kepino damel.
10: Mamban irangat demam sumangling.

0: barang selermakan sapatane pun Mahaprabu Wijaya Kusuma sekin negara surga banan dangu-dangu ngandika
1: tadi tadi mudah
2: doh obdi nun
0: wajah namanya balik deh cukup wajah dapkan berdika dia mihape nakara mihape kawajibannya
2: doh utimalan
0: ya kawal teku sangat betah nempok kayaan nah. Ya pada pokan betresik ya.
2: Wah, pan disebut naga pada pukan banyu resik.
0: Pangalak.
2: Nya.
0: Senapa ni?
2: Abi Gusti.
0: Tentara.
2: Abi Bulan.
0: Wei. Barengan kau lah. Las kira balik pati. Cekal kewajiban wakil kau lah.
2: Dah utimalan mangga, mangga.
0: Panida.
3: Syahata
0: saha
3: cing pindah
0: sahu
3: nei
0: sahu ulah kaget kaulah nyemah
2: semah di manu
3: hei
0: kaulah di negara sawarga barang
3: nyaun banang-banang gitu
0: palang siang
3: hehehe
2: mangali ulah kaget kenapa? Ulah kaget? Juragan dong kak?
0: Ulah kaget.
2: Ya.
3: Yang akan semahaturan abdi yung.
0: Ayah anu kasebut panita Sri Mulia teh anjeun.
3: Sumuhun.
0: Ayah sama sakit aja.
3: Ya, ini apa lu nya?
2: Ya.
0: Kepino damel kaula Amar Sakti
3: punana ieu teh nu.
0: Bener ya?
3: Daras nu
0: atuh nyata waspada ieu panita.
2: Loh.
0: Menta supaya di dalam anu jelas ia sama sakit dan segarinya.
3: Sahanu comelnya
0: yang uningal.
3: Wah, urang tolak, urang tolak. Garing naun, garing sun.
0: Anak Semar. Ngomong, ngomong.
2: Dede.
0: Anak Semar.
3: Ih, sahanis. Kun anak mah Amar Sakti. Amar Sakti leh. Tengah ngolah nian gurang garing garong itu iya. Tudilah ni gurang garong garing. Jaya hubungan anak sun.
0: Kaulah apa iya si garing? Kaulah datang ke redek metik patina dek ngalanya anak. Anak anjing bakal dipahan buka belah. Sarosek ainenana.
3: Kumaha
0: bae parantos kirama
3: cicing kasep cicing cepupu wa malak siahnya
0: buka mata siah
3: iya sanu dek mikeun anak di paehan batur bujing hingga aing kasebut panita sanajan bari diu hayam deuleu dina waktuna nyileuleum. Bisa kita lobana dina waktu naya bahaya hulang ngaliwat di luhur di rungkup pujang-jang na ayam. Eta hiji tanah indungna nya ah kaputra na wawayak siap. Kom aing. Sedik ganggu kanak aing coba-coba naja naik des aki-aki udah bitot tama okul pikal pati.
0: Panita
3: coba montong pake.

0: Budi, kurang ajar.
1: Ampun Gusti Kaulanu.
0: Pak,
2: obri Gusti Lu.
0: Tentara,
2: obri Kulan. Loh. Ayah naon?
0: Wayah naya samar sakti babari. Kaula minta pengalah hiji apa dua pikeun tibaturan kaula saya tengah rasa betah di padepokan teh. Kakari ku kersikan mah jadi hawa tepi ka nikmat ka sana.
2: Waduh, marepat deui kulan.
0: Engke sore kaula dek balik.
2: Kumaha mah gue mah? Teu aya amanat naon?
0: Amanat mah kieu bae. Dia bawa suratnya.
2: Kalau
0: ke kaki pati.
2: Kumaha mah, mah.
0: Ya surat dibaca lah kawannya.
2: Ah, mama.
0: Sa tanpa na ya surat. Tibati?
2: Luan.
0: Dan ke mana?
2: Mana di Kabi?
3: Hei, kontannya.
2: Luan di Kabi.
3: Nah, 10 meter.
2: Tadi.
0: Sa tanpa na ya surat. Pati? Ya, si Amar Sakti. Minta supaya dihukuman. Cara na hukum make cara hukum picis. Saban jalma nu ngaliwat. Ngeureut daging nasi Amar Sakti sarta sanesna dikeureut. Dina waktu keur geuti ucar-acer eta daging anu boleh geur menta supaya diulasan ku Asem jeung Uya. Tempatkan atau cangcang di tengah alun-alun dina tangka kira. Oke, dina seratang nak ulang minta supaya si Amar Sakti bawa ka haripun masyarakat seri rajaanan ku kalau bakal dipayakan cing nyeri contoh ke masyarakat. Iya, jelma anu ngalangar pelaturan tiba anak-anak hukuman anak dia ki sakitu disingkat nanti kaulanya tepikan kaki bati kalayan ke sore kaulah papagen tadi.
2: Mangga, mangga.
0: Ini
2: mangga, mangga, mangga,
1: mangga. Di bawah ke mana ari kaula?
2: Modar sia. Unyep.
1: Ampun pengawat.
2: Temenang ampun, temenang ampun. Dak. Saya surat. Jelas pisan karengena ieu. Jiga na jadi jagal kaula tina ngajagal ge montok hasilna jiga na ieu. Weh jagal jelema teh atuh pangetokan. Cangcang we deun alun heula kitu kana.
3: Oke.
2: Urang napisan surat. Ayah mau.
4: Dek. Amar Sakti.
1: Kaulan kula.
2: Wayahna maneh nunggu kula dia. Diborogon ku kaula karena tangkal.
4: Kira. Enak sadrek wayahna nunggu di dia.
2: Ih, nunggu kumaha.
4: Iya, nunggu dia.
2: Ya lu sama bareng we unyukan ka Gusti Prabu, ka Gusti Pati.
4: Tanya.
2: Unyukan ka Gusti Pati.
4: Ya, ini seraya mah tuh kumaha ieu teh batur. Amal dijaga kitu.
2: Ya.
4: Henteu ieu mah sieu we.
2: Kaula anu ngadeuhsan Gusti Pati. Ngaturanan.
4: Kadi. Nya.
2: Si Amar Sakti jaga ku anjeun.
4: Aya surat.
2: Surat payah nak cekal hela ku anjing sebenarnya awas mencari dia.
4: Ya, gitu hari ya, gitu hari.
2: Ini, ini. Ya.
4: Wayahna sering nyerani dia. Cang-cang gue. Hukum pitus anu bakal terlibat. Amar Sakti kan gue?
2: Ya.
1: Tapi no gawe kau lah Amar Sakti.
4: Gara samat ini ngarung-ngarung bapak nunggu juga. Ke tengah poe ereng-ereng ngan
2: eh
4: maneh bakal digerihan sarta bakal dikuyuk ku si Asem jeung Uya.
2: Sehingga
1: Atuh daya wagelan anak bade bakaku mah hadap sidik ngarawan mah kaula teh daya kakuatan.
2: Bah, bunga anak jahat ya.
4: Ieu budak parindikan ieu.
3: Duh, ngapain naon atuh?
4: Ka WC jauh.
3: Aduh. Mohon, tembi.
4: Ieu parindikan budak is nyang koyot ieu.
3: Sering gere teh nya.
4: Banyak ieu. Hayang hayang kencing.
3: Bila diwenya ling
4: tarotnya. Yang ngawean urada liuh-liuh gitu.
3: Anu.
4: Ieu surat teh dipiapekeun disesepkeun dina cangkengna si Marsati. Ngapa surat euy?
3: Mana urang teh cara?
2: Limburan
4: di mana? Surat kiraja di pabrik kana. Lantaran lamun dibawa ka si limburan. Heeh. Lawara. Tulus kana nya. Tong.
3: Ya.
4: Rada jauhnya.
1: Dina tengah-tengah di kantun kacai kupungawaan nyangah tugas surat disesepkeun kana beulitan tamang anu ngabeulit awakna Raden Amarsakti.
3: Duh.
1: Dina sadik kantuna kupungawa katingali ku Agan Putih Puspa Kencana Putra Ratu anu kairing kuman kaget ningali ayah hiji sapya bercakaya dicangcang tengah alun-alun.
3: Dangu-dangu ngandika
1: Bibiman abdi Gusti Kaulanu coba Bibiman itu tingali nyah ternyata tenaun salah na jelemanya satria kasep-kasep peti cang-cang di tengah alun-alun man urang samperkeun mah
3: yeah.
1: Unyuk sumangga kaulan unyuk sumangga. Kayu-yun kain kerekaset tegeningan bet bersakaya ngan kaya anak-anak ngegening yaitan ujuk pulem.
5: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Beraya Peace. Waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, satu acan nganggo.

0: Oh, jamu tetes alfa propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
1: Ya, atosnya ke iya, ke puskesmas gitu.
0: Aya perobihan teu?
1: Atue, ke perobihan nama aya nuju ngaleueuh we. Data da mah upamitos teu ngaleueuh penyakit deui we.
0: Beningan. Ibu ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
1: 58.
0: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Disiakin nganggo eta alfa propolis.
0: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi alfa propolis, aya perobihan teu?
1: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
0: Kanu lambung kumaha sae teu?
1: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu, karena sampean eta ge raos gitu. Tok sadai ieu nilep gitu sampeanana. Itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terserada sakinten gitu karena masak oge.
0: Berarti alhamdulillah toh seer perobihana bunya.
1: Mohon.
0: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
1: Nembe kedua itu.
0: Nembe keduanya karaos khasiatnya di botol ke seberapa Bu?
1: Di botol kahijiga atas ayah gitu ka ieu nama kitu karaos nama.
0: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha Bu?
1: 3 kali sehari.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi Bu, mangga.
1: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng ibu ocah kieu, mangga meser alfa propolis.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alfa propolis. Jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar Bunya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang sahan namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Tikira Payung, RT 2, RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Tos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak. Mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol. Alim, alim teh sanik kunaon bili dampakna tina obat pek sampingna.
0: Mohon. Pak Dede, 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah ai lalanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna kitunya. Mari ge eta teh ku Bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya Bapak tadi gentos we ku ngamuping ti Radio Maya aya lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang Bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal capek geus atosna ngaleut alfa propolis Bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan CFP tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada sakinten
1: teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten Bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Pak nyetel radio tadi dina ah Bapak hoyong nyobian. Bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos Bapak margi Bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengambil iktibar, contoh dan teladan dari orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cerita para nabi sebelum beliau dalam ayat summa naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah para rasul-rasul sebelum kamu yang dengan itu akan memperkuat hatimu, meneguhkan keyakinanmu dan memantapkan pendirianmu. Inilah manfaatnya belajar dari sejarah. Jadi jangankan kita, baginda Nabi sendiri pun oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan sejarah para nabi sebelum beliau yang dimusuhi oleh umatnya, yang dicaci maki oleh kaumnya, yang terusir dari kampung halamannya, bahkan sampai ada yang terbunuh oleh umatnya. Itu seluruhnya merupakan iktibar manusabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan langkahmu, meneguhkan keyakinanmu dan menguatkan pendirianmu menghadapi perjuangan ini. Sehubungan dengan itu, pada pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu cuplikan kecil dari kehidupan seorang sahabat utama baginda Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy, golongan Bani Adi. Perawakannya tinggi, kekar dan gagah melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah di mana gemar berperang dan bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan sesuatu yang penting. Bagaimanapun banyaknya dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa dari rahmah Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebajikan dan kebaikan yang sudah dikerjakannya, tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga, apalagi menjadi lalai karenanya. Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini. Saudara-saudara, kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Ya Umar, mau kemana ente? Mau membunuh itu, si murtad itu," kata. "Si murtad yang mana? Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Kata Nuaim, "Umar, enggak salah. Tidak salah lagi." "Salah, Umar. Salah kenapa? Apa kamu enggak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad." Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah, tambah jadi kelabu. Bukan main mangkelnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar, ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habbab ibnul Arad. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid macam sekarang, jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu. Ya tentu tidak assalamualaikum karena dia belum Islam. Tok tok tok. "Siapa di luar?" "Umar." Mendengar suaranya saja, ini sahabat yang namanya Habbab ibnul Arad sudah lari ke belakang pintu. Sambil komat kamit baca doa, mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk. "Fatimah." "Saya, bang." "Apa benar berita yang saya dengar?"
4: "Berita apa itu, bang?"
2: "Bahwa kau sudah masuk Islam."
4: "Bang, andai kata Muhammad memang benar, bagaimana?"
2: "Sudahlah, jangan belit-belit. Jawab saja, kau masuk Islam benar atau tidak?"
4: "Ya." Saudara hadirin, begitu dikatakan iya, tangannya langsung melayang, menampar muka adiknya ini, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya Sa'id bin Zaid yang mencoba melindungi istrinya, dipegang lehernya, dibanting, diduduki dadanya. Oh, ini jawara ini.
2: Namun pada saat sedemikian, suara kebenaran terpantul dari mulut Fatimah, adik dari Umar bin Khattab ini. "Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar?"
4: Saudara, memang dia orang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Sehingga mendengar kalimat adiknya ini, tercenung dia sejenak, melongo, bengong, kata anak sekarang. Ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap, tidak mungkin orang ini, anak adik saya ini, bicara macam begini. "Umar, mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran, menerima hidayah dari Allah? Begitu yakin dan mantapnya, walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan." Siapa yang tidak takut orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu? Malahan dia termasuk salah seorang jagoan. Di tradisi masyarakat jahiliyah itu ada satu pasar yang namanya Pasar Ukaz.
2: Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta.
4: Pertama pertandingan syair. Jadi penyair waktu itu jadi kebanggaan. Syair-syair yang menang itu digantung di dinding Ka'bah. Jadi setiap suku akan bangga kalau mempunyai ahli syair yang hebat. Nah, lalu diadakan juga lah perlombaan balap kuda, memanah, termasuk gulat. Lah Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang. Belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia. Jawara. Saudara-saudara, mendengar adiknya begitu mantap hatinya, apalagi ketika adiknya berkata begitu, suhuf lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu?
5: Suhuf.
4: Apa suhuf itu? Lembaran Al-Quran. Coba saya lihat. Enggak boleh. Kenapa?
5: Kamu kotor.
4: Orang kotor tidak boleh megang Quran. Saya mau lihat.
5: Enggak boleh.
4: Kalau kamu mau lihat, mandi dulu.
5: Diturutinya permintaan adiknya itu. Lalu diambilnya suhuf tadi. Dia baca.
4: Kebetulan ayat yang dibacanya ayat pertama dari surah Thaha yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama. Dia baca
5: Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Thaha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah.
4: Lalu pada ayat ke-14,
5: innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni.
4: Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah.
5: Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma tas'a.
4: Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Ah, ini sih enggak main-main ini. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar, tergetar jiwanya. Hei, Fatimah. Muhammad, di mana Muhammad?
5: Saya tidak akan memberitahu kepada kamu.
4: Di mana? Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad.
5: Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah.
4: Kasih tahu saja, di mana dia?
5: Darul Arqam. Bergegas dia menuju Darul Arqam. Di dalam Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat, termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal jawara juga.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Ketuk pintu. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar.
5: Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti bencana. Umar datang, wah, kalau istilah kampung, kerok dan urusannya.
4: Tapi baginda Nabi menenangkan mereka, tenang. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan.
5: Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi. Kemudian dengan tersendat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah.
4: Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau hai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya
2: dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan satu keuntungan yang sangat besar. Dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-iming oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Thaha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi. Sejak saat itu berubah 180 derajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam dia kerasnya kepada Islam, setelah dia masuk Islam muter arah. Kepada siapapun yang memusuhi Islam dia bersikap keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut. Bahkan setelah beliau masuk Islam, satu hari ketika di Darul Arqam kumpul-kumpul, waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka karena pengikut masih sedikit, Sayyidina Umar usul, "Ya Rasul, ada apa Umar? Alasna 'alal haqq fi mamatina wa mahyana?" "Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar?" "Bala ya Umar, betul Umar. Wallazi nafsi biyadih, innakum la'alal haqq in muttum wa in hayyitum." "Demi Allah Umar," kata Nabi, "sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati." Setelah mendapat jawaban begini, Umar masuk kepada tujuan pembicaraannya. "Izan ya Rasul, fafimal ikhtifa?" "Kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran, fafimal ikhtifa? Kenapa mesti ngumpet-ngumpet? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" "Wallazi ba'asaka bil haqq, demi Allah ya Rasul, la takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak." "Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka, dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga." Sekali masuk Islam enggak tanggung-tanggung. Yang kayak begini ini yang kita perlukan sekarang ini. Begitu masuk Islam enggak tanggung, seluruhnya jiwa dan raganya masuk Islam. Beliau yang pertama kali mengajukan ide, "Kenapa harus dakwah sembunyi ya Rasul? Wong kita berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang hak. Kalau kita mati, kita pun mati membela kebenaran. Kenapa mesti fafimal ikhtifa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang mari keluar ya Rasul, saya akan dampingi Tuhan, nyawa taruhannya." Saudara hadirin yang saya hormati, selalu dia tempat-tempat yang pernah dia melaksanakan maksiat sebelum dia Islam, selalu dia kunjungi sampai dia berkata, "Tidak ada tempat yang pernah saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini." Bahkan ada satu riwayat menjelaskan beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang ngadepin dia, tapi beliau sendiri sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau sholat kadang-kadang bila menoleh ke kanan beliau senyum, bila menoleh ke kiri beliau menangis berurai air mata. Ada orang bertanya, "Ya Umar, kenapa menengok ke kanan kau senyum, ke kiri kau menangis?" "Itulah kalau saya ingat jahilnya saya sebelum Islam. Adapun bila saya menoleh ke arah sebelah kanan saya tersenyum, teringat betapa dulu saya membuat berhala dari korma. Saya tumpuk-tumpuk, saya susun begitu rupa. Setelah saya sembah, saya makan itu korma. Gagah betul saya waktu itu, sampai Tuhan pun saya makan. Adapun kalau saya menoleh ke kiri, teringat putri kesayangan saya yang terbawa oleh tradisi jahiliyah,
4: takut menanggung aib, merasa malu mempunyai anak perempuan sampai dia terkubur hidup-hidup. Berurai air mata saya mengingat semua itu. Padahal Nabi sudah memberikan jaminan. Sebab saudara, jangan lupa, orang kafir masuk Islam, dalam Islam itu dihitung dari bayi lagi. Dari nol, itulah untungnya. Jadi misalnya sudah 60 tahun, dari kecil sampai 60 tahun kafir. Umur 61 masuk Islam. Nah, sejak umur 61 itulah yang dihisab oleh Allah. 60 tahun ke bawah gratis bersih pemutihan. Istimewa betul. Tapi jangan lalu diniatin, ah gua kafir aja. Nanti sudah tua-tua mau giliran mati baru Islam, nah, itu diniatin lain, lain. Ini yang karena faktor hidayah, saudara-saudara. Nah, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Dalam setiap pertempuran beliau selalu di front terdepan. Bahkan demikian cintanya sampai ketika hari di mana baginda Nabi wafat, saudara-saudara. Disampaikan berita wafat Nabi kepada Umar ini. Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat. Kamu ngomong apa? Baginda Nabi sudah wafat. Bukan sedih, nyabut pedang, keluar matanya melotot. Siapa yang bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Begitu cintanya beliau kepada baginda Nabi, sampai-sampai enggak menerima kalau Nabi wafat. Taruhlah enggak bisa mati bersamaan, bolehlah mati beriring-iring saja barangkali maksudnya. Saudara-saudara, cabut pedang, kelayaban kemana-mana. Ayo, siapa ngomong Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Sampai bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Di tempat orang banyak, Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini pidato. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Mendengar pidato ini, Sayyidina Umar sadar bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati itu cuma Allah. Bagaimanapun agungnya baginda Nabi, besarnya baginda Nabi, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi, cintanya beliau kepada Nabi, tak Nabi manusia. Dan manusia harus mati. Kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain daripada manusia, telah datang kepadanya Rasul, apakah jika ia mati engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang? Mendengar ayat ini dibacakan, Sayyidina Umar sadar, berurai air matanya, menangis dalam kesedihannya. Ini cintanya yang demikian tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seluruh kesalahan yang dia lakukan pada saat sebelum dia masuk Islam, berusaha dia tutupi dan dia tebus dengan segala kebaikan, pengabdian, perbuatan soleh setelah dia masuk Islam. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dimanapun saja kamu berada. Jadi takwa tidak kenal tempat. Dimanapun saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Di rumah takwa, di pasar takwa, di kantor takwa, di tengah orang banyak takwa, pada waktu sendirian takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Jangan takwa pakai tempat. Di masjid takwa, di kantor nyolong. Itu tidak haitsuma kunta. yang diajarkan oleh Nabi, dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau satu saat terselip kita berbuat salah, cepat iringi dengan kebaikan, tamhuha, dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan.
6: Amin.
4: Ngomongin orang, astagfirullahalazim, banyak istighfar. Istighfarnya mudah-mudahan bisa nutupin dosa karena ngomongin orang. Tapi jangan lalu tambah sulap. Ngomongin orang, istighfar. Terus ngomongin lagi, istighfar lagi. Itu tentu tidak bisa dengan cara begitu. Barangkali terselip pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang hak, imbangi dengan rajin sedekah misalnya. Barangkali pernah menyakiti hati orang, imbangi dengan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang lain. Itu namanya mengiringi perbuatan yang bersifat salah dengan kebajikan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Setiap pelosok hampir dia datangi, tempat-tempat di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelum Islam, di sana dia tegakkan kebajikan dan kebaikan. Kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya sepenuhnya bulat-bulat sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, diperlukan orang-orang yang punya keberanian macam Sayyidina Umar. Berani karena panggilan hidayah, bukan berani babi. Babi berani juga, babi cuman nyeruduk. Artinya berani yang tanpa pertimbangan. Berani yang tanpa pertimbangan pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagah, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang, dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak ya Rasul. Ya Rasul, keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi Tuhan. Jika ada yang ganggu Tuhan, saya paling depan. Backing yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islamiyah ini. Saudara hadirin yang saya hormati, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, karena dengan ini kau bisa mengambil hati orang. Dalam hadis lain katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kamu tidak akan bisa menyenangkan orang banyak dengan hartamu, tapi kamu bisa ambil hati mereka dengan budi pekerti yang luhur dan muka yang manis. Dengan harta belum tentu kita bisa menyenangkan semua orang, tapi budi pekerti yang luhur, muka yang manis, itu yang akan bisa membuat kau menyenangkan orang banyak.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Setelah baginda Rasul wafat, pernah ketika berkumpul, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, saya baiat kamu untuk menjadi khalifah. Jawab beliau, sayalah yang akan membaiat Tuhan. Tapi Anda lebih utama dari saya, Umar. Keutamaan saya akan saya berikan kepada Tuhan untuk mendukung kekhalifahan Tuhan. Di sini kelihatan wataknya yang tidak ambisius. Gagah, berani, perkasa, tapi tahu diri. Enggak nyelonong. Tidak menggunakan kekuasaannya, kegagahannya untuk maksud yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi khalifah, keluarlah pidatonya yang terkenal. Ayuhan nas, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Hai manusia, aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau tidaklah karena aku melihat keutamaan, keteguhan yang dapat melindungi kalian, berat rasanya aku memikul amanah ini. Sebab apa? Alangkah beratnya menunggu datangnya perhitungan di akhirat nanti terhadap Umar. Ini yang jadi motifnya memegang jabatan khalifah. Sungguh berat bagi Umar menunggu datangnya saat perhitungan. Sehingga seolah-olah kalau bisalah jadi Umar bin Khattab saja, jangan jadi khalifah kalau bisa. Tapi moya umat sudah kadung memilih. Sehingga benar kalau dalam satu hadis Nabi pernah mengajarkan, jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Sebab orang kalau sudah minta jabatan, apalagi pakai jilat-jilat, pakai upeti-upeti, tentu ada tendensinya. Ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu kan mungkin enggak kelihatan, tapi kalau batu di balik udang kelihatan betul itu. Ada maunya, ambisinya. Jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Seakan di batinnya Sayyidina Umar menyesali, kenapa Umar enggak jadi Umar saja, kok mau jadi khalifah gitu. Alangkah berat perhitungan buat saya di akhirat nanti. Nah, setelah jadi khalifah, sebagai satu i'tibar, saya akan mencoba mengemukakan beberapa sifatnya yang menonjol untuk pelajaran buat kita semua. Pertama, sikapnya terhadap keluarganya setelah beliau menjadi khalifah. Kedudukan sebagai keluarga Umar bin Khattab bukan merupakan kedudukan istimewa. Itu ditanamkan betul kepada keluarganya. Jangan karena bapakmu khalifah, lalu mentang-mentang anak khalifah kau merasa dapat fasilitas, merasa bisa berbuat semau-maumu. Kau harus punya tanggung jawab dan beban moral memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat. Ini yang ditekankan kepada keluarganya. Kalau beliau mau mengeluarkan undang-undang, undang-undang itu lebih dahulu dibicarakan di tengah keluarganya, kumpul anak-anaknya. Ini akan ada undang-undang begini. Siapa di antara kalian mau mentaati, persilakan, yang tidak pun persilakan. Tapi saya ingatkan, kalau ada dari keluarga Umar yang melanggar peraturan yang saya keluarkan ini, saya akan menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Jadi bukan mentang-mentang anak babe lalu kebal hukum. Tidak. Siapa yang diantara kalian melanggar peraturan ini, akan aku kenakan hukuman 2 kali lipat karena dia keluargaku. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu berwibawa, dijaga betul keluarganya. Satu hari beliau datang ke rumah putranya Abdullah bin Umar. Ketika masuk dilihatnya Abdullah bin Umar sedang makan daging. Merah muka Umar. Mentang-mentang anak khalifah ya, mentang-mentang anak amirul mukminin ya, kamu makan daging. Lihat tuh rakyat kita masih banyak yang kelaparan, makan daging, makan roti keras. Padahal itu halal, sesuatu yang diperoleh dengan usahanya sendiri. Tetapi begitu hati-hatinya Umar untuk menjaga pandangan orang. Keluarga khalifah merupakan beban moral sebab akan dijadikan contoh oleh rakyatnya. Mentang-mentang anak khalifah ya, makan daging. Lihat tuh rakyat, roti keras digarotin. Lain saat beliau pergi ke satu pasar. Di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lain sapinya kurus-kurus. Tanya, ini yang gemuk-gemuk sapi siapa? Sapi Abdullah bin Umar, sapi anaknya. Panggil Abdullah bin Umar, suruh sini. Datang anaknya. Abdullah bin Umar, bagaimana ceritanya sampai ini? Begini Bapak, dahulu itu dengan uang saya beli sapi kurus-kurus, lalu saya rawat, saya berikan upah orang untuk merawat sapi-sapi itu, sampai sekarang dia menjadi gemuk. Akan saya jual dan keuntungannya tentu sesuatu yang halal. Subhanallah, kata Umar. Kau ini anak Amirul Mukminin. Jual sapimu, ambil modalnya, untungnya masukkan Baitul Mal untuk urus kepentingan orang Islam. Dia enggak mau anaknya terlibat bisnis ndompleng kekuasaan ayahnya. Karena mentang-mentang anak khalifah lalu segala macam bisnis lancar. Orang takut karena apa? Anak babe. Ada lagi, pada waktu pem

0: belakangan kalau ada sisanya. Belakangan kalau ada sisanya.
1: La haula wala quwata illa billah.
0: Saudara hadirin, itu terhadap keluarganya. Kemudian apa sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinannya? Pertama, kesederhanaannya. Beliaulah satu-satunya khalifah Amirul Mukminin, setingkat presiden kalau sekarang, yang punya jubah cuma dua dan satu pun punya anaknya. Tambelan lagi. Pernah sholat Jumat terlambat, beliau naik mimbar untuk khutbah, sebelumnya minta maaf dulu. Saudara-saudara, maaf saya terlambat nungguin baju kering. Seorang khalifah nungguin baju kering. Sederhana dalam kehidupannya. Mari kita ambil satu cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reyot kepunyaan orang Yahudi lagi. Ah, ini gak pantas bener, masa di samping istana gubernur ada gubuk reyot. Orang Yahudi lagi yang punya. Ini mesti, udah. Bikin saja rencana, panggil dinas tata kota, bikin planning, di sini mau dibangun masjid, proyek negara. Bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reyot dipanggil. Yahudi, ada apa, Pak? Kamu tahu enggak? Enggak. Iya, memang belum saya kasih tahu. Ada apa, Pak? Itu kamu punya gubuk. Tahu, kena proyek. Proyek apa, Pak? Kami mau bangun masjid besar di situ. Dan tidak sesuai ada gubuk reyot di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu tanah-tanahnya mau saya bebaskan. Saya beli. Enggak mau, Pak. Saya enggak mau jual. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau. 3 kali lipat, 6 kali lipat juga enggak mau, Pak. Ong, saya dari muda peres keringat banting tulang cuma segitu-gitunya, Pak, tempat saya tinggal. Gubuk reyot sama tanahnya sedikit, makmur saya, Pak, cuma rumah sama sumur. Ini Yahudi kelewatan juga. Akhirnya turun perintah, sudah, kalau dia enggak mau dibebaskan, gusur saja, tarik, ambil bulldozer.
2: Gusur.
0: Yahudi ini berurai air matanya. Aduh, begini jadi rakyat kecil, udah jatuh ketiban ember lagi. Tapi pikir-pikir, Amr bin As kan bukan yang paling atas, dia kan cuma pejabat, masih ada atasannya lagi. Lapor, lapor. Yahudi ini berangkat ke Madinah. Bayangkan, dari Mesir ke Madinah. Jalan. Di sepanjang jalan dia berpikir, pikir membanding-banding. Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngadu? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. Sampai di pintu kota Madinah, dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang, Pak.
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Ano Pak? Ano apa? Mau lapor. Lapor apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur. Di atas lumpur. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak. Siapa, Pak? Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya apa sutra apa-apa, Pak? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Saya enggak ngerti, Pak. Itulah Umar bin Khattab. Lalu orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan ente. Rupanya yang dia tanya itulah orangnya. Gemeter Yahudi ini, keringat bercucuran. Coba, istananya di atas lumpur. Sebab beliau berprinsip, bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana saya enggak bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Itu prinsipnya. Istananya di atas lumpur, para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu, dan pakaian kebesarannya malu dan takwa. Kamu dari mana? Dari Mesir, Pak. Ada apa? Mau laporan gubernur bapak di Mesir yang namanya Amr bin As. Kenapa? Main gusur aja, Pak. Ceritanya? Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya enggak mau dibeli, digusur, Pak. Saya mau mencari keadilan. Begini. Kamu lihat tempat sampah itu? Lihat. Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu, tulang unta, bawa sini. Bingung Yahudi. Pak, saya kemari mau cari keadilan. Kalau tulang mah di Mesir juga banyak, Pak. Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu. Dicoker-coker dapat, dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang. Red. Nah, nih, kau bawa kepada Amr bin As. Makin bingung itu Yahudi. Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa, Pak? Sudahlah, kasih saja. Pulang dia. Sampai di Mesir, Tuan Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap Khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini, dikasih tulang. Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang, gemetar, badannya keluar keringat dingin, panggil kepala proyek. Proyek batal. Masjid enggak jadi didiriin. Itu gubuk Yahudi diriin lagi. Ini Yahudi makin bengong. Ini gubernur dapat tulang doang segitu takutnya. Ada apa sebenarnya Tuan Gubernur? Kamu tahu. Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seolah-olah beliau bilang, hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya, pada satu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Keren. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku. Siapa yang enggak ngeper digituin? Sampai akhirnya apa? Kata si Yahudi, Pak, kalau begitu Islam adil ya. Adil. Kalau gitu biarin dah, Pak. Tanah saya. Mau kamu jual? Bukan saya jual, Pak. Saya kasih aja dah. Campur gubuk-gubuknya, ambil aja dah. masuk Islam si Yahudi ini oleh karena keadilan dari Umar bin Khattab. Begitulah kesederhanaan hidupnya. Sampai saudara, yang ironi betul, pernah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah dan Zubair kumpul mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya hutang. Bayangkan, seorang khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya hutang. Padahal Baitul Mal di bawah kekuasaannya. Berunding Utsman, Ali, Talhah, Zubair, kalau kita langsung ngomong sama Umar enggak enak dong, dia enggak bakalan terima, lewat putrinya aja Hafsah. Baik. Hafsah ngomong sama Umar, "Abah, kenapa? Bagaimana kalau honor Abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa ketutup?" "Hafsah, saya Abah." "Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu?" "Enggak ada." "Ada. Saya tahu ada ini, kalau enggak ada kamu enggak mungkin ngomong begitu. Tapi orangnya kalau saya tuntut mereka mungkin enggak mau. Sekarang saya mau tanya Hafsah, kau kan istri Rasul, betul? Nah, saya mau tanya, suamimu makanannya apa? Daging?
2: Bukan. Roti.
1: Tempat tidurnya kasur empuk?
2: Bukan. Kain kasar yang kalau musim panas kami bentangkan, kalau musim dingin separuh buat tidur, separuh buat selimut.
1: Pakaian yang dibelikan untukmu berapa banyaknya?
2: Cuma dua.
1: Nah, itu guru saya, orang yang paling saya cintai, dan itu yang saya ikuti. Bahkan setelah beliau wafat, Sayyidina Umar ini hutangnya ditanggungkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya,
2: sehingga rumahnya itu disebut Darul Qodok, rumah bayar hutang.
1: Begitu kesederhanaannya. Jadi enggak pakai aji, mumpung jadi khalifah lalu kayak ikan gurita, tangan yang mana aja megang. Itu kan mental monyet. Monyet itu kan begitu. Tangan megang kiri kanan, mulut ngawal, kaki megang, temennya dikasih masih ngerampas juga. Monyet rakus betul itu. Itu kesederhanaannya. Kenapa kesederhanaan ini timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu tarkud dunia li ajlil akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Watak zuhudnya yang sangat menonjol. Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang. Dialah imam yang paling khusyuk di masjid. Dan tidak jarang kalau sholat sendiri, begitu membaca ayat yang menceritakan neraka, nangis berurai air matanya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimahkumullah. Jadi kesederhanaan dan kezuhudan ini bukan lewat teori disampaikan oleh Umar, bukan lewat penataran seluruh aparat, tidak. Lewat contoh konkret, inilah saya, contoh sederhana dan zuhud. Bagaimana saya akan bisa merasakan penderitaan rakyat kalau saya sendiri tidak pernah menderita? Bagaimana saya akan tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Maka tanpa penataran, tanpa upgrading segala macam, berhasil karena prinsip keteladanan. Beliau jadi contoh utama. Dan sumber utamanya tentu tidak lain karena contoh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, sederhana. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, sifat yang menonjol dari kekhalifahannya adalah adil. Kalau sudah bicara soal hukum, dia tidak pernah kenal kompromi. Adalah seorang pemuka Nasrani masuk Islam, namanya Jabalah bin Ayham. Ketika dia bikin haji, kain ihramnya keinjak orang-orang Arab yang hitam, Badui. Jengkel dia merasa bekas tokoh. Enak aja nih orang udah jelek nginjak lagi. Ditempeleng orang tadi. Orang ini lapor kepada Umar. Panggil Jabalah bin Ayham. Panggil. Kau ditampar?
2: Betul khalifah.
1: Tampar dia. Tampar lagi.
2: Dipukul orang itu di depan Sayyidina Umar.
1: Jadi tidak karena kau ini bekas kepala suku, kau ini bekas orang terhormat, lalu ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Kebijaksanaan yang akhirnya jadi tidak bijaksana.
2: Dan itu memang sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga khalifah merupakan fasilitas dan keuntungan. Kau jangan makan di atas punggungku. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan khalifah kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah, saya bingung, kenapa khalifah? Gubernur Kufah ini sulit nyari orang. Diangkat yang lemah, rakyat ngeluh. Diangkat yang keras, rakyat juga ngeluh. Ada calon khalifah, kalau ini mah gak salah lagi nih buat gubernur Kufah. Siapa? Abdullah bin Umar, anak beliau sendiri. Melotot matanya, jangan macam-macam kau, cukup satu orang Umar memegang jabatan ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar sudah merasakannya. Kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar. Tidak berusaha mengorbitkan anaknya, wah, anak babeh diangkat jadi ano. Tidak, malah diblokir, cari yang lain. Tapi Abdullah bin Umar cukup syarat ya khalifah, dia orang bertakwa dan soleh. Yang takwa dan soleh bukan cuma anak Umar, anak orang lain juga banyak yang takwa dan soleh. Itu prinsipnya. Sehingga ketegasannya ini membuat orang jadi sungkan. Dan tidak seorang pun berani kirim-kirim upeti hadiah. Pernah itu ada pejabat dari Azerbaijan kirim makanan, kue, mending apa kue? Gitu dicicipi enak. Enak juga ya kue ini. Enak khalifah. Ini di sana apa makanan rakyat biasa? Bukan, ini makanan orang-orang VIP. Nah, dibungkus lagi itu kue. Dibungkus. Kontamu mana? Di luar. Ambil, bawa pulang, serahkan lagi kepada gubernur di sana, kasih tahu salam dari Umar bin Khattab. Kenyangkan dulu rakyat dengan makanan seperti ini. Kita belakangan. Jadi kalau rakyat lapar, saya orang pertama yang akan merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat makmur, biarlah saya menjadi orang terakhir yang kenyang. Kan bagus prinsip itu. Jikalau rakyat kelaparan, saya akan jadi orang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyat makmur, biar saya jadi orang terakhir yang kenyang. Jangan dibalik. Pada saat rakyat kelaparan, dia kekenyangan. Dan selanjutnya, sikap keadilannya ini, saudara-saudara, menyebabkan hukum lalu jadi berwibawa. Pernah beliau jalan-jalan di lorong kota Madinah, di tempat yang namanya Haraf bersama Aslam. Ada ibu-ibu, anaknya nangis. Lapar, ma, lapar, ma. Sabar, dikit lagi mati. Emang tuh ibu lagi ngerebus. Bunyi, air ngegulak. Lubuk, lubuk, lubuk. Umar liati dari jauh. Belum juga matang, belum juga matang. Ini anak dari nangis, lapar, sampai capek nangis, sampai tidur. Anak tidur, Umar samperin. Bu, memang masak apa sih kok nggak bisa matang? Saya nggak masak apa-apa tuan. Itu pating kerubuk apa? Ketika dibuka ya cuma air saja. Subhanallah, ibu sudah ngebohongi anak ibu sendiri. Habis harus bagaimana tuan? Saya sudah nggak punya makanan untuk dimasak. Sementara perut gak kenal kompromi, jalan satu-satunya, ya terpaksa anak saya bohongi. Saya bilang sebentar lagi matang, sampai dia tidur sekarang ini. Memangnya Khalifah Umar gimana sih ngurusi rakyatnya? Subhanallah, dia orang zalim. Dia yang memegang urusan kami, tapi dia gak tahu nasib saya. Anak kelaparan, keluarga terlantar. Oh, begitu. Iya. Zalim betul Umar bin Khattab itu. Kalau begitu ibu tunggu sebentar. Dia pulang bersama Aslan menuju Baitul Mal. Dia ambil tepung satu karung, dipikul sendiri. Dipikul sendiri, kata Aslan, ya khalifah biar saya yang bawa. Jangan. Kenapa khalifah? Apa kau kira kau sanggup mikul dosa saya di akhirat nanti? Biar saya mikul sendiri. Dia bawa ke tempat tuh ibu-ibu. Dia masakin sendiri. Nah bu, sudah matang, persilakan masak. Makan. Alhamdulillah tuan, mudah-mudahan Allah memberkahi tuan. Tuan lebih baik dari Umar bin Khattab yang zalim itu. Memang sebenarnya tuan siapa, kata tu ibu? Saya, iya. Saya ya Umar bin Khattab yang ibu bilang zalim itu. Gemetar si ibu. Tapi memang peka dan menghargai kritik orang, tidak membungkam setiap orang yang nadanya sumbang atau berbeda. Kadang beliau berkata, saya khawatir karena orang terlalu segan dengan saya, lalu gak ada yang berani negor kalau saya salah. Kan begitu biasanya. Karena sudah terlalu segan, lalu semuanya orang mau diaminin saja. Asal dibilang gak benar, marah, jengkel. Lalu disingkirin, maunya diiyain, ingge, kulonuwun. Oke bos. Beliau bilang, saya khawatir kalau tidak ada orang yang mau menegur kesalahan saya jika saya terlanjur nanti. Tahu-tahu muncul orang, demi Allah, saya akan menegur Tuhan dengan pedang saya ini. Cerah mukanya, senyum bibirnya, alhamdulillah, anak muda, saya memerlukan orang macam kau. Yang berani berkata ya terhadap yang benar dan tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya. Di sini kelihatan sikap beliau menghadapi orang yang berbeda pendapat. Keadilan, keberanian dan ketegasan, cepat menerima kebenaran, merupakan serentetan dari sifat-sifat utama beliau sejak masuk Islam sampai menjadi khalifah yang kedua. Bahkan dengan jasa beliau, Islam kemudian tersebar, menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, sehingga beliau juga dikenal sebagai periode Al-Futuhat Al-Islamiyah. Nah, saudara-saudara, inilah cuplikil dari kehidupan seorang agung dan besar yang memang sangat terbatas kata-kata untuk melukiskan kebesaran itu. Namun yang secuplik ini mudah-mudahan menjadi sumbangan moral dalam rangka kita memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya. Mohon. Teh Siti itu mana lingkit teh?
2: Di Cihideng.
1: Cihideng Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
2: Dua katilu ainanya.
1: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Nungse gitu. Mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabarehiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama.
1: Seueuran
2: jantung 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah
1: kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tos sabar lami ka rupanya mah teh?
2: 2012
1: ini 2020 berarti sapul usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah, aya karosna gitu.
1: Seueur
2: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna
2: seueur we pun anu karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan teu salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: lah. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supaya sehat seperti teteh kita teh.
2: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
1: Cobian so, panggitan ya?
2: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
1: Aya karaos nanya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Nyuhunkeun
2: pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Sunda.
1: Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Raya.
1: Wilujeng Wengi,
2: Sadayana. Wilujeng Wengi,
3: Wilujeng Malam Jumaah, Sadayana.
1: Tapi back tak
4: kalau salah. Kalau mau, tak turunkan tak?
1: Eta karena nana.
4: Nah HP. Enggak sih nanti kan. Tadi sudah alita dong kan. Iya dia alita. Ciri kan ini. Kan
3: itu. Si Akeo apa? Kita
2: tadi itu seletik.
1: Pintek. Emang letiknya.
2: Letik.
4: Kalau jam malam Jumat.
3: Leres.
4: Misalnya lihat tuh si Akeo di poni.
2: Mana?
4: Aminah. Kopea.
3: White bar. Tidak
4: sekian banyak alus. Wih, paparihan orang. Seumur-umur tuh bisa di poni.
3: Bete ya, nanti.
1: Bete, belah tengah.
3: BS, belah sisi.
4: Abah biasanya masuk belah tengah.
1: Di sisi juga.
2: Sehingga Andi Low.
3: Belah tukang lebih mahal.
1: Belah tukang mah jengkel.
3: Kacugak.
2: Tukang teing.
1: Tukang teing.
4: Di poni teh juga si Doso tuh orang gitu. Dodi Sodikin.
3: Ayo apaan dia sekacau ini.
1: Segante dosol.
4: Aya eta dodo solihin.
3: Dari soleh.
1: Hayu du di akel naon?
3: Di akel. Acau.
2: Duau.
1: Oke, biasanya sedugi ka setengah 8.
4: Usum naon tadi Kang?
3: Alhamdulillah ang panas.
2: Kudu bersyukur dah di Eskimo mah tiris wae nu haneutan.
3: Lama kumplitnya.
1: Tantas.
3: Ya tiris aya panas.
4: Nomor na kompor mah. Ker jaman corona di Eskimo mah teu usum moe isu-isu.
3: Andru banget na CS.
1: CS. Kudu pernah lepas ya.
3: Kemestris.
4: Ternyata sugan teh di Eskimo teh eueuh kulkas. Aya kan?
3: Aya. Kulkas alami.
4: Henteu, bener. Urang kan makanan sok geura aya ngorek HP teh ulah ngan hayuh we nempon nolodongan.
3: Eta aya listrik di mana itu Eskimo dapat
4: beuleuh. Aya tenaga matahari
3: deui. Jadi es. Ya. Dina es balokan eta teh asana nama. Kuli dijenkeun jadi kawas lomari kan.
1: Jadi baju. Temana rek nanti is gitu.
4: Tema mah bebas.
2: Tema mah bebas lah.
3: Si X rawas.
4: Dan tidak bertema teh eta teh tema.
1: Tema.
2: Teman tema. Main tema.
3: Tema nama.
1: Tema makan tema. Iya mah. Ngobrol ke.
3: Tanya. Masuk.
2: Dulu ya. Tak tarik kacida apa ingin ngakui.
1: Telebuk gitu. Mengelola keuangan cenang.
4: Yo, akuntan
1: lohnya. Biar keluarga teh sejahtera cenang kan.
4: Bener.
1: Tadinya lah inti namanya, tujuan namanya.
4: Bener pisan eta kunci. Gitu.
1: Kunci. Jadi ngelola keuangan keluarga teh, ya dengan tujuan sejahtera bisa dilakukan ku bikin anggaran tertulis.
4: Yeah.
1: Ya sebenarnya basic banget ya angge.
4: Basic tapi dah. Basic tapi sok diraliwat jadi kabeh ge ngamanagena geura sing leres ngatur keuanganna bari eta teh naon ngaranna teh nya omongan ti batur ditepi-tepikeun mana sebenarnya detailna teh apa gitu naon disebutna teh tuturut munding gitu teh
2: utan batur
1: tuturut munding
4: palkem palcangkem cok bahas bah
1: oke. Ya pastinya tadi bikin anggaran tertulis terus nggak utamakan kebutuhan di atas keinginan.
4: Yo, jadi lah
1: kayang wae tapi kebutuhan.
4: Jadi gitu. pilihan anu naon karena teh nu lebih naon itu
1: disebut. Ya pokoknya mah intinya mah lebih karena kebutuhan bukan kehoyong gitu. Hayang anu itu butuh mah ulah. Terus bikin dana darurat kita gitu, ngabangun lah nabung gitu ya. Dana darurat terus rutin oke berinvestasi gitu. Bener. Jadi Aya rumusnya cenah prinsip 50-30-20. Jadi elemen pendapatan dina 100% per bulan teh 50 kebutuhan, 30 keinginan, ya 20 teh untuk tabung atau investasi.
4: Eta teh gua cap cibeh noban.
3: Disingkat.
4: Ayo mau. Ayo noban. 50-30-20. Gua cap cibeh noban.
1: 30 teh.
4: Cibeh we. Kan orang kia cak dongeng nak kurang jadi cibeh. Mesereta cilok kabeh sama 30. Oh cibeh.
3: Aci jadi kabeh.
1: Nah terus libatkan oge anggota keluarga dina perencanaan gitu.
4: Dalam anggota keluarga teh dalam artian namun salaki pamajikan budak laletikannya berarti salaki pamajikannya. Jadi tengah libatkan nuti luar gitu. Kayaknya Pak Buis.
1: Jadi ordal aja.
4: Pak Buis, lebah, Pak Bius. Itu.
3: Pak Ban. Pak Dodi.
4: Gocap cibeh noban.
3: Gocap cek nama awa yang cuman.
1: Pak Ban nuti luar. Nuta apa income nasa baru. Sempurna.
4: Lajeng.
1: Oke. Nah, ya panduan lengkap cara mengelola keuangan keluarga agar sejahtera nya. Atau
3: halo. Tidak kesilepikan
1: ya. Meiji karena perencanaan dan penganggaran budgeting katanya. Ya, pertama teh catat pendapatan dan pengeluaran. Jadi hitung total penghasilan bersih, terus catat semua asadaya pengeluaran sekecil apapun.
4: Benar.
1: Gitu. Kan ge mantau aliran kas. Jadi nulis tulis wae gitu.
4: Nya da sebenarnya lain ai geus nguruskeun tulisan mah pemasukan pengeluaran lain urusan leutik jeung gede nya. Naon nu kaluar tulis.
1: Nah, nu kaluar kudu aya buktina gitu.
4: Warsat. warser.
3: Pokona mah
4: kaluar serat.
3: Warser jeung warsup.
1: Terus
2: warsup.
1: Bikin anggaran prioritas. Yo. Jadi susun anggaran bulanan.
4: Prioritasin
1: yang mendahulukan kebutuhan pokok. Ya minimal ya misalkan gitu ya pokoknya buat makanan, makan gitu ya.
4: Beas,
1: kan
4: eta prioritas.
3: Yang pikir jauhin.
1: Terus kan tempat tinggal atau menaya cicilan. Sebelum ke karena keinginan seperti hiburan atau hobi.
4: Tama gaya hirup.
1: Ngusep engkeh lah
4: Live style.
3: Oh, saya
2: merobagong, merobagong heula tahan lah.
1: Merobagong dugong ulah.
4: Dugong teh meunang.
3: Aing ngalodong mah tama kewajiban.
1: Nah, terus tadi metode teh aya dua ternyata aya 50-30-20. Aya 40-30-20-10.
4: Nah, ya teu bisa soal ini mah bisa salah nah. Gocap cebang cibeh. Naon anjing?
3: Cibeh. Cebang jeung noban.
4: Sing cepet.
3: Sing cepet. Gocap cibeh noban. Hai wei kata karena cimek wei. Aci kame.
1: Cimek marana.
2: Banyak banget. Kita kena buras
3: macam cireng.
1: Oh, engke buras digana kopi dinei da di Jeboam enggak ada.
3: Buat hari ini katanya buras lagi op. Ada juga
4: ada yang cibeh.
1: Wah, mana waktu sih, Mek? 50, 30, 20 menit tadi ya. 50 kebutuhan.
4: Eta tak ulang-ulang, Mbak. Eta penting. 50 kebutuhan.
1: 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 tabungan atau investasi.
4: Gitu. Persentasinya gitu.
1: Jadi keinginan tuh di bawah kebutuhan lah gitu.
3: Itu 100.
1: Lamun 40, 30, 20, 10. Nah, ya deh, 40-nya tetap no pokoknya kebutuhan pokok.
4: Aya nu ceban ieu mah.
3: Kocing macannya.
1: Anu 30 bisi aya cicilan utang tah 30.
4: Jadi pecahna leuwih loba.
1: Nah, 20-na tabungan jeung investasi, nu 10-na donasi atau sosial gitu jang
4: dosol. Donasi sosial.
3: komandan bapak-bapak
1: dosa. Ayo tanya, jadi ayah 50, 30, 20, ayah 40, 30, 20, 10.
4: Ya, totalnya mah 100%. Tina, tina KB, teh, tina 100%. Teh, deng kan kang, deng kan mengerti. Tahun 50, 30, 20, setengah najeng kebutuhan pokok. 30 najeng.
1: Seperti lu nanya,
4: 30 najeng.
1: Kahayang
2: naon.
4: 20 jeng. Bayur.
3: Masih kena kaya itu jang bayur. Apa-apa yang anda? Penyakitnya
2: lain-lain
3: kulit bayur.
2: Sayur.
4: Sayur, bayur. Bayur. Sayur astagfirullahaladzim. Cerai ngisi udang wajah.
2: Sayur.
4: Tuh si Ake gak apa.
2: Sayur.
1: Sayur sepuh.
4: Makan aja lino udah ditutupan wajah.
3: Makan aja cepir. Ini mah kami ini ngomongan nanti 50, 70, 20 yang bayur.
1: Sayur cerai.
4: Sayur astagfirullahaladzim.
2: Sakit tuh jelas kan sih. Udah sayur.
3: Gue mau dukung gak ini. Sayur. Penting nu penting nama asa ulah kana slot eta kitu.
2: Si aya cacak sayur
1: we. Sayur.
2: Sayur.
3: Atuh sayur.
4: Dan si Kang Pidin urang ngadongeng ngadulag sa loba da katangkep mah teh ublak.
3: Aing kumaha? Jelas
4: ngadulag. Kang cek aing teh.
3: Kang aya ublak.
2: Gede aja ublak teh.
4: Lain lain malam lain nanti malam lebaran. Ayo nuliwat.
1: Dulang. Ayo kau
3: bayang percaya dulang geliwat.
2: Ayo lebaran tu sok na mobilnya di paruatnya.
4: Panah eta nu dipuat.
3: Ia malai jauh.
4: Dulang.
1: Kacaan dulang.
2: Ayang kan ublang.
3: Kacaan tu ublang.
1: Ayeuna karena manajemen utang dan aset. Manajemen utang sareng aset. Jadi hindari utang konsumtif. Naon cenah utang konsumtif?
4: Ya, itu penting lah ya. Penting ayo di hutang.
1: Nah, hutang yang beli handphone misalnya.
4: Padahal handphone masih yang, bisa dipakai.
1: Yang iPhone misalkan kita. Jadi utamakan membeli kebutuhan teh tunai.
3: Gitu. Aya duit nanya.
4: Jadi makanya tadi pan tadi teh dibahas ya teh
2: 50
4: nabung.
2: Utang rakyat teh. Tah anu bager.
1: Jadi lamun ngagunakeun kredit card misalkannya atau minjem teh hanya untuk kebutuhan mendesak pisan gitu. Terus pastikan rasio utang teh tidak melebihi 30% dari penghasilan.
4: Jadi ka untup lah ya.
1: Jadi lamun
4: terdesak lain manseg.
1: Lamun tina penghasilan 100 teh, hutang teh 30 berarti maksimal gitu
3: nya. 70-nya.
1: Ah, gitu. Terus siapkan dana darurat. Jadi disisikan 10-30% penghasilan bulanan sampai terkumpul setidaknya 3-6 kali pengeluaran bulanan gitu. Eta teh buat situasi tak terduga, nu sakit teh atau mungkin bisa di PHK teh gitu kan. Eta teh harus ada di terus we sisihkan sampai 3-6 kali pengeluaran bulanan gitu. Jadi geus udah 6 kali udah gitu nya. Terus asuransi kesehatan oge penting.
4: Askes.
1: Jadi Sostek. Di BPJS ya namanya. BPJS, pastikan keluarga terlindungi asuransi. Teteh kangge ngalindungi tabungan. Gitu tina biaya kesehatan anu tinggi anu ngadadak teh kan.
4: Lain ek nang tang siap gering lah ieu. Dengekeun
3: kira. Eta mah mun dina keur waktuna darurat. Asa ulah busiat.
1: Eta mah darurat.
3: Langsung tah urang geuna darurat. Lain ublak.
1: Dulang jeung sayur
2: kade. Sayur tah kade.
3: Sayur dulang anjeun urang. Gede aja lomba. Sabas komun
2: sa RT-eun
4: atuh. Nah, terus kieu Ya teh rumus. Ya. Rumus ketika meureun lamun lamun gede mah nya, ngeunaheun ngabagi-bagina. Tapi kan ketika di berbicara di hanap ge, hanap dalam artian masih di garis wajar lah nya. Lamun di daerah mah penghasilan teh UMR misalnya. Nah itu mas bisa make rumus kieu. Lamun emang can nepi ka dinya nya,

0: laki mewan awewe anu nguruskeun anak meunang manci-manci nah lain deres ya makan ublak wae
1: gulang
2: pencet ublak matu dah atas kalem jangan emosi
3: lajang
2: investasi nah ini ya ini ya poin katilu kedaya investasi kangge masa depan ya
3: masa hari tua.
2: Jadi
3: tadi teh aya nabung oge nya. Iya bedanya nabung beda. Investasi bedanya.
2: Nah, gitu. Ya untuk masa depan ya. Jadi ini teh urang teh kudu netapkeun tujuan keuangan gitu ya. Jadi aya jangka pendek, jangka terus menengah, terus jangka panjang gitu. Misalkan dana pendidikan anak, rumah atau bener. Untuk pensiunan. Nah, ini investasi untuk itu. Untuk masa depan kudu disiapkan gitu nya.
3: Di pola lah.
0: Seperti ayeuna kita pukul mare pelita sareng pelita pantenya.
2: Ya, betul.
0: Rencana pembangunan 3 tahun sareng rencana pembangunan 7 tahun.
3: Satu montong
4: norolan
2: teh. Pelita mah 5 tahun.
4: 5 tahun dan 7 tahun akeh jauh-jauh tuh zaman baheula eta
0: mah. Tidak halus eta sebenarnya.
2: Aya. Nah, mulai investasi kita pilih instrumen investasi sesuai yang profil resiko. Misalkan reksadana, emas gitu, atau saham itu untuk melawan inflasi gitu.
3: Vespa lah geus puguh mah
2: ya. Bisa, ini banyak lahnya berbentuk tidak selalu emas gitu, tapi emang emas wah keren
3: Vespa lah. Vespa mah taraya turun atuh.
2: Naik. Paling keur mudun turun teh urang.
3: Tar itu umpakan.
4: Kalau serem.
3: Ngelihat Vespa yang jualan isukan.
0: Baik kan investasi teh kana ublah pun.
2: Dulang dan seueur. Sanes investasi eta.
0: Ngaboroskeun.
2: Nah, terus
5: boroskeun.
2: Dibiasakeun hemat sareng aya komunikasi maksudnya kieu nya. untuk kebiasaan hemat teh evaluasi berkala. Jadi direview anggaran tiap bulan teh. Nah, kangge memastikan pengeluaran teh tidak melebihi pendapatan gitu dan sesuaikan kalau perlu mah gitu. Dan emang mau mungkin ya melebihi mah nya kecuali nginjem jadi lebih tina pengeluaran tehnya barunya. Terus belanjanya kudu bijak oge. Jadi bikin daftar belanja
3: belanja bijak.
4: Baby Rome.
2: Jadi memeh ke pasar atau ke Jogja teh
5: ditulis heula.
2: Nah, ada listna. Jadi
3: gua seta teh mun kitu teh mah nya. Hok ningking mah kana dituju montong keluar lieuk di Jogja. Lamun ngalieuk geus. Ditempo ya diskon gini gitu nya. Geus we ngungkuk tungkul tungkul.
0: Nu direncanakeun mah ngan 10 pieces.
3: Aya situ mah. Aya nu dituju gep, aya nu dituju gep. Buru-buru
5: kayak cilok mengkolnya
3: biasa kan gogodana gede pisan
2: bener makanya kajang tentu milu ya
3: menang kalau menang tentu milu
0: kan amun ngilu mah orang teh pah oke beb
5: pah jadi lengannya
0: oke beb pah melos atuh siate barangnya kalau
2: kan terus komunikasinya jadi transparansi antara suami istri. Jadi orang teh kudu diskusi keuangan secara terbuka. Jeung pasangan teh.
3: Terbuka dengan terbuka.
2: Untuk menghindari konflik.
5: Untuk menghindari tertutup, Bang.
3: Bener itu. Ya,
0: tutup mah.
5: Kapan
0: diambil kan dibuka.
3: Soalnya lamun tidak ada keterbukaan. Terutama dina manajemen keuangan,
0: sebut salindo,
3: angot nyeun budak, oh keterbukaan mah hese.
5: Wah, hese mah jadi.
0: Terbukaan aja ngahaeun atuh.
5: Jadi goblok. Bangor dulangnya.
2: Masin mangging ngagetang dai terbuka mah moal bisa nyeun dang.
3: Iya gitu. Diibaratkan gitu mah kan kudu terbuka kan gitu. Nah, dina saga lagi kudu gitu. Lain hayang urusan ngalodong artis siapa.
0: Ada keterbukaan
2: gitu. Nah, kekonsisten ngalakukeun tadi langkah-langkah teh insyaallah keuangan keluarga teh bisa lebih stabil, terarah dan menuju keluarga yang sejahtera.
3: Moal ripuh-ripuh teuing gitu. Minimal aya jeda gitu.
2: Jadi bukan terstruktur apa terorganisir.
3: Sarua.
2: Saruanya.
3: Sarua.
2: Ya gitulah jadi rapih gitu nya.
3: Terpola.
2: Nah, ada polana. Ingat tadinya 50 30 20 gitu atau 40

0: tutup lu.
1: Gocap si beh noban.
0: Nah, gitu. Jadi
1: ceban noban goceng.
0: Bikin anggaran tertulis, prioritaskan kebutuhan di atas keinginan.
2: Ya.
0: Terus membangun dana darurat dan rutin berinvestasi. Ya teh dibaca deh ya, masih gue inget gitu sih
3: pokoknya. Ya kan namun guys nilai naga signifikan mah gede gitu. Atau si pembagian nanti gedenya kan karek. Melilah nu di luar eta lah gitu. Tapi dan kena jadi kebutuhan oge kan. Jadi si ekonomi bikin naik, kebutuhan ge bikin naik.
0: Tambahnya.
3: Itu.
0: Jajan gini nah, tadi nanti.
3: Kita mau kesehatan ke manusiawi lah.
0: Ikut ya ter mengikuti seiring ke tingkatan berjalan.
3: Laras.
4: Ya. Minimal diajar heula tinu leutik lah.
3: Kan teorina heula.
4: Begitu.
0: Teori minimalnya nutus terang warinan.
3: Jadi ulah nungguan tikus ruk kareknya eling.
1: Aduh. Eta. Aduh nyeri. Tikus ruk mah.
0: Mendingan
4: tikus ruk kana naon biasa.
1: Hati-hati.
4: Lain.
0: Tikus ruk kana.
4: Kana lodong.
0: Dulang.
1: Eta biasa nama jaman-jaman aja nama makan.
4: Tikus ruk kana dulang.
1: Kana selot. Kana
4: sayur.
3: Dulang. Kana
4: sayur tikus ruknya.
1: Mau ayah nubeng harti nuk itu aslin.
0: Laras
1: dengar kena kawas bia dengan ya, bisa ngarahkan non tabungan
4: keuangan
1: ngatur keuangan apa sih bener
0: tapi din tabungannya tak sabar di SD
3: banyak pakai musim
1: keringanan apa
4: pakai meli upan
1: jelas 5 meli jajar 5 ribu usep 3 ribu kelurna 5 ribu
4: mari kue mari
1: kue mari jangan panen banyak tahu betulnya
0: tapi bebenangan gitu.
1: Alhamdulillah kayak yang jeler.
3: Dok asin.
4: Dok asin besok pake.
0: Nah, entah menurutnya tapi waktunya panjang kene.
3: Ya, itu orang Sunda jadi.
0: Adante.
3: Segala lagi kudu di pola.
0: Di
3: manage.
4: Di manage.
3: Di pola. Terutama
0: di mana. Kita menitan lah. Kita ngobrol lah.
3: Dina keuangan. Dina segala hal kisah ruas sebenarnya.
1: Salah rasa nama.
0: Iya weh itu tambahan dirinya.
3: Cina erek nyandung sok ti memeh kawin. Rencanakan omong ke
1: pemajikan.
0: Kurang mah.
3: Kurang pasti nyandung.
0: Erek mah.
3: Lamun disetujuan itu geus mau jadi masalah.
1: Asal mampu, itu mampu mah ulah maksa.
3: Ada mampu kabeh ge mampu.
0: Mampu.
3: Da mampu ku nafsu eta. Tinggal naon urusan mampu jeung teu mah. Pokoknya mah izin.
0: Ya,
1: izin wae ge rieut komode dua
4: mana. Izin komandan.
0: Cina resep cina.
1: Kanan kamu belanja. Wah,
4: kayak suka batu resen ini.
0: Kan cina. Hari geus kawin mah berangna liar, penting nanti enak cina gitu.
1: Bujang, udang penting.
0: Gitu. Nah ini jam lama. Berang liar, penting liar.
4: Lu liar.
1: Liar hulu dua nana aja. Lu berhanap.
4: Oleng.
0: Nah, itu warnanya jadi kangge nge-manage
2: leres
0: keuangan gitu ya. Kangge keluarga-keluarga anu warna nu tas senior mah warnanya tas terang lah gitu ya. Nah, buat yang baru-baru
4: pasangan gitu, baru
1: dialajar dah kabeh oge rumah tangga teh nya. Tergantung urang cara menikmati jeung ngajalankeunana
0: gitu. Leres.
1: Aduh, aya sapamikiran dua nana. Aya saurang mah ada pamikiranana mun mah bisa ngahiji.
0: Maksana kumaha?
1: Oh, mana ini rumah tanggi, pakai dan pamit pakai kia, nuhiji kia, nuhiji kia, nuhiji kawet.
0: Nuhiji kia, nuhiji kia, berempat pakai kia, kia,
1: pakai kia.
4: Kia, kia.
1: Udah nuhiji kan dua pikiran, akhirnya nama kapanannya tina dua jama, nuhiji gitu. Nuhiji pamadegan, pemarengan, sekarang keharap, nah orang jadi keluarga sakinah, mawadah, mawadah, warohmah. Damai lu jago rumah
3: tanggi. Itu, orang sana ya season ya sabar menit tiba.
0: 5 menit deh.
3: Jadi kayak jang info jang season ke geus naon santan salat heula. Jadi bieu kan nge-manage keuangannya. Sang kan ka terorganisir anu naon kudu diprioritaskeun. Salah si hiji anu matak sabenerna mah teuing bener teuing teh kan sok. Deceuno. Oh iya wah deceuno iya udah ngusup wae cenah teh naon gitu nya. Tah nu engke mah cuang bahas. terkait musep.
4: Ajaran musep kumaha?
1: Panjitu. Hampir kabeh tukang musep.
3: Ya. Cong bahas. Da urang mah apa, Bah? Yang apa?
4: Meuli upah
3: sabaraha? Iya, pakana. Yang apa lah?
1: Aing ngaranna musep teh aya musep di balong, di solokan, di walungan.
3: Geus geus
0: engke.
3: Jengke.
0: Jengke.
1: Jeung aya musep balong leutik. Di pondok.
0: Acan eta. Geus
4: kuat langsung nyamber ayeuna jeung kitu.
1: Anjir, aing jadikeun.
0: Ngan emang kunaon ieu teh diangkat karena emang tina keuangan teh kadang keluarga teh jadi kumaha nyangnya gitu, bisa lebih jadi harmonis bisa jadi kumaha gitu.
4: Tapi saling curiga.
0: Tapi kadang dengan banyak uang ya tidak selamanya jadi aman. Harmonis siangnya
3: gitu. Dar aya bosna ku duit geu euy.
1: Tengah jam
0: materi. Ya komo loba duit mah duh asa.
4: Siun ditinggalkeun
1: nya. Oh, hayangna biasa.
4: Siun ku batur nya. Moal mah ka siun.
3: Da tu loba duit na leutik tuh.
0: Emang
1: asa komodalan.
3: Naon udeul.
0: Pasti kan lamun Wapidin gitu seratus mah
1: di satu sisi eta teh jadi ujian ka urang di satu sisi dia eta teh tanggung jawab urang dibere kepercayaan ka
3: Allah. Lain ujian sirit M tanah.
4: UN ayeuna mah. Was, ANBK
1: ujian akhir sakalana.
0: Teh kumaha dilajeng-lajeng
1: teh gablek duit mah kapan noh nya bayang-bayang teh ya kumaha loba duit geus loba duit anger kagak puyang ya itu kumaha
3: ya nah kitu da jadi
1: hirup jahat
3: gedena ku hawa
1: nafsu
0: pas lebarannya ngomongnya 11 juta dina pesak ke mana
1: motor karek gablek awewe teu boga.
3: Jadi nah, kayak istilah kudu siap benghar.
0: Kudu siap benghar teh Wapidin.
3: Jadi kan ketika geus
1: ieu teh kalau pada siap
3: ngamangpaatkeuna kumaha.
0: Mangkaning sakedap deui Wapidin.
3: Kurang jaga keimananna kumaha.
0: Nah eta nu beratna pas seueur artos mah
3: paur seueur dosa.
0: Nah eta
3: kedosaan dipeser segala ditawis kan liwat tawis
1: anu biasana urang teh kana motor aya
3: waduh sirit
1: nya kapal helikopter nepuk ka handap panjing si Akeo
4: kuy mah da kapal jet teu wilubur
3: eta ngadongengna salah heun lah cenah si Akeo dina mobil aya tungkul we helikopter gitu tujuan mah eta dongeng eta penyampaianana rusuh
4: ingetna kana sayur
1: ada si aingna harta mah da titipan teti Allah menanya amun urang digunakeunana bener insyaallah jadi barokah insyaallah jadi ladang amal kehadian urang ke di yaumil akhir dapat tanggung jawab geura kabating
3: betul ditanya sagala lagi berdoa
0: teh kabating komo mun loba mah lila
1: bukan duit leutik oke angkeun dipertanggung jawab
4: nanyakeun itu duit tamanakeun
0: leuwih lila ditanyana nu loba mah nya
4: dihitung
1: kabayang nya cenakeun ulin jeung ublak sabaraha kali
0: ngadul lagi
1: ulah kakeu ulah kedah berkah sagala rupina oge jamaah
0: ada nela banyak ngopi lah ngopi lah tapi lagunya lagi ngopi
1: jauh paling dengan
4: jauh

0: sesaat tinggal was na manegus ayanu boga
1: ijau keningnya lelengkah.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: sakal lagi kudu cukup nyang ya.
1: Yo, cukup pun bisa lebih.
0: Nah, itu.
1: Lebihnya bikin kan.
2: Sudah kok kenyang.
0: Leres, leres. Nah, no bangsa nan namanya teh. No loba duit kita teh loba leuwihna nyang nya.
1: Nya.
2: Pinu pasti ngabah. Bro di juru, bro di pantok ngalayah ka tengah imah.
0: Bro sesehan eta.
2: Bro.
0: Sarulah bro di juru, bro di tengah imah tapi sesehan. Sesehan.
2: Si akeh wae.
1: Kan dia yang diwawancara mah gitu.
2: Oh. Ah Jumadi. Ah, jangan. Diwawancara.
0: Ya. Yeah. Aya
1: ek diwawancara mah. Walah.
0: Ya, yo ek ngawancara tukang usapnya. Tinggal kita pertanyaan lagi selama tu ambil.
3: Nah, manage keuangan anak kumaha atau tukang usap?
1: Cicing.
3: Cok.
1: Cicing, kau ya. Segmen iya kan ngebahas musib ya karena si Kang Pidin terkenal di santero Cileueur teh jagoan ngalah nilem
2: Cileueur
1: nilem Cileueur gitu makanya abah nyiapkan sing loba pertanyaan sok tanya ke lamun teu ngajawab aing urusan aing
0: diacak we nya pertanyaannya diacak ya
2: random
0: tah mimiti tina eupan ya anu juara Eupan teh nukumaha tina naon aya eupan hidup atau eupan buatan cenah
2: upami eupan hirup mah tos pada uninga panenya nu kasabatna teh cacing
0: cenah
2: atanapi anu ngangge hileud
1: anger cacing ngari paehan euy
2: paehan pasti dipuseum
1: dipencit heula
2: upami eupan buatan biasa panginten uhun ka hijina aya di Cileueur mah benten deui panenya aya anu ngangge kue
1: nu wajibna we di jadi si si erek musib di mama lagi si jang, si bahan eupan eta teh kudu aya berarti wajib gitu naon eta
2: soalnya kan beda beda walungan beda eupan eta kasebut
1: bener tam tapi nu tiap walungan kudu aya berarti eta wajib aya ta eta naon
2: esen namina eta teh ang
0: esen teh naon
1: eta rasa
2: racikan istilahna cara
1: rasa
2: esen perasaan naon kanggo istilahna dieukeun kana eupan gitu
0: sakana esen ka mana wae
2: upami air nama biasa nak pungkur kan air kapungkur
1: macam dosen Dodi esen
2: rupi esen teh wah air nu murah air nu mahal air canggih air nu abona gitu
0: jadi jang bikin siapa lu alus ku si esen ya ta gitu maksudnya
2: campuran anak
0: hanya campuran
2: air dasar nama ayah anu ngangge istilah na kue jeng sangu ya ayah anu ngangge istilah na ngangge non senes klik crackers teh rupi-rupi ya teh main roti wae aya teh.
3: Ai esen rasa naon tang
0: pidin. Oh iya, sekedap. Sang nyari esen.
1: Terus cuma
2: rupa-rupa ya esen
3: rasana.
2: Aya esen
1: naon? Mun di Cileueur we.
2: Mun di Cileueur.
1: Sok make naon esen peuteuy.
2: Rupi-rupi teh ang aya ajang anu istilahna ajang
1: jang. Ai lauk mah teu beki nu bau hanyir meureun.
2: Justru
1: misalkan esen bau tongkol aya kan?
2: Aya anu istilahna mah hanyir kasebutna. Aya anu jang hanyirna aya jang panjangitna aya teh. Cairan salarasana mah.
1: Iya cairan. Terus naon deui eta salanti esen? Ini sok make dog ieu nang dog asin.
2: Eta mah jang dibalong paling teh pamin dog asin kitu mah jang kawalungan mah.
1: Oh bedanya.
2: Beda deui uhun. Eupan walungan sareng eupan balong benten kan aya eupan balong mah kasebatna. Aya nu bodasan, aya nu pelet kasebatna kitu bodasan mah paitan di antawisna. Nagung awis teh ang dina bahan-bahan bakuna ogenan gitu. Aya pelet makan paitan
1: sa. Eta lamun model di walungan ya Kang ya. Urang ek musep ya. Nyen eupan tah eupan buatan ya. Berarti duit nu kudu disiapkeun sabaraha eta jeung nyen eupan. Anu ideal lah eupan teh ulah nu sangsara eupan mah meunang bareng.
0: Kalau
1: mah duit teh ya. Mau bisa. Mau bisa.
2: Kudu ada aya anu cepat masana cukup ku roti unggul ang diolesan ku esen cukup. Aya anu kasebut.
0: Lain lamun kieu misalkan roti nya geus sih. Pakde kaluar mana cenah susu.
2: Ada aya nanyakeun. Seresna mana seresna? Campang.
1: Ya berarti lo mau nyiapkan anggaran 200.000 teh eta geus alus.
2: Wah, eta mah 200.000 mah atuh jang di Balong gitu mah.
1: Oh.
2: Yang di Walungan mah cukup ku 3.000 5.000 perak geun kaanya gitu mah.
3: Murah meriah meureun nya.
2: Anu mahalna mah eta esena panginten.
0: Terus eta
2: nyampurna.
0: Murah mahalna si Eupan. Eta bisa ngayakinkan, oh orang pasti menang ya pake Eupan mahal mah gitu.
2: Kumaha keyakinan orang lah sabarana nama aja. Kumaha milik, nah oke. Ayo na Eupan
1: alus. Jadi kegede nama sugesti lah.
3: Jadi akhirnya.
2: Jeng da ingin ngaran ngusip mah orang teh kudu apal spot-spot. Nah kan mahnya.
1: Kang ya. Ayo di cilu lemon keripuh. Gue yang suku petaso ayak ini pake petaso.
2: Tah, anu petaso mah etama Eupan akhir.
1: Eh bahu lama petaso mah.
2: Jang khusus mah etama biasa tawes.
1: Menang nanti
2: tawes. Ya. Tapi ayo nanti
0: Putado si Dodi.
2: Putas Dodi. Kagak batu sih ayo. Ayo ngaran-ngaran
1: Putas Gus.
2: Putas Sobi nanti sembarangan dahar heula.
1: Oh ayo kudu nu puasa
2: cenanya. Jadi dahar atuh khusus mun bisa mah rek kan cau hungkul gitu cau naik ku bayar cau anu disebutna raja bulu
3: mana kopina
2: asli bener jadi pas begitu dikaluarkeun teh nya dipake eupan diakeul heula diakeul heula
3: panas nanya
1: geuleuh anjing
3: kan
1: kana
3: daun cau biasana mah
2: eta mah jorok teh nu kana daun cau diasupkeun kana odol kana cangkangna nya apuseun ka dinyageun tuluy dipurtel-purtel anu kari mencet teh hungkul ngantay eta seungit teh hungkul seungit ee waduk seungit
1: Eh, makai esen kan, esen jeruk, kemis jeruk.
3: Jadi rasa TJ
2: beda sih, ayo Eupan Walungan yang Eupan Balong mah.
0: Berarti masing orang nya numpang mahal lagi, ente ngajamin menang lauk berarti nya.
2: Nya kumaha milik, nah jeng kumaha rejeki, nah jeng urang istilahnya apa, non posisi lauk, nah ayah.
3: Berarti nyarekat.
2: Kan kia, bah beda. Lauk amun musib di Balong, geus pukuh jaminanna lakna geus aya nya. Urang karingalaan abuh. Aya di Walungan makan dimilikan.
0: Tapi kan
2: aya eueuhna mah gitu.
0: Anu di Balong ge anu jiga konkur gitu mah kadang aya nu menang aya nu henteu.
2: Kumaha milikanna sami eta ge nu
0: unggul. Lain kumaha.
1: Da pasti menang. Pasti menang. Bah di Balong mah teu menang ku saha.
2: Di Balong ge sarua. Teu menang ku saha pasti menang.
0: Menang ku nu boga ieu Balongna.
3: Presiden kitu nyaram
2: cenah. Aya karana ngusup mah da emang neger
1: ngaran. Tah aya Manggareng eh lagu lagu tuh ya tuh jago kan ngusip.
2: Manggareng
3: mah tuh. Kelima duet cina jeng Mang Piding.
1: Jago anjir.
2: Ngarein cileur mah katana Eupan Perecet.
1: Sok aing diadukeun teh.
0: Kacana muka panto ge. Jadi ieu teh di Balong tewas sia, ya ngusup teh siap-siap.
1: Mending wapidin cileur Manggareng sekung. Lauknya leuwih gede atuh.
2: Di dia mah bah. Beda deui.
0: Kumaha?
2: Batur mah ngajeun Eupan teh halus-halusnya. Kumasangkan menang lauk. Wing mah lain, sareng ngajeun Eupan ogé lauk geus datang ka imah.
1: Bade ireng seuseup.
2: Sepakat sih koyakeun Eupan wing.
1: Dewan.
2: Mangga di atas di Walungan.
1: Lajeng bah patarosan.
0: Ieu deui nya. Tah, naon nu mantak nagih tina ngusup teh sok hayu we penting-penting naga gue gitu
3: nya
2: sabenerna mah tina ngusup teh mun palebah urang nyorang
1: teu
0: bae
1: baheula
0: mah
1: jeung si Ita jeung si Ita
0: bagian ngait cenah baheula mah jeung si Ita
1: cenah ya bener
2: sah deh
1: baheula mah ngusup teh di urang ngait
0: ngait ngusup teh ngait
1: cepetir mah tuh udah bahasa naon ya
0: ngait
2: Eta ngawalan sampai pertarungan
0: apa itu ya? Anu mantak ketagihannya teh naon sih?
2: Upami dina ngusup mah saleresna mah dina nyorangna. Nataranana.
0: Oh gitu.
1: Tara ada lauk nama tara di dalar.
0: Tara ya.
1: Dibalikin. Kan si nu ieu mah nya ngusupna laukna.
2: Tadi ya. Kahiji nempo jejer. Ya, amun tadi kumbu anu di halung istilahna. Tapi mau jadi sih nang buru bukan.
0: Oh iya gitu.
2: Eta nyudah. Jadi naon deung deuleu
1: dan nanya. Naon nyampe tetenya?
2: Sugan.
3: Berarti lah
2: atak kehna.
3: Bisi modi
2: juga. Ningali ku kumbu anu kapan oyak-oyakan. Eta teh jadi naon disebutna teh? Jadi canu sabenerna mah.
1: Pas diangkat Usman, Bah Usman.
0: Heuyeup.
2: Mending Usman palebak sepatu bot.
3: Lain ngunduk-ngunduk lauke resepnya.
2: Eta wungkul sabarana mah nguji kasabaran aing ngusup mah. Sok atuh ayeuna urang nungguan.
1: Lah nguji kasabaran pamajikan anjeun. Geus punggung.
2: Kecil bisa ngalawan pamajikan. Sia teh geus poe unggal poe. Hees di walungan hees di balong goblok.
3: Sama poe ngeumti mah
2: cenah. Tapi da aing ngaranna karsep lalaki mah sabenerna ulah dicaram. Anu salagi
1: mah. Ya da awewe ge pamajikan ge mah nya ramai salila kebutuhanna ka cukupan.
2: Eta
1: jadi masalah mah ka cukupan. Kebutuhan nu tadi nu nu inti na nu kudu
3: 50
1: mau bawa pasien teh beak
2: kan bedana kieu meunan usep ka walungan jeung usep ka balong usep ka walungan mah meunang cek paribasana baeun naon bajetna teh gede teuing meunang nya amun nu kasebutna eupan tina nu kadituna mah ai balong mah kan leuwih-leuwih meunang ka hiji
1: nah pembenaran sarua
2: aslina kalaman ka dieu mah ieu. Ayeuna can meuli laukna, can meuli eupana, can meuli jang rokona, jang kopieuna.
1: Sarua di walungan ge roko jeung kopi.
2: Walungan mah ceu paribasana eupan ku 3000 5000 perek oge kanyat, Aang.
1: Lamun meunang. Teu meunang mah meuli anjeun.
2: Di walungan.
3: Pamajikan teh. Pamajikan kudu meunang. Meuli
0: we. Ya, wapedeun nya. Di walungan ya nya, di walungan ya. Kan lebih murah cenah. Tah, emang misalkan men di walungan sok tiap hari atau kumaha tah ngusep teh
2: kumaha tergantung urang
1: nah nu kitu mah nu kitu teh
0: mah wapi dina dulu ya mah
2: ai ka punggur mah unggal dinten asli nah,
1: keluar keluar panto imah langsung susukan
3: ba udang sare langsung mau aja jeur
0: nah terus
2: kadang urang mah sare ke di walungan ba
1: nah sok nyamper laukna ngusep
3: sakalian we bobo di dieu cenah teu lauk ge
0: nah eta teh sok meunang wae teh ngapa teh gitu.
2: Kumaha rejekina
0: aya geus alus. Menang wae panteu euy, geus salah ngomongkeun rejeki.
3: Rata-rata
2: aya geus alus mah nya menang nya
1: keur alus eupan eta teh Bang. Keur alus eupan nu mahal eta teh.
2: Aya di wadungan mah aya waktuna, waktuna keur nyorang-nyorang. Bisa menang loba.
1: Sarua di balong ge waktuna keur
2: nyorang. Mana kumaha deui? Kumaha eupan asina eta
0: mah aduh eupan. Ngobrolkeun waktunya. Emang waktuna nu nyorang teh jam wayah naon?
2: Kadang aya isuk-isuk, kadang sore.
1: Oh, berarti kudu keur
2: ieu. Dai beurang mah meunang panas poe da anger lauk geus nyarumput nyariuhan panas.
3: Sahare lautna ge beurang mah.
0: Berarti waktu yang tempat atuh ngeuseup teh di Cileueur isuk-isuk kana sore berarti.
2: Upami enjing-enjing mah waktosna eeh, upami sore mah waktosna ibak lautna teh gitu. Jadi kaluar lah.
3: Penting osok penting.
2: Penting.
1: Ya iya, naon bebeong. Bebeong.
2: Lalele paling ogenan. Sok aya nu ngaruseup baruti ngaradon
1: teh. Bebeong.
0: Ngusep lauk apa ngusep beting?
2: Ngusep lauk je beting.
0: Di Cimemen loba lauk neang cenah. Tuh kan lauk sapu.
2: Lauk sapu-sapu. Tapi lo gak bahas ini lauk sapu-sapu.
1: Ya reng bener ta Cimemen loba lauk sapu. Kuduna hijikan jeng di barek bag. Hijikan weh sambungkan soalnya itu lo baso sorok.
2: Loba panggi.
1: Sapu jeng sesorok.
2: Jeng panggi.
3: Alaan we
1: lumayan. Ya itu lah nepikeun ka erek dimusnahkeun nya.
2: Da emang hama lauk sapu-sapu teh.
1: Ulah nyebut hama.
2: Teh saha tadung lakeunana eta teh mimpina lauk sapu-sapu teh. Atuh lain dia disebutan di aranana
3: lauk lain hama predator.
2: Lauk naon pengki atawa lauk. Welcome. Dan lauk sapu-sapu.
3: Kekeset gitu cuma lauk ngaranana.
2: Naon deui manawi?
0: Seueur ngene.
3: Seueur.
0: Cara mancing. Tapi nu tetap menjaga lingkungan cenah kitu. Kumaha eta teh ngusep tapi teu ngarusak lingkungan cenah.
2: Nya ai ngusep anu bisa ngajaga lingkungan mah urang nya. Kan sebatas ngusep we unggul datang ka walungan teh kitulah dina ngapala. Nya modal di walungan padu.
1: Maksudna mah si jejerna, jejer nu bener jejer awi. Ulah ieu mah ngusep make doran beko.
2: Peakan teh
1: di siuk. Oh nyetrum teu meunang terus di portas teu meunang.
3: Meunang
1: teh. Eta ngaruksak lingkungan.
2: Tong bora ah lauk.
1: Da portas mah bari nagih lain ngusep.
2: Lain eta mah ngapa kok sebutna. Kawas urang hebat mitur mana
1: kok ngaladut.
2: Ngaladut.
0: Tah eta biasanya sok sabaralah lami minta men enjing-enjing atau sore gitu sok sabaralah lami ngusup teh sabaralah jam gitu
2: kumaha kakuatan
1: isuk-isuk mana peburin
3: balik berarti kan ya kan
0: geus pupu beurang mawe cenah keur ngadé rumput ditebuan
2: deui balik heula we dahar heula ngopi heula turun deui
1: turun deui
0: ngeta berarti isuk-isuk nepi jam sabaraha terus ke turun deui jam sabaraha
3: lohor lohor paling
0: geus istirahat lohor ya.
2: Kadang air keur waktuna lohor mah nya jarang-jarang sih air keur waktuna lohor mah kadang amun keur alus mah emang lohor ge sok kadang nyorang.
0: Gitu. Berarti kan teu poho waktuna nya.
2: Jam 2 jam 3 jam 3an ka ditu lah malusana mah mun sore na mah
3: kitu. Nyarorangna.
0: Tapi aya teu meunang na eta ge.
2: Nya seseueurna
1: mah teu meunang usaha
2: atuh. Mang, mang, usaha meunang teu? Meunang ceuk eta cara usaha teu meunang.
3: Tuh menang usaha.
0: Lah menu tadi tah eupan nu paling ampuh teh naon biasana nu sok diangge ku Wapidin?
2: Upami di Cileueum.
1: Moal dibejakeun Mbah moal. Kolontong
2: teh. sangu. Sangu ku sangu direndos cina cepel
3: okay,
2: teras ngangge ieu klik ngan Mbah kue klik nu paranjang
3: teh. Warna kuning.
2: Digalokeun dihijikeun teras ngangge aya naon namanya
0: teh Cileueur ya
2: mah. Oh di Cileueur unggun jadi diperecetkeun cepel secepel mungkin. Da usah pinakeun alit karbon atuh bae tapi ngambil segede
0: naonnya. Oh alit
2: 0,8 usah naokeun paling ageung 0,1 lah nina ajang dikumbul.
1: Karek bae kitu.
3: 0,2.
2: Tapi aja yang dialung gitu.
3: 0,3.
0: Terus teh, tak ala mencek wapi dinya. Ayo ngusup teh, olahraga atau refreshing?
2: Ayo salah resmi mah ayo teh olahraga sakantanan refreshing.
0: Dua nyanya
2: berarti. Wah nyanya. Micin gak kesel, bagi kesel.
0: Agak lengan gitu.
2: Ayo kesel nama,
1: bapak tuh nyorak. Ayo tukang ngusup macam abahnya. Berang itu isuk-isuk nupi burit, ngusup. Balik maghrib, ngobrol jeung keluarga pengin bisa jam 8 sare. Keur sare teh ngimpina teh ngusep deui.
2: Jeung
1: bener.
2: Lain. Aye keur peutingna mah ngimpi ngusep teh beda ba. Aye keur isuk-isukna mah beurangna mah ngusepna teh useup jeur panjang.
3: Heeh.
2: Aye peuting mah useup pondok balongna geuleut ih.
3: Oh, kitu.
2: Pas disorang.
0: Oh, kitu.
2: Pas disorang teh kunyunyun. Lah,
3: bolong deet.
2: Cabut.
1: Nah, cingker musuh siapa?
2: Ya lu orang empat sekai kok ya.
3: Sebelut
2: itu. Halo.
0: Sok nyari stres
2: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tapi kayak isuk-isuk gue ngomong terus.
2: Ayo ngebudak.
1: Kang, hari kamari kan di Cileueur di pelakanku ya nya. Kesana sih.
3: Panji.
1: Irfan Hakim
2: Panji sareng pasahan nu yeun laukoy teh.
1: Melakna leutik kan?
2: Aralit si salarasana mah.
1: Tah eta teh apa teh gedena di mana? Di Banjar eta teh. Jawur kana di dieu ribuan.
2: Aku seueur sih hampir kana 150.000 ekor teh. Jadi salarasana mah painten.
1: Tapi karuatan nya Kang teu paraek kitu.
2: Anak lauk da sajenis samis yang lauk nilem sareng lauk tawesnya. Ngan nilem balong. Beda sareng lauk
1: nilba pandemi. Gitu.
2: Ayeuna lauk pandemi anu di Cileueur mah kana sebatna laukna nilemna nilem mangut kalebetna teh tapi sajenis kene sami gitu.
1: Lah ini eta pasti kan diawurkeun di Cileueur kamari mah leburan. Pam. Lolobana mah da ka bawa palit heula
2: eta mah. Neureuh sesaina keur alit. Tangtosna ka palit kulon, ayeuna nilem.
1: Nah ka kulon mah doel pan cenah ka wetan kitu.
2: Neureuh ayeuna nilem mah beda sareng
1: cepet pisan lauk. Pasti kene boro bisa neureuh meureuh.
2: Saageuk kieu duaramo saramoan.
1: Oh nion ya
2: nion. Neureuh ka tarongo. Da abi oge ngusep di palit kulon aya
1: kene. Iya. Leutik ulah diuseupan ku aing bejakeun sia ka Irfan
2: Hakim. Aing ngaranna mah ngala lauk Cileueur kan eta mah geus kabiasaan anu nyarangna lauk nilem nya teh di alak wah.
1: Heeh. Ngeunah Kang mental tuh.
2: Jigana tuh ka ditu.
3: Jika nang ngomongnya, iya abi.
1: Gurih nasi apa? Gurih lah. Gurih nah, bener.
2: Amun
1: didamal. Paranjang sih nilam nanti.
3: Parai lain.
2: Didamal kalau kuliner mah kesalah rasa nama.
1: Parai lain cina.
3: Parai lain.
2: Nilam! Mangut! Ayah si parai ogenan.
3: Parai emamnya.
2: Nah, tukang. Kuah ini cocok.
0: Nah, coklat dulu lagi dulu cina, bener manggeng cina. Orang pernah menang kuya, bayawa, ayam we cina. Nepi ka orang yang menang di Cimemen mah cina.
1: Oh, bener.
2: kan asal ulah ngusup hayam
0: hayam di sisi
1: kalau ya kalau reng aing tuh te mau kacamata cimemen cimemes benar cimemen mau kacamata reng
2: cimemes
1: cimemen
3: cimemen asal lo pakai kakak diganti
0: jadi cikeken atau kakak
1: cimemen teh geus kolot geuleutik nama ciboboy
2: cihangser.
0: Nah, nanti ya kala-kala.
2: Katalah lauk cileur mah termasuk.
1: Nah, bener asli.
2: Laukna enak.
1: Enjang.
3: Goreng garing dan leutiknya.
2: Sareng naon namina teh tolenjeng ngeunian sama-sama haneut.
0: Mung waktosna ieu teh.
1: Tolhan, tolhan. Tolenjeng haneut.
2: Tolenjeng haneut diurukan ngan ieu aki 1,5 kilo
1: ngeunian. Waktosna.
3: Sajong sajong waktos sama lejo.
2: Lian gunung bobodasna.
0: Atas atas atas.
2: Waktos
0: kan sugan teh ayo masih
2: lomba kalian enjing deh wilujeng ngusep kanu sok ngusep
0: wilujeng
2: ngalodong kanu sok ngalodong
0: aturun sadayana
3: aturun sadayana
0: wilujeng ngongi wilujeng malam Jumat. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidup ngusep.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: setan imayu. Aduh, kalacat unggah deui pulusut kenteng marurak. Aduh, kenteng murak. Aduh, pru prepareupeus namru di panyaweran sedangkan ingeng telus imah teh ingeng karasana kupalebe atau puguh beki lewas palebe teh hatena jadi keeng teu sanggup nyahareupan anak kalah seberkan hate.
1: Ya Allah, ieu masukan setan marakayangan ieu. Kunaon ieu teh? Ya Allah ya Robi.
0: Nah naon atuh ieu teh? Paingan barudak areuweuh. Pasien oge ngungsi ka ninina jigana mah. Kitu cek palebet tuluy turun kaburuan, panto dikaitkeun harita teh.

0: gedig palebe init muru kami tohana alias indung bisa dages pasti kadinya ngungsina diburuan keneh karasana keung alahbatan di imah palebe anu geus legok tapak genteng kadek oge ari kitu-kitu teuing mah teburung eleh atuh teburung sieun palebe teh barang datang ka imah mitohana uluk salam bangun rusuh brai panto aya nu muka horeng pamajikanana nyaeta Bi'isah teh ya
1: tah geuning bapa mah pageun yeuh nya
0: pokna bangun atoh anak na geus sarare ngagoler di tengah imah di sanghareupan ku nininya lain mah pageun nyai bapa teh ngungsi ieu teh ngungsi bapa teh ieu teh tembal palebe brug meuneutkeun panto gek diuk gigireun bisa
1: ngungsi kumaha ari bapa
0: bojona heran panona mencrong ka palebe kelanan moal waka dibejakeun bapa rek nanya heula naon sababna imah ditinggalkeun naon sababna nyai ninggalkeun imah barudak dibawa kumaha mun aya bangsat palebe malik nanya ka pamajikanana hayang nyaho lalakona atuh hari ditanya kitu mah Bi'isah ge teu kaleked pok ngajawab
1: kieu pak
0: nya
1: tadi teh basa bapa angkat ka masjid si bungsu ngoceak bari nunjuk ka kamar nyebutkeun sieun teu beunang diupah ape eta teh tapi ka ayeuna oge can kanyahoan teuing naon nu dipikasieunna da ditanyaku ninina oge teu nerangkeun eta budak teh heuleut sawatara waktu bada surat maghrib aya anu ngetrokan panto Kang sugan teh bapa we mulih ti masjid barang dibuka eueuh sasaha kala aya lalai we asup ka imah kekeleperan nyamaran damar nya dikepuk ku sapu terus eta lalai teh ka kamar handam dikotek tak teu kepangih pak
0: terus kumaha kumaha kajadian saterusna nyai ieu teh
1: ari geus kitu ujug-ujug kocak di si bungsu teh ceurik geus teu meunang diupahan nya kurantaran keueung jeung bingung abdi teh gawat we di bapa ka dieu nya dijampe ku akina nepi ka cageurna malah ayeuna sare ti beranak-ranak

0: Assalamualaikum, menawi sarang saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon.
1: Kasabara kalina ya. Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabit ditaros ka Unbiang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna. Wow. Alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap.

0: dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Pantenan utami nama daya tan hujan repot ngapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
1: Mohon pun. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
0: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karawasna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten
2: hatur nuhun
0: enggak sami-sami bapak.
2: Pamugi sing narasehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh berair, merah
6: ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: aneh teuingnya. Aya juri gitu. Nu mawi naroskeun oge teu terang. Ge. Nah, nya make aya nu kitu patut imah. Da teu aya dirituna apan. Tapi sugan teu nyimpenana on di mah. Sugan we aya barang anyar sugan.
1: Ah, teu aya, Pak. Teu nyimpenana naon abdi mah.
0: Heueuh, sok sageuy atuh. Kumaha ieu teh? Sok inget-inget heula jang. Bisi sugan asa simpenan teh teuneunan aya barang anyar. Barang anu memang anu heubeul tapi dipusti-pusti ku urang. Kade eta loba barang nu kasebutna teh geuningan dipikanya ah ku urang. Dipusti mah meunang ngan ulah dipigusti unggul. Bis kitu aki mah. Sok inget-inget ku nyai ku ujang ye. Coba naon.
1: Palebe ngahulang inget-inget barang-barangna nu aya di imah. Kabeh geus heubeul kabeh. Eueuh nu anyar datang. Malah geus aya tauna tara bulak beuli parabot. Aya gelas setengah losin oge meunang ngiridit jeung deui da pokal biisah eta mah. Ah, teu aya, Pak.
0: Inget-inget sing apik. Sugan mereka panggil atuh.
1: Palebe mikir deui tara ngena kreung.
0: Keur kitu ras inget tadi pabeberang meuli tangkorak jelema ka si Rusli kalawan dibayar 1000. Niatna oge teu butuh-butuh teuing palebe teh ngan boga maksud ngamankeun lemur bisi diganggu wae ku kalengeran si Rusli. Kitu maksud palebe matak meuli tangkorak jelema oge. Oh, nya. Naon? Nya Pak, nya. Aya Pak, aya. Nya naon nu aya teh? Aduh. Eta Pak di bumi teh tadi beurang. Abdi meuli tangkorak jelema. Tangkorak jelema. Sumuhun Pak. Babatok jelema. Har. Nah, di mana kitu? Jeung keur naon deui meuli tangkorak?
1: Kieu Pak, maksud abdi teh. Abdi meuli tangkorak teh.
0: Nyaeta ti Jang Rusli. Ti si Rusli. Budak nu baong teh, nu belengur teh. Anak Mang Dasim. Tah sumuhun. Aduh, terus kumaha ieu teh?
1: Atuh da boongan Pak, dipake nyingseunan urang lemur. Ku si Rusli teh tapi ka geger sarerea geger di lemur teh bisumi mah tepi ka kapaehan bakat ku sieun nya dipenta ku abdi disimpen ngarah aman maksud teh
0: di mana asalna eta cenah tangkorak teh di mana eta teh
1: ah duka teritaroskeun
0: ayeuna mah kieu eta tangkorek alias tangkorek pulangkeun deui ka Jang Rusli. Pulangkeun deui ceuk Abah mah. Pulangkeun deui ka Jang Rusli. Tong diampihan ku urang, da moal aya gunana. Keur naon atuh? Keur pajangan lain, keur hiasan lain, tangkorak jelema. Eueuh mangpaatna nu aya naon atuh ngahina eta teh. Ngahina kitu gawe teh. Tong boro tangkorak jelema. Tangkorak sato oge keur naonan? Sok hiasan lain nyingseunan lain heh atawa keur pajangan oge lain da teu pandas sok kitu mah atuh komo ieu tangkorak jelema sieun nu aya duh kacidanya si Ujang
1: aduh hapunten Pak Abdi teh tos naonnya tos kapoekan tadi tebekatku hayang amankeun atuh dah serius ri mah kumaha geuningan baong pisan
0: heueuh geus apal budak teh
1: aya budak belengur buraong telenges sok ngeureuyan batur teu leutik apan geus kasohor si Rusli mah
0: aduh uyuhan e da lamun teu ngingetkeun ka bapana mah ka Jang Dasim nu sakitu bageurna ah meureun dipegehan teh budak eta Cuman kurang diusir oleh di dia dah budak teh. Itu
1: pala baik kerung mikiran omongan bapak nak. Nah maka nitah mulang kentang korek. Naon hubungan anak jeng kejadian tadi. Teka pikir dah puguh ker balubeng. Tos loba kasihan atuh pala baik teh.
0: Ke naon maksana pak? Maka kedah dipulangkan segala rupa. Ih ari jangan lebih. Eta teh maksudna teh miceun sial bengsal. Sangkan di imah ayam tentrem deui. Di imah teh ayam tentrem deui. Jig pulangkeun heula. Keun barudak mah di dieu. Tong ka dibawa. Hah?
1: Aduh. Mangga tu ari kitu mah. Tapi tos wengi ieu teh Bojang Rusli nya bawa ajang Roslina oge geus talibra juga nama
0: pokona mah mun imah yang aman tang korek pulangkeun kanu asalna kanu bogana.
1: Mangga coba mangga palebe tuani baha dabongan make nanyakeun nyatang tu papatahna kudu diturutkeun. Temikir deui terus amitan cuturun kaburuan gedik init muruka imahna. Sieun-sieun oge kalacat unggah bus ka kamar kop nyokot tangkorek. Gancang turun ti imah gedik muru imah Mang Dasim. Hatena teu daek tengtem, da jantung toleh ratuk jeung anehna teh. Najan lebe oge. Eta nu ngaran kasieun anger we ngagoda bulu punuk ting puringkak mani asa kanal ngawid-wid harita teh. Akhirna teu lila gok hareupeun imah Mang Dasim. Teu dinggaekeun deui tuluy uluk salam satengah ngagorowok karejat Mang Dasim hudang da geus ngedeng tadi teh ngancan tibra sabab ngalamun bae mikiran Rusli harita teh.
2: Saha di luar?
1: Cek Mang Dasim. Kuring lebe.
2: Oh, pa lebe.
1: Mang Dasim buru-buru muka panto kolotrak ngalaan tulak braye panto muka Mang Dasim bijil cahaya cempor mawur kaburuan nyangan pa lebe.
0: Punten ngaganggu mang yeuh. Ye mulangkeun tangkorek teh. Bikin ka Jang Rusli. Kuring mah teu butuh kitu.
1: Cek pa lebe bangun rusuh. Geus hayang resotkeun eta barang sok ditunda dina palupuh.
2: Eleuh.
0: Nah mani wangi-wangi teuing atuh palebe. Mani wangi-wangi kieu atuh teh palebe ieu teh mantak naon mun anjing deui.
1: Mang Dasim heraneun.
0: Teu butuh atuh butuh kop bae keur mamang eta mah.
1: Palebe teu hayang panjang nyarita leos balik teu amitan-amitan acan.
0: Atuh puguh Mang Dasim teh ngahuleng. Panonna melong kana tangkorek nu ngagoler dina palupuh.
1: Lila-lila leungeunang ngadagamang kana eta barang terus dibawa ka jero ditunda dina meja geus kitu asup ka kamar Rusli sarat tadi geingkeun.
0: Rusli, hudang Rusli, hudang.
1: Kulisik Rusli lilir teu buru-buru nyaring kalah kuliat bari gegerem kawas nu ngalinur.
0: Purungkut deui murungkut bari kumetap atuh puguh Mang Dasim keheuleun. Rusli, Rusli. Nyaring euy, nyaring, nyaring, ha?
1: Rusli diguyah-guyah bari diomongan.
0: Atuh lila-lila mah nyaring Rusli teh nyah beunta terus nangkarak kret ka bapana.
1: Aduh.
0: Aya naon, Pak? Ngaganggu wae ka nu keur tunuh ieu teh. Aduh, aya naon, Pak? Tong loba omong. Sok hudang heula. Hudang heula Rusli. Hudang heula sia, ha? Hudang heula.
1: Duh. Si bapak amak-amakan wae atuh Pak. Aduh. Asa eueuh eureuna amak ka kuring ti teh kunaon Pak?
0: Rusli teu bisa manggar kumaha najan panon carpel jeung lieur oge terus bijil ti kamar.
1: Leumpangna jajadig jeugan bari memener sarung gek diuk dina palupuh di sanghareupan ku Mang Dasim.
0: Rusli.
1: Aya naon Pak?
0: Adah. Tunduh kuring mah ieu teh. Ari maneh kunaon euy?
1: Ada teu kunaon kuring mah.
0: Aduh, lain eta sia teh. Nah, maneh teh Rusli. beki gede teh lain beki hideng, kalah banal jeung loba lengerna. Cik atuh sok sageuy keuleutik ti hala teh ti mimiti 5 taun nepi ka ayeuna geus tincak dewasa. Sabaraha puluh kali sia nyeun gering kana hate kolot. Geus itu geus ieu. Rajen ulin mawa peso atuh jeung batur, hampir tilaya nu katebu ku nu katubeles kumaneh sia teh. Untung indung papana tengah meka aing. Aduh. Loba deui sia teh. Keur bulan puasa naekan tangkal nangka digebluge didahar di balungan jeung baturan sia. Siapa mawana? Baheula tak keuleutik. Keur umur 10 taun.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kerasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintinya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh engal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
7: ketiga
6: botol bu ya.
7: Iya.
6: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak
7: iya.
6: Perubahannya nyata gitu
7: nyata.
6: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
7: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea, Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kel bulan puasa naikkan tangkal nangka di gebluge di dahar di balungan yang kebetulan sia siapa mawakna bahela tak keletik kerumun umur 10 tahun lamun urinya baturan siapa sok secepol-secepol siapa teh mas-mas cerik berdak batur teh mas-mas cerik berdak batur teh tapi ningali ka aing harita teh lantaran aing teh rumasa boga anak paneh turunan saha adi sia siapa teh
1: har nah maka jeng nyalakan ka kuring apaan turunan bapak jeng ibu meureun getih kuring teh getih bapak teh teh
0: aduh eta oge ngan sifat maneh teh beda-beda teuing jeung aing keuleutik sia teh. Aduh. Sok. Papanya atuh ayeuna mah dangeus gede sia teh. Geus boga wibaha. Saenyana mah bapa teh geus cita tadi hayang nyarita ka maneh teh Rusli. Da aing eueuh batur ngombrol iwal ti sia sia teh. Nu aya teh sia, apan indung maneh geus ningalkeun. Hah? Waktu maneh umur 10 tahun indung maneh geus ningalkeun. Aing ayeuna iwati jeung maneh hirup teh. Padu duaan heula. Hah? Cing. Nah, deing hese hehe teh hese sia teh maneh tibrat-tibrat teuing hesna. Hese dihudangkeun. Kumaha mun aya nu nyekek sia teh, mun kanyahoan geura.
1: Ke aya naon atuh, Pak? Aya-aya wae ieu mah ieu bapa mah ieu. Rusli kukulutus.
0: Heeh. Da sia mah aya-aya wae atuh digen-gen wae atuh hirup teh. Kabeh oge akibat tina lalampahan maneh sia teh Rusli. Bapa teh keur ngeunah-ngeunah gogoleran. Kalah aya sema tuh nganterkeun tangkorek.
1: Bade nunjuk. Rusli ngareret pok nempas. Syukur ya tuh, Pak.
0: Lain syukur-syukur sia teh. Syukur sia. Mikir atuh. Ieu teh naon hartina? Naon hartina ieu teh?
1: Nyaduka teuing atuh eta mah. Kumaha ceuk nu nganteurkeun we eta mah?
0: Rusli. Palebe nu nganteurkeunana teh katenyona ku bapa mah bangun gugup, bangun rewas. Kawas nunggu muka siun balik lau kita amitan-amitan acan siat teh marah tu unggah-unggah acan ka imah mikir nunggu di golodog tu di golodog balik jika nu gulung gusuh pisan tengenah aing teh kusi ke parebe jika gitu jika nunggu amak ka aing di okonama gitu dah kulantaran gitu bapak teh penasaran hayang nyaho kana naon-naon anu geus kajadian. Atuh sajabatik kitu bapa rek nanya ka maneh. Ari tadi ka mana heula? Tadi ka mana heula? Hah?
1: Mang Dasi mencrong ka anakna.
0: Rusli kalah ngalehek bari peureum tunuh keneh puguh oge. Siama. Ya. Jawab Rusli.
1: Nantos ulin atuh Pak, timah si Piing
0: bohong sia. Yang Piing mah milu tahlilan sia teh. Milu tahlilan sia teh ari sia di mana?
1: Terus we kuring teh ka imah si Dasmin, dila di dinya. Ngadon ngobrol we bari ngopi klub suuk.
0: Ah, teu percaya bapa mah. Teu percaya karena omongan sia, teu percaya sia kurang ajar. Teu percaya bapa mah.
1: Ah, nyak aja nari terpercaya ke anak mah.
0: Lain terpercaya ke anak sia. Tapi kudu aya fakta nak nanawan oge. Bapak perlu tumanya ka maneh Rusli. Sabab tadi aya kejadian. Ye. Kula warga gan Ubed Bendu. Sabab kuburan putra na aya nungali.
1: Hah. Aya nungali karah.
0: Rusli api-api. Heeh, aya nu ngali si Rusli. Kumaneh lain dikalina?
1: Lain atuh Pak, pilaku kuring kasieun-sieun jeung watir we ngali kuburan batur heug budak keneh atuh keur naon ngali kuburan mulai gunana lah teu terumasa kuring mah terumasa kuring apa terus li deg-degan hatena embung ka papanjangan nyarita jeung bapana jung nang tungbus ka kamarna goredag rusli ngagoder deui teu malire ka bapana nyaeta Mang Dasim nu ngahuleng bari mureleng ka anakna hate Mang Dasim beuki cengkel beuki hariwang bisinya anakna nu boga dosa tapi teu bisa nyedak-nyedak nya akhirna mah Mang Dasim ge asup ka kamarna goredag ngagorer dina luhur kasur butut Mang Dasim teh karek oge sakeudeung Mang Dasim geus ngorejat deui lantaran aya nu keketrok kana panto. Aduh. Are serius li nya. Na tungi pisan budak teh. Alah. Aduh. Li tengeunah cicing aing ya aduh. Benar kitu si Rusli teh. Ngeus nyeun gara-gara deui. Aduh. Da bosen atuh aing teh lah ngabandungan manehanna. Bayangkeun di umur 10 tahun nepi ka ayeuna geus 18 tahun, 8 tahun. Ngabandungan kalakuanana ngariweuhkeun jeung ngariweuhkeun we. Aduh, deung lamun teu ngariweuhkeun cerereya ieu mah hampir sakampung salemur. Terus deui Rusli deui aduh jadi gara-gara teh aduh jeung aing heran si Rusli teh kapanggih di sisi jalan teh teh jeung indungna anu geus maot jeung anak saha di si eta teu ngarati da aing teu boga turunan apan di pamajikan teh heula teh alah sugan teh dek lebih robah we beki gede teh kada kaluih bulawang jeung belawang di aduh si eta aduh sahanya wayah keun ngetokan panto moal kitu palebe dewa atuh teh aduh ah saha saha di luar Mang Dasim ngorejat lantaran aya nu kaketrok kana panto brai panto dibuka ari breh eueuh sasaha poek anu aya tadi teh kaketrok kana panto ditoong eueuh sasaha Mang Dasim luak lieuk anggara teu aya sasaha ay piraku ngalinur kitu aing teh tapi dan cansar ya pan cek Mang Dasim brug nutup kendai panto bus ke kamar deui harita teh Mang Dasim teh di pipir imah sada aya anu leumpang terus eta anu leumpang teh ngurilingan imah kawas nu taya kabosen nguriling terus eta nu leumpang teh atuh Mang Dasim beki heraneun terus ngetajep kana sisi bilik rek noong kaluar nogel reneangan liang sangkan sidika nu aya di luar tapi lapur poek teu aya nu katenyo seranu leumpang di luar teh aduh tapi usaha-saha aduh setan sugan imanya Mang Dasim mundur deui gek diuk dina kasur ngahulang mikiran kejadian bieu keur kitu ngong aya anu uluk salam ngan sorana teu bentes semu-semu ngirung

kudubung sada anu nubruk panto kudubung. Terus Sri ayo nama ngorejat hudang terus keluar di kamar bibir kutap ketap panon bubur lengan pok nyalukan ke bapakna. Pak, pak, saya di luar pak. Ada usaha saha atuh. Cewek kumane ka ditu? Wanian pan maneh mah da bangor atuh. Teang kumane ka ditu? Tembal Mang Dasim anger diuk di kamar. Rusli ngojeng kang kalawang, berai muka panto. Hiu. Aya angin debak ka jero. Pes, cempora parem. Rusli ngahuleng. Aya naon ieu teh? Aduh. Kering aya angin ieu teh. Aduh. Tadi luar mah tiasa saha. Rai bulu punuk Narusli muriding, jajantung ratuk tutungulan, rasa sieun ngawasa kana dirina. Geuwat panto ditutupkeun deui malah manitulakan pageuh. Keteyep mapai bilik rek asup deui ka kamarna, tapi pelebeg. Aya nu bodas di tengah imah. Naon eta? Aya naon Rusli? Eta nu bodas pak. Aduh. Beki lila, beki atra. Bre hiji makhluk bodas kukuncungan. Leungeuna ramai harita teh. Sa Andika. Aya naon Rusli? Aya naon sia teh ha?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babaka Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa enak karaos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titinggalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titinggalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: ...102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Andika Andika Saha Saha Saha Saha Ayah naon Nusri Ayah naon siate ha
1: Jong Jon Mang Dasim di kamar
0: Saha Saha
1: Nusri gugup dua leungeun rapet kana bilik nyangan pamuntangan panon mencrong ka anu ngabeleg-beleg bodas teh

0: Bareng jeng kitu makhluk bodas teh ngageuleuyeu ngadeukeutan ka Rusli. Puguh wae Rusli teh manireuwaseun, bucurna asa peot tuur nyorocon. Beungeut asa singsariak panas tiris, tikol asa garing senengkeun makhluk bodas teh beuki deukeut. Kero Rusli minta tulung ka bapana.
1: Aya naon Rusli? Aya naon sia teh?
0: Mang Dasim bijil ti kamar, cekes ngahurungkeun kayu api, guruh-hurung sarta di tengah imah caang deui, sut dipake nyeungeut cempor atuh brai caang deui. Mang Dasim ngareret ka Rusli nu masih keneh calangap bari buncelik. Ngadeg-deg kawas anu lilinieun.
1: Kunaon Rusli? Kunaon sia teh? Kunaon? Kunaon Rusli, ha? Aya jurig, Pak.
0: Cek Rusli gugup keneh.
1: Mana jurig?
0: Mang Dasim luak lieuk, memang geus aya Mang Dasim mah. Memang geus aya Mang Dasim, eueuh nu ngabedegbeg. Teu kaciri ku Rusli oge.
1: Tadi didinya aya nu bodas ku kuncungan, Pak. Wah, teteh nyuan munggul eta mah sia. Dunggeul SD ka ditu. Tong loba pikiran ulah lain, ha? Geus SD ka ditu, ha?
0: Mang Dasim mungeun pusing. Bus ka kamarna goledag ngagoler tuluy peureum. Rusli oge kitu kasieuna rendang urangan, bus deui ka kamarna goledag ngagoler blak nang karak bengkang panona neuteup lalangit. Kucap kiceup hese sare da teu tunuh atuh Rusli teh. Puguh ningali bieu pocong anu ngabelegbeg bodas di hareupeun manehanna. Keur kitu kadenge aya anu leuleumpangan di tengah imah. Kadengena semurusuh, guruduk ka kaler, guruduk ka kidul, bus ka kamar, kaluar deui reket sadamuka panto pawon, geduk kana pago. Pokona mah di imah teh jadi ganeng. Kawas aya hiji jalma keur neangan barang nu leungit. Rada lila kituna teh, ditungtungan kosora nu ceurik ngabangingik, kawasna teh pusing pedah nu diteangan teu aya keneh wae.

0: Pak, Pak, Riwa, Pak. Aduh, Riwa dia napa, aduh. Ayah Riwa, Pak. Aduh, Riwa, Riwa itu dia napa ya, Pak? Nya juga nama. Dah etam mana nuk itu teh matu. Nah, atuh ngadon mau bawa tangkorek jelema ka dieu. Pulang ke Nusri kaurutna. Mung Pak, mung Pak teu sanggup Pak. Sia mah, teu tanggung jawab sia teh. Sok ditengel ku aing sia. Ditengel ku halus sia kurang ajar. Teu tanggung jawab sia teh. Mata tong baok hirup teh sia teh. Ha? Mung Pak. Antur ku bapa Pak. Aduh. Sok kuring dek ngulangkeun tangkorek ka asalna. Ngan antar ku bapa, siun, aduh siun, canggung kain masia, siun kami oke siap kurang ajar sia. Terus ringah huleng, mana nak bingung rek pijil ti masiun. Hari teh ini micen tangkorak teh, tangtu mual kena sare, mual pisah teng termhate, tung tung harus di nekat rek micen eta tangkorek kemana baik asal jauh ti mana. Hulus ya. Pijen tangkorak ngalah tegan yang kaya aduh aduh ah ini mah dekanya saya kurang ajar aduh tanggung jawab saya harus risya ah pijen tangkorak sia tangkorak tak pijen kurang ajar sia teh nya aduh pak aduh dong ngamak wae ka uing pak bengan sia saya kurang ajar baong ka bina-bina sia teh wa tangkorak ka dieu saya kurang ajar sia
1: jung rusli nangtung kekena tangkorak terus keluar ti imah semurusuh sanges turun kaburuan lempang sadaekna teu mikir heula kamana-kamanana jog ka sisi lemur kelaweng tangkorak teh dipiceun korosak prug ningang lemah cerit aya nu ngacerit pikawatireun soran angin-anginan asa deukeut tapi jauh. Rusli ngahuleng ngadenge nu ngacerit teh. Jajantungna jadi ratung, pipikiran teu paruguh.
0: Aya. Saha nu ngacerit nya? Pilaku tangkolak bisa ngomong. Tapi mangsa bodo teuing lah. Nu penting jauh ti imah aing nya.
1: Kitu ceuk Rusli terus malik rek balik deui ka imahna. Tapi barang rek ngalengkah ujug-ujug jreg hareupeunana aya anu nangtung bodas kukuncungan kawas anu nemongan tadi basa di imah puguh we Rusli mane ngajenghok mundur sarengkah bari bolotot sungut salawak tapi nah teu soraan harita teh.

Eta makhluk seuring ngagik-gik. Seor, seor, sora angin nebak tangkal kai. Kaayaan beki mata.

Ari Rusli ngadeg-deg bakat kusieun. Bucurna muruput hitut. Mun beurang mah bakal katara beungeutna sepak cara mayit panonna terus melotot ka eta makhluk. Lila-lila breh ka ciri kalayan jelas eta makhluk eubuh huluan. Atuh Rusli manibun celik dengan ngeleper jajantung.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Patih Anggandara, Yupati Harya Sangkuni, Yupati Suman.
1: Duh.
0: Iya inge. Alayan tekantun. Iya kapersantenanana Prabu Duryodana kakasih jarah sabda.
1: Duh. Leris.
0: Kungkul hamari kelodat nyemah narimang sabda azrih ningali pamur nalendra. Gunirahangan dikagerem kanimacan sinarang bayam metukang berah mebat. Paman Kunting Bagja nutaya papadana kaula. Wayana sampean parantos tiasa nyaosan pangangkir kula paman. Kapayun lingihna oge Kang Rayi jara sabda.
2: Alah dalah.

0: Rai Jarasabda anu nemu di istrinan jadi senopati. Kapayun Mas Putra. Nampire bunuh laksa ketika bingahan kena pihak membagi. Kelayan unyuk sumbang nggak haturkan semua sungkem konyuk panjeringan Sri Paduka. Ditampi nuhun pujas tuti sampean Kang Rai. Oh unyuk kasepuhan patih negara.
1: Nuhun.
0: Gentem sorana ibu dakte.
2: Wah si maan ibu dakte.
0: Kalih nanti eta tansah diajeng-ajeng ayah pikir saya naun puluh dampak gusti kesah ni malam. Tansah diajeng-ajeng.
1: Mangga atu naon.
0: Iya pemen. Purwa dihaturanan lingi. Saperkawis kaulat tesono.
1: Laras.
0: Kadua nanti eta kaulat teh kengeng karewas pemen.
1: Rewas naon anaking.
0: Beja tidak menang dipercaya. Yene telakin gening Pandawa sakumaha anu parantes diuningakeun ku wala diabalan tamtama oge ku Kang Raka Adipati Karna Eyang Bisma kasepuhan Resi Durna.
1: Dah

0: Yin, Pandawa teh nyamurna teh di nagara Wirata kalayan masih kene hirup. 12 tahun Pandawa dihukum, 1 tahun nyamur, nyamurna teh di nagara Astina, oh di nagara Wirata. Ayeuna sasat parantos tutas, nyamurna yakin daek teh daek. Pandawa bakal nagih janji mentan nagara Amarta anu geus diborohkeun ku manehna kana main dadu ka kaula tuh. Kumaha cara sareng katangtosanana teu weleh jadi hileud kana hate kaula paman?
1: Balik jadi bayangan wae
0: paman. Tak kuasa kitu cing, tulungan kumaha? Sapanjang Pandawa masih kene hirup, hate kaula moal weleh kieu. Keung asa eueuh pibaturan hirup, tiris asa eueuh pikeun pisimuteun. Hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana kudu kumaha paman? Lalala. Anak ieu ulah jadi bang baluh kana kolbu.

0: Teschweifu anafi anaprabu ilite prasantam. Dibala tekan kumaha iya.
1: Sang Nalendra teh nuju ngungun ngangluh ku ayana Pandawa masih kena hirup. Kalayan tutas tina nyamurna oge ayana teh di nagara Wirata. Ceng kumaha.
2: Nuju ngarasa.
1: Sang Nalendra nuju lara tunggara.
2: Ngungun laras.
3: Slip paduka Gusti.
1: Maha Kang Rayi. Bujeng hingga manusia nu aya di alam marcapada.
2: Tugani.
1: Mari paosna. Dalah dewa dalah sang hiang anu aya di sawarga maning loka ngaganggu katentrema Sang Nalendra kaula sangempikeun ngabasmina.
4: Wah, paduka. Nya antang jawab.
5: Percaya.
2: Gagal eta mangisterenan teh kula.
1: Cing persanten paduka, cing persanten.
2: Jumujeng jalami
1: atuh. Regreg pageuh ulah bari umut kalinduan ulah bedeg gedag angina. Sapanjang kaula di persanten, sapanjang kaula aya di negara Astina, Astina bakal aman, tidak gangguan.
4: Wah.
1: Bujeng hingga jama manusia nu aya di alam dunya, uka-uka kolor ijo sadayana di basmi ku kaula.
2: Bilih aya,
1: ieu mah bilih aya.
5: Leres.
1: Gentayangan. Panieu anu kasebat pemburu hantu. Ing persanten.
2: Dibarengan tanggung jawab.
1: Bujeng hingga manusia hantu diburu ku kaula.
2: Burukan.
1: Ing persanten. Kubat nuhun atuh Kang Rayi. Lir pendra.
5: Iye nggih.
1: Barang nuju raos impawat sana sapratane pun Raden Bima.
5: Iye nggih.
1: Bima angkat ti nagara Astina dumeh parantos tutas tina nyamur 13 taun nya tanpa badan teu heula sareng para saderekna
5: leres
1: lumampah ngagidig ngajugjug nagara Astina sora kana halat hadajayoh
6: aya tamu

Gagosh, gagosh tonight. Gening Bima. Bagaya Bima.

0: Jeng saha Bima?
1: Aing sorangan.
0: Kumaha 12 tahun di leuweung jeung sataun nyamur teh betah?
1: Lumayan dipake latihan wae.
2: Dipake olahraga wae.
0: Dipake latihan naon?
1: Latihan keur maehan sia.
0: Geus kadung tuh sia. Asa calang apa ngomong teh sia uraja?
1: Kelana komandan tenang. Antep bro, bebek kencar ya hamna bayi.
0: Emang lah gampang semaihan jelema. Makanya ngerek ngebebek kencar ya ham. Tu bilik bebek kencar ya.
2: Waduh.

0: kawasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
2: Bu Remah.
1: Ibu linggih palihan mana, Bu?
2: Sukamana, RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
2: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
1: Sok liur. Ayap lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
2: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas gitu.
1: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
2: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
1: Yeuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alfa Propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
2: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah ya, alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama karena asalama gitu kita tuh bisa tanggah gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
2: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
1: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
2: Ayuna masa poete dua kali sore isuk genep tetes.
1: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
2: Dino radio.
1: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian peng.

0: guna obat tetes mata.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
2: Yang kedua ya.
1: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh,
2: desa sebelah.
1: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Kaburu ku asih yebima luntati wirata nyalira kaya astina
7: nirahangan dika Bima bagea Bima
6: bagea Bima
7: nuhun kuiu Bima tegiu pantes awak ngesanebul kiu iu
6: kenana tuh
7: kembagi awamu aku terima jeng saha Bima sorangan kumaha dulur-dulur nu sejena salamet aya naon Bima naon aya naon duh komen
6: tenang
8: ulah gempur ulah.
6: Ulah gila komak, tenang anak king. Ngagos.
8: Ulah harima.
7: Coba gerak pedar bejer beas ulah diding-ding kelir genang siloka ulah gerak pedar sacara basna. Naon Bima. Yarita ke naon.
8: Wah.
7: Eling de.
8: Kukaraos.
6: Tenang.
7: 13 tahun anu geus kaliwat janji naon?
8: Dina perjanjian teh kumaha harita?
7: Janji naon? Duh.

0: tenang. Para Kurawa pada disiapkan, hei. Citraksa domaraksa parto marwa biruk paksa daruk citra citra luk citra sobat citra yuda. Bomawi kata jaya jaya kata. Ingge.
1: Gua.

0: Den Bima.
1: Ya enggak.
0: Nyanak gada di Karaton Astina bari lompat keluar ngarawe gada. Ayo.
1: Duh.
0: Lamun benar-benar dek ngepung wakul buaya mangga paing wong ngejat satunya beas. Ansur lebur papan kari tulis demi nangtungna adil jeung bener. Ayo.
2: Lalu maju dang berlit
0: ajar syah geus eueuh sihungan lain mah gede hulu oge kurang ajar. Wah. Raja Amarta geus eueuh naon-naon geus eueuh simaan. Ayo.

0: pandangan. Jor-jor ka negara astina sia kurajar.
1: Rajau
0: kaboga. Eueuh kagableg ayeuna mah deuleu. Bangsat.

0: sia jadi jago astina dek melaan anu salah. Sigeh nya ai.
1: Bener?
0: Iya, mat.
2: Jangan lari mengalah. Mahal ini
0: Laden, iya. Laden. Hebat uy. Hebat uy.
3: Rada cukup ya pengerti nama.
0: Ayo. Hui. Percaya, percaya, percaya iglut mah.
3: Percaya.
0: Percaya.
3: Ari usik mah.
0: Ai soal usik mah.
3: Usik
0: ku teh bekanya. Heeh. Sok sia.
3: 12 tahun teh atuh diajarnya ku.
0: Kuat.
4: Apa kira ya?
0: Hayangnya. Percaya, percaya.
3: Percaya
0: ini ku
3: babaturan
0: mah. Ai ini ku mah.
3: Alah.
0: Sok.
3: Tak
0: Raden. Edan siap. Ayo, woi, woi. Ayo. Oh, dekuba woi.

0: Şekşio. Mana ning tangan kanan Astina, tangan kanan Astina, buye.
1: Semut Pak Herder.
2: Mana Herder nanti kita nya.
0: Bim. Hebat. Memang hebat di mana oge. Memang hebat.
1: Imam.
0: Tapi keur kaula moal pati-pati sanggup dijadikeun Senapati Ingalaga jara sabda. Bima.
1: Pemain bolian deui ieu mah.
0: Tega. Pati, tega. Penas dikersahyang tumampar.
3: Iye inggih.
0: Ieu Bima dicabak ku ieu Senapati Astina jara sabda. Ngadak-ngadak salirana panas tutung lami-lami malahan jadi arca ieu Bima Pandawa kadua.

0: You guys got it?
1: Anak Prabu, mentingali tadur pikasian teh tutung. Tutung. Wayahna para Kurawa meuli semen. Neangan batu jeung arsa tangtungkeun di alun-alun tembok.
2: Dingin.
1: Kusur. Hah? Kusur.
3: Mangga, Pak.
4: Kusur. Lantungan. Cenakan tinggali ku rakyat aslina.
1: Oke, yang digusur, dipangun, jelma kia ma.
4: Oh, kenyataan.
1: Tinggalikun, Citra Yuda, tinggalikun. Aduh.
4: Kale, bisa kandakan aku, atuh. Nah, Citra Yuda mempedas.
5: Yuh, ah, yuh.
4: Bahu lagi. Hop. Bahu lagi, mangu.
1: Tinggalikun, hampang kia. Mana?
4: Wah,
6: bang, ada yang mengulang plate, kok.
1: Tengah bodor, atuh. Gerdinas. Sungguhnya, ibu syuri. Persantan.
4: Persaya. Ditaikkan deh, gaji sama.
1: Opatan deh. Kumaha?
4: Opatan deh. Yudhistira. Arjuna, Nakula, Sadewa.
6: Nemereng saya.
4: Tamah deui.
1: Saha?
4: Gatotkasa, Abimanyu. Eta, we benang eta, we geus, moal aya penyakit.
6: Moal aya penyakiteun deui moal.
1: Di mana ieu?
4: Nya eta di Nagara Wirata.
1: Sae, bala.
4: Bilih priyogi para Kurawa pikeun ngabantoskeun oge pituduh jalan.
1: Moal mawa nu bararieu. Kabeh kurang Kurawa mah ngan ukur kalapa huntuk. Uras genggerong dah kaula boga balad.
4: Boga pasukan.
1: Boga pasukan.
4: Ya upami kitu mah mangga.
1: Dek nyampurane barat balad siluman di jalan.
4: Mangga nuhun.
1: Dek ngonang uka-uka.
4: Mangga bade uka-uka bade aki-aki.
5: Kentayangan.
4: Bade naon-naon oge mangga.
1: Wilujeng. Saur keneh ke Gusti Prabu, sing persanten, opat jelema dewe.
4: Genep. Si Gatot Kaca, si Abimanyu.
1: Genep.
4: Tujuh.
1: Saha.
4: Kresna. Dalapan.
1: Saha.
4: Semar.
1: Salapannya.
4: Dalapan.
1: Saha.
4: Cepot. Sakuluh kasih dawala.
5: Pameng.
4: Pameng si Gareng.
1: Ya tidak naon, tidak naon.
4: Haji Doglet weh. Urang Jatiwangi.
1: Tewak paehan.
4: Untung di paehan tama.
1: Non
4: pentak kenteng.
1: Urang Wirata sampurasun kaula rek menta anu ngaran Arjuna Yudhistira Nakula Sadewa. Sampurasun. Oh hehehe.

0: sing karo runyung ta mah uka-uka de bagian anak naon ke tawa ke surasari lurat
1: proyek.

0: Yudhishthirul.
1: Yudhishthira.
0: Da'ai Bratasena mah geus pae.
1: Bratasena mah parantos ku dunungan sadira kula.
0: Kantuna kuring.
1: Na kula.
0: Jeung sadedeh.
1: Sadewa.
0: Hihi.
2: Makajeung sadedeh hari.
0: Jeung Gatot Subroto, ai Gatot Subroto. Gatot Kaca. Jeung Abdi Gelo, ai Abdi Gelo.
1: Abimanyu.
0: Abimanyu maksud teh ai.
1: Abimanyu
2: urang saha deui tah?
0: Jeung Semprot. Ai Semar maksud teh.
1: Matara keremes.
0: Jeung Astra Jingjing.
1: Astra Jingjing.
0: Astra Jingga maksud teh ai.
2: Saha deui?
0: Jeung Dawelu.
1: Ai lawang
0: aing mah ngomong teh bet ieu wae atuh.
1: Naha teu letah teh bet kasina teu?
0: Jeung Dawelu.
1: Salah wae letah teh.
2: Neu urang mah bedaan atuh nya bener. Jeung saha deui nu?
0: Padahal Dawala.
2: Ibu. Mun urang mah kana teu inget heuh bedaan nya mun urang.
0: Oge Batakor Kresna.
1: Batagor.
0: Eh, Batagor.
1: Batara Kresna.
2: Batagor.
0: Tah, eta Batara Kremes.
1: Batara Kremes.
0: Kremes, aing mah. Padahal nu leresna mah Kresna.
1: Oh, eta. Apa, sarira ge dina koran.
2: Oh, kasalah, kan dibenerkan.
0: Wilujeng tepang we, ka pamirsa. TPI.
1: TPI.
2: Warga TPI sadaya ya.
0: Warga TPI tonton tiap malam minggu wayang golek.
1: Penggemar TPI.
2: Indonesia.
0: Sa Indonesia nepanganu di mana-mana.
1: Betul.
2: Arca Manik Mokomota tuh.
0: Iya.
1: Ya Allah di mana-mana itu.
0: Wilujeng nonton kelayan sing paranyang Yosua Alageung Milih.
1: Amin.
2: Rang Jono.
1: Wah, Rang Jono kena rongton.
0: Anu di dalangan ku Asep Sunan Gunung Jati. Padahal Asep Sumarno.
1: Asep Sunu bener atuh.
0: Diwir teh. Loh tibalik ge hunai.
1: Sok inget-inget lana nu bener atuh.
0: Puguh ieu teh nya eta gunung Asep Sunan Gunung Rugrug. Aduh ampun. Sunandar maksud teh na atuh.
2: Sunandar padangna teh naon?
0: Lepat.
1: Sunandar Sunaria.
2: Sok benerkeun kaenya.
0: Anu di sinenan ku cucut.
1: Cucu.
0: Aduh ampun padahal nong-nong teh.
1: Cucu Setiawati.
0: Jeung Dede Hera Parada. Dede Erawati. Nah, atuh.
2: Nah, atuh lentah teh nya kasidah teh.
0: Jeung Neni Hayam Buruk.
1: Neni Hayati.
0: Neni Hayati.
1: Ada pikiran benar aing mah. Ese bolok
0: jeung tukang alokna Dedi Rosikin. Kapina-pina teh. Padahal Dedi Roti Bakar. Di kenangan ku Berko. Aduh, ampun Berlin. Maksud teh naha atuh?
1: Nang Berlin gitu mah.
0: Sabab ieu kesenian wayang golek teh parantos ngajadi tradisional di nagara intisari. Indonesia maksud teh.
1: Eta rek. Tukang goongna cecewok.
0: Tukang goongna cecewok. Ampun, cece Basuni.
1: Cece Basuni.
2: Anu ngagambang eta.
0: Di gamangan ku Mang Osi.
1: Ari
0: anakmu.
1: Ari Osi Omi.
0: Tong seur teuing heureuy ai.
1: Bye.
0: Ya.
2: Terangan kusuk Superman.
0: Ulah seerti ing sesekutan. Ay, itu bening sesirian.
1: Mas.

0: budak.
1: Ayakku capek.
0: Budak dibawa-bawa wae atuh.
1: Aya proyek anak hayang mimilu.
0: Bikin kahilungna atuh.
1: Ampun.
0: Kahilungna ka mana atuh sarung? Abah. Aduh, apa bae teh kada gunggeun mah.
1: Sia teh kada gunggeun ka aing.
2: Lain tempelak.
0: Neraka.
1: Naon?
2: Budak kene.
3: Tadi ke mana, Pak?
1: Apaan? Dek ngalak jelema.
0: Kemenang bayaran.
1: Kemenang bayaran. Dek ngalak nyawa anu ngaran Yudhistira, Arjaun, jeung Nakula, Salewek.
0: Salewek.
3: Iraha, Pak?
1: Kayak ayeuna pandek ini.
3: Ay, maraban anak, ulah ladang haram.
1: Why?
0: Why?
3: Lain why? Baraka cece basar wajem diracun anaknya.
0: Sajang di baruang gitu. Elah kubu-kubu.
3: Lamun ayeuna kolot maraban anak ladang haram. Ugete anaknya bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balu, jadi bagal, pakawasya. Ugete uang tua gawe wiwitan uang akeh pada keling.
1: Uang tua gawe wiwitan uang enom dharma lakoni.
3: Taeta
0: alus.
3: Saha kolot di anunyian ka gorengan anak incuna garelis ya. Anak incuna bakal silakan.
0: Alus.
3: Saha kolot anunyian ka hadean.
1: Ya.
3: Hayang motor, Pak.
1: Hah?
3: Hayang motor.

0: Aduh,
1: kumaha aja tehnya.
2: Aduh, bang.
1: Naon sia teh?
2: Apa kita tadi di ujang bebeja hayang botol?
1: Oh, hayang modol, gero teh. Hayang dedeg geus siap jeung ngiridit.
2: Nyeletit, nyeletit, apa butuh?
3: Kalau kata tak ngiridit,
1: dengar dia tak ngiridit, jeletit, mulia bocil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng bengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi periksa teh

0: Dokter itu pembekakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalau tinggi, pisang urat gitu.
1: Biasanya pamitas jadi kumah karos napa?
0: Abdi mah pingsan lah, Pak.
1: Lu
0: sering digugul.
1: Mohon.
0: Tadi poyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya teh pembekakan jantung gitu. Untuk nyeri.
1: Mohon.
0: Sok ngodo dada gitu.
1: Mohon.
0: Dada teh asap mah nyeri, nyeri kumah asap pingsan ngod gitu ita dada. Yeah, dada di punggung kita ita pas gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
1: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ieu panyawat teh?
0: Hampir 5 tahun lah.
1: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
0: Kadok. Sekarang ke herbal.
1: Berarti bapak pengobatan tos herbal, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
0: Alpha propolis drop.
1: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha? Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah itu ayana.
1: Ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna?
0: Ayana mah masih kena, tapi ente ya teh ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
1: Mohon ibadah lancar.
0: Oh ibadah lancar, tadi mah kamah juga pak capek.
1: Oh gitu.
0: Oh
1: ayana mah saat ustaz konsumsi alpa propolis.
0: Alpa propolis alhamdulillah.
1: Ibadah kita lancar.
0: Lancar, alhamdulillah lancar. Oh bagus, tadi malam udah lancar terlihat pak. Udang udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
0: 3.
1: Oh, seep?
0: 3.
1: Oh, 3 botol.
0: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleus berapa botol Pak Oming?
0: 3.
1: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya.
0: 3 botol.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
0: Ka hiji.
1: Oh, di botol.
0: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
1: Nuhunnya. Jadi di botol pertama saya perubahan Pak Oming.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah kitu Pak Oming nya cocok ku alpha propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
0: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
0: Amin.
1: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: 102,4 FM.
6: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Cepot.
1: Dan.
0: Dawah lah, abdi. Urang reureuh lajang na, juragan Bima teh cunyar-nyar pika melangen ujang.
2: Allah. Nakaman
0: mamalana sagala rupa pasualan oge kudu gempungan heula cung sawala heula hirup teh ulah getas harupateun ari budaya urang mah da kudu nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta landung kandungan lair Aisyah.

0: tuang raka salamet di astinana. Mudah-mudahan dawala semua. Ngan palang siang pak, abdi teh ngimpi peting tadi.
1: Naon jang?
0: Ngimpi juragan Bima.
1: Naon?
0: Tigebrus ka sumur.
1: Riwan.
0: Sumur teh nol.
1: Sumur teh nol. Nah, sumur teh.
0: Ainya ka taliti mate ku dua leungeun 55550. Bisa jadi euy. Sabaraha? Mudah-mudahan ya biji dua hiji.
1: Aduh.
0: Teu nyamung. Cek beja mah cenah lamun hayang nomor mah dina tonggong bapak kudu dikerok. Bangkong,
1: bangkong. Lain bapak dikerok.
0: Sararang ke teh awak
1: lihat tuh kangenan lain
0: buat buku daing di pemidangan cing sete karena beri cek pemidang-pemidang cing
2: iya nukasih dan sangkel melengen belah kete
0: aduh coba kita kalajuk
1: eta kana mastaka daru tos kana kalodong
0: kitu heureuy kieu teh geus dibaheula aing tapi sugan ge sugan ge payu keneh

0: Masak naon lamun ngajar dong.
1: Jedog. Kudu ngadagoan amek wae.
0: Ngadagoan amek aing. Ba.
1: Ngerakeun ka kolot. Geus amek kitu mah tinggalkeun. Sok omong.
0: Kabina-bina teh isya teh.
1: Ini
0: bakal wae. Tiba. Aing teh di bawah tadi lo.
2: Ini oi
3: nak. Ngesek kang.
0: Hei, lu.
1: Bapak sekalian. Sudah bina ceri.
0: Nau siapa tu ya?
4: Cuma. Itu
1: kita mana kulit polototan. Oh, nasi eta, wah.

0: 시간 되게 잘 이어. 이제 엄포 자기 또 그런 생질 망가 그 블랙데.
1: 나.
2: 나라 피디 스텔리.
0: 아, 배 탈랑 아이가 기억.
2: 탈랑.

0: perjuangan tak jadi.
1: Jadi, naon, mau kawul? Kepret siapa ini?

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
2: Terus aya ayah namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas panas teu aya.
2: Sesak napas teu aina kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang leut landung alfa prosesnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kitu. Panas. Mohon. Sabar alami eta,
3: Pak. Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang Onus yeuh, Mas?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja hatur nuhun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih.
4: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar.
4: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
5: Ya aman dong.
4: Tetes mata, Tesma Aini.
5: Sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Kakang Semar,
8: iya nun.
7: Astra Jiga, jujur. Dawala Abdi. Iya, iya. Ini loba pisan pamola hirup nate. Beki kolot teh kalah beki macul. Beki macul. Berat kaya lagi ni budak bora dulu.
8: Lain beki ampuh.
7: Lain, ya beki kolot teh hirup teh kudu beki ampuh. Beki lungu, beki turutanan budak ngora, ya makalah.
9: Lungu somaya.
7: Teh mungkin kakolotan teh. Lain bobolonen. Jinjing kumaha di deweknya. Jadi dewek oge sakapung mikiran sorangan ai dewek.
9: Berobat tuh sorangan di lieu.
7: Dewek teh mikiran sorangan ai dewek saha gitu. Gerape pikir geus leuwih. Aduh, dewek teh sok mikir. Hihi, di kampung. Dewek teh inget ka dulur-dulur anu transmigrasi. Nu di Sumatera, nu di Kalimantan, nu di Sulawesi, nu di oh, Kirian, Manado, Nepungan, kepala perantauan TPI, eh? TPI te, doakan ku syariah tetap jaya.
9: Amin, amin.
7: Di udara, itu, sugane, atau bapak getuk, kahibur, wilujeng midanget kaken. Iya, aya di Tegal, di mana-mana nyangka kene ya cing baraleunghar urang-urang Sunda.
9: Amin, aya di asing akang.
7: Urang Jawa mah geus baraleunghar. Dari urang Sunda. Iya, urang Batak. Pokona mah baraleunghar ya kabeh lah. Iya.
10: Urang Cipinang.
7: Urang Cipinang. Wadi. Aye geus beunghar mah urang mana-mana tuli urang Ulin. Iya kakang Bima teh kinten-kintena bakal salamet ayana di astina kakang Sema mudah-mudahan cing persanten kanu kagungan yen pangeran moal bade dolim ka makhlukna kalayan silaka sarang salamet na jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakim na diri mulak hade mulak goreng buah goreng
9: agening eta
7: kitu nu dadahane teu salamet bae iya nuhun kang yakin salamet mudah-mudahan
11: kaget satria
7: unggawa saha anu timana
11: unggawa jok ngude kioi
9: wah
11: ngaran kaula jara sabda
7: jajana jara manya tasang kilang deket teka denge lo deka denge kuing jara sabda ngatun nanyakun iya bisi air ucan ngadengiun
11: jara sabda ya
7: di mana
11: kaula di negara Astina
7: di negara Astina
11: ya
7: salaku naon di Astina
11: kaula salaku Senopati geus di istrenan ku Raja Astina kaula salaku Senopati negara Astina upami negara Astina aya panjang bakewu kaula jara sabda anu bakanya hareupanana.
7: Waduh, jelema anyar.
9: Wah, jelema bungar.
7: Atawa jelema sewaan.
11: Sajen.
7: Ngaran kaula.
11: Iya.
7: Arjuna.
11: Sa.
7: Arjuna.
11: Daun.
7: Eta, milih langkung teing, ulah seur teing seuri teh. Agehan batur.
11: Kepres ya koing
9: malah
11: kan gak ngomong di batur
7: ditakis ku abdi
11: ayo itu nge lo naon kawas nu te jejeg unyuk sia ngaran te Arjuna
7: Arjuna
11: adi na Bima
7: leres
11: ayo ta
7: iya pawongan kaula ngaranna Semar Semar Bandar Nangka keur budak nama Arif teteh. Kieu geuneh yeuh. Mun teu sarana gede kosid.
11: Ari ieu saya.
7: Abdi Primus.
11: Saha?
7: Primus. Primus sakeureut.
11: Ari itu tukang.
7: Abdi.
11: Iya.
7: Sophia Latsuba.
11: Waduh, itu Sophia Latsuba lebih ke
9: orang ngejauh lagi ini
11: Sophia Latsuba
7: punten, cabok siapa ini punten, punten
11: Arjuna ngeran
7: salah. Upami leres salira ti Astina, kaula teh bade naroskeun.
11: Naon?
7: Nah, aya pun lanceuk ka itu anu kakasih Bima.
11: Lanceuk anjeun anu ngaran Bima. Sampun masing pati nembak kaning peraya. Kuleungeun kaula. Ha? Ayeuna geus jadi arca, ngerti? Urang ngajar penggawa. Ieu nu diarah wae. Bener anjin geus mateni Kakang Bima teu salah. Sok sing harepan Arjuna.
7: Wah, cilaka ribut yeun.
11: Kurang pada-pada oko pikiran pati jeung anu ngaran Arjuna sajajarkeun nasib kaula jeung lanceuk kaula lamun nya teh mah. Tega lara, tega pati, tega tidur lega.
4: Coba
11: maju sia.
12: Untung. Rek budak
11: teh kurang ajar. Ayo dawala. Silaka dileja.
12: Laras wa.
11: Geus rupa-rupa kajadianna yana.
12: Subuh.

0: hebat, hebat Aryula.
1: Awas.
0: Coba maju. Woi, woi, udang siap. Waduh. Kemana Bil?
2: Kegagalan tangan itu bisa mau.
0: Saja, montong kebohongan. Keluar Bil. Kurang ajar. Saru tu atau ekai? Jempai tunggu beja. Lain buah garelo jadi buatnya.
2: Lain atau?
0: Toba. Hey, wala di barat.
2: Kulak.

0: ada Arjunanya.
1: Arjuna, wah, kakakmu udah mati di kota Astina. Yang namanya Bima. Tak, tak.
2: Giliran dari kamu.
1: Sekarang giliranmu Arjuna, saya harus bunuh. Sabaraha mana dibayar? Wah, banyak. Tidakkah itu? Sobahayangnya kau. Udang Jun. Lesotkeun buta modar. Lesotkeun kurang ajar. Weh. Ayo. Ayo geus dialungkeun bapa si modarnya.
2: Pasti.
1: Gerak-gerak muat remek.
2: Bener, bubuk.

0: pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. Ladenan bangsa. Muasir bakal bisa mutuskan jiwa raga nira ke Jawa Pusat. Awas ya.
1: Alah,
0: di mana pirak-pirak
1: genar? Pilarian kadinya atuh, kakari angke.
2: Alah, Jos.
1: Mun urang malurat leret, ai lempang teh.
2: Agan,
1: untung
0: geus. Gusti, nuhun dan selamat.
2: Selamat.
0: Bang Jati, nuhun atuh selamat mah. Dan
1: waduh, Yoyo Satria. Waduh. Karagraget di mana teh? Karagraget mana cerita kacer
0: ukur mana? Gening ti bebet sarua dialungkeun. Abdi teh naek ka luhur bade nembak ti luhur pek ti bebet.
1: Dibelaan ka bebetkeun mana? Hayang siga.
0: Iye. Luhur molek sakapeun. Gening mawa nu kitu sumuhun rek.
1: Alus.
0: Ieu teh tiasa diangge tarompet.
1: Saoge pake.
0: Tiasa diangge pangese terbab.
1: Maaf, kabula kabale eta mah.
0: Cing ngadengekeun tarompetna, geura.
1: Kabula kabale eta mah
0: yeuh. Lagu naon agan? Sok ke kumaha maneh?
1: Kumaha maneh we?
0: Geunaheun cepot.
1: Turun ka jalan jujur.

0: como subí a ti, a
1: Denise. Ya gan, saya.
2: Tong dituli kan.
1: Alus pisan ngan ulah dituluy. Pergi. Bilih ka ituna.
2: Matak seulangen.
1: Matak seulangen sepi. Garbab biasa.
0: Aduh, cek.
1: Bener, dadang seun bagas.
0: Pecakan ya. Surup kana heula.
1: Surup kana kopi nya.
0: Iya. Awat da bisi kenor.
1: Lagu naon agan? Lagu naon atuh kumaha maneh genul? Genul kreasi. Lain genul kaula ge tarang ngadenge da lain genul genu. Jadi pinter agan mah begitu mah.
0: Lagu nulungan apa?

0: Lah, sisi gak sungguh gara ragu gue tanya. Tanya deh, hirup teh lupa gagal, mau diganggu ke sini.
1: Kamu aja, mau pengen.
0: Cing.
1: Doakan aja, maaf.
0: Cing, tunggu cara rekcok. Lah. Tunggu diganggu gue, sungguh gara ragu gue, sungguh gara ragu gini gak. Temak, woy.

0: Sapira sia. Udang.
1: Tapi ke pondok kumur.
0: Desa Piki. Eh, Desa Pira. Aduh, hebat gitu tembakannya. Tembakan dewek hebatnya.
1: Percaya, percaya kan.
0: Baru kan. Gat. Now. Tembakan abdi hebat. Tinggali panah nan usaha. Abdi. Nya tinggali heula. Panu maneh mah jabring.
1: Beda, panah Akang
0: jeung datos dipurun.
1: Dulungan mah lucir.
0: Cabut coba lamun bener-bener nu maneh.
1: Oh. Tuh, mah bisa pada dulungan mah leueur. Da lucir dulungan mah.

Ya panah nanya lu gableg napa kagak leuhut sia.

0: Hola. Hola. Baraya saya sapat. Paragat nyawanya. Ala. Kagak ada nyawaan. Wala.
1: Parah.
0: Ah. Ngarayang nyawanya ke awang-awang. Kasah warga apakah neraka? Saya kagak apa gagal.

0: Pupus, gugur, uluh murukusunu, bubur, subu subu bukulsum, tuturubun murusuku gunung cupu, guru nyungguyur,
1: bubur dulur,
0: uluh uluh, uluh uluh, pupus,
2: dulur pupus mah.
3: Wah. Kumaha pot?
4: Gempar.
3: Sadayana gempar sieun. Kumaha bieu naon cenah suuk sepupu naon? Eta nu nyaritana unggul ulu-ulu cucu murukusunu.
0: Untung mah bulu tukar bak.

0: 那这个愿望就没有给我。那就你我现在也能够行。
1: 这里不能来。
0: 我那个现在就不能够买，还就还没有。
1: 哎，牛牛牛。
2: 心里好美啊。

0: dene jadi kakawinan ibu yuk. Baiklah, nah awak ni.
1: Kebahaya, Batu.
0: Jumun bulan kunci. Aduh, ampun dulu-dulu di abdi bulan kunci menipa bala taklir pinang hurang malulu.
1: Bubar
0: katawuran kunci hebat Arjuna dina mentangkan panah. Aduh, saya dumisle. Hebat, lempeng pisan kena tikoro-tikoro dulu-dulu di abdi. Anu dina waktu saya na para lumba-lumba kasuruh ninggalin nuri pamri hapuntenan nuri tanda sadaya na para mati di badan juri perlayar bela na laga guru bela tempur kukitu na sadaya hapunten dina sengar pihak kelepatan ageng sementara lain kukitu na jisim abdi sadaya na dina waktu saya na siap perkawis dua perkawis tiga perkawis ngesiap blok minis ya atuh kukitu na sadaya daya
1: lain menewa kemapa
0: Arjuna maju

0: pipi lu geus
1: ya. Ya Allah, munya teu pawongan dek teh. Ngaran-ngaran jelema ngabdi mun jelema meh dunungan teh mun dewek heula.
2: Tanggung jawab.
1: Tanggung jawab
2: segala rupa. Iya.
1: Lain ceuri.
0: Woi. Budak sia. Budak sia.
3: Luh. Dawa lu. Tulung.
0: Modar sia.
3: Tulung.
0: Ayang nyaho we aing geuleuh.

0: Alah, rag-rag ini yang sang tangga sukun.
1: Totogen, Aden.
0: Alah, ya Bang Bara.
1: Bebatkan.
2: Jadi tulungannya nyebut Bang Bara, Asya.
1: Dan... Kasih datang, gak dulu.
0: Tolong!
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sareng radang paru-paru.
4: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocok.
4: Di dada terada rocoknya.
5: Mohon.
4: Tos sabar alami Ibu teh kada panyawa teh?
5: Opat sasih.
4: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
4: Reaksi na.
5: Reaksi na.
4: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
5: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
4: Mohon.
5: Perih na ayah.
4: Ngeres.
5: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
4: Rada ngirangan.
5: Mohon.
4: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
4: ieu teh. Majeng
5: kasehatna.
4: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut alfa folkloris.
4: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan?
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten?
10: Brebes.
9: Ibu usianya sekarang berapa Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
10: Tinggal sedikit.
9: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur
10: ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
10: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
10: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio Peace.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kuncinya jadi kakawin dan dipuyuh. Baiklah, nah, awli.
1: Terbahak, ya, waduh.
0: Syumun belang kusi. Aduh, ampun, dulu-dulu di abdi belang kusi menimpa bala taklir pinang hurang malulu.
1: Bubar
0: katawuran kusi, hebat Arjuna dina mentangkan panah. Aduh, saya dumislek. Hebat, lempeng pisan kena tikoro-tikoro dulu-dulu di abdi. Aduh, ini waktu saya nak para lembalung kasur meninggalin di pemberi hapun dan di tanda sedaya nak para mati di badan juri perlayan bila dalam gegur bila dalam tempur kukitu nak sedaya hapun ten tidak segera pihak kelepatan ageng sementara lain kukitu nak jisim abdi sedaya nak di waktu saya nak siap perkawis dua perkawis tiga perkawis ngesiak blok minisya atuh kukitu nak sedaya daya
1: lain menawa kemampuan
0: Ajar Arjuna maju

0: dek pipi luar siap.
1: Ya Allah, punya itu pawongan dek teh. Ngaran-ngaran jelema ngabdi mun lembah meh dunungan teh mun dewek heula.
2: Tanggung jawab.
1: Tanggung jawab.
2: Segala rupa.
1: Lain ceuri.
0: Woi. Budak siap. Ila. Budak siap.
3: Lu. Dawa lu. Tulung.
0: Modar sia.
3: Tulung.
0: Ayang nyaho we engkel. Mat.
3: Ah. Biar.

0: Hala, rag-rag ay niyang siyang nitangkasukun.
1: Tatogan na din.
0: Wala, hayabang bara.
1: Tumatkan!
2: Niya ditulungan, niya nyebut bang bara siya.
1: Dah. Kasi datang, gano'n.
0: Tolong! Gusti, geningan juragan ano wala.
2: Ayang kejadian apa nih?
0: Lah. Mana wite? Duh, nuhun agana. Coba. Si horeng gini kan dasar guru pajak umur mana bi?
1: Gimana we?
0: Nuhun agan.
2: Kejadian naon?
0: Kan nguningakeun tuang Rama kulan ka Astina nyalira.
2: Sa.
0: Tuang Rama. Juragan Bima.
3: Lulusan tuang.
2: Kangjeng Rama, Ka Astina.
0: Ka Astina nyalira. Tuang Rama, Ka Astina nyalira disusul ku tuang Rama paman. Disusul deh ku abdi tuang pawongan.
3: Jadi santaruang.
0: Disusul deh ku abdi tajan neda.
2: Ke bareng bot.
3: Bareng ke kota.
1: Bareng ke bareng.
2: Kayak gitu.
0: Nah, atuh di jalan agan.
2: Iya.
0: Pernah sarang urang Astina anyar jalmina teh ngaranna teh Jara Sabda.
2: Jara Sabda.
0: Sumuhun. Beureum beungeut na teh.
1: Wah, beureum.
0: Rata-rata anu beureum beungeut mah gede amek.
1: Gede amek
0: jeung goreng patut.
1: Jahat
0: deui ongko. Calonos ongko. Gemul ongko. Tuh. Kalapa biji teu cungap.
1: Siapa?
0: Henteu teu beukeun kalapa mah kecang. Jangan nubereng banget merata-rata.
2: Naon?
0: Celina ngucur. Susut. Susut. Tapi nasi susutnya gak anger bau. Udah mau aja kain kita tadi oke. Gitu pulan. Sarang balad-balad na untung sayap balad nama di temah gunungan ayana nasib gunungan itu. Sarang tuang Rama teh maot.
2: Sa?
0: Tuang Rama! Di Astina tak kueta jelma.
2: Di mana ini jelma na?
0: Palit itu. Palit itu.
1: Sabar.
0: Dewek bapang sabar na hiru. Kumaha kumaha teh cicinge mau jadi adi?
2: Apa? Enggak mungkin di jalan ini. Ini.
0: Eta mun urang mah batur dunungan geus init, mun urang mah init buru-buru.
2: Nah, teu silai.
0: Kabina-bina teuing. Alah, goblok.
1: Tolong. Kabina. Kumaha mun cilah?

0: Mbah kopi hatur.
1: Nuhun Gatot Kaca. Aduh, lamun eueuh nu jadi anak Mang Cilaka sunuhun kasep.
0: Sadaya daya saurna Kangjeng Rama ka Astina.
1: Ka Astina, tapi di Astina na teh sampun masing pati
0: tobat.
1: Meunang Bejati saha Gatot Kaca.
0: Di Asta Jinggarwala.
1: Si Cepot Dawala salamet.
0: Salamet.
1: Nuhun kasep. Tewak itu juriga.
0: Permios.
1: Untungnya.
2: Wah, urat RT lah. Aduh, ningaran aja dulungan tuh.
1: Ayah nu jadi anak Gatot Kaca, syukur kasep. Mun eueuh anjeun Mang Cilaka.
2: Matur remek atuh.
1: Ye. Sampai kene rupa ledok bae. Pina-pina teh.

0: nih tanyeng sakuring.
1: Sia ge sarua pawongan anak kurajar.
2: Pogo-pogo. Mulai teboga dosa.
1: Utang pati perpati utang. Yaki-yaki mun urang melawan. Lawan mun urang mah. Urang.
0: Uluh agan. Nuhun agan nuhun.
1: Sawang suna mah. Lawan.
0: Tiasa gelut.
1: Diajar, diajar.
2: Wah, eta mah.
1: Urang.
0: Pindah dah. Nawa kelurat teret.
2: Nuhun agan. Upami teu aya agan. Lapur wade. Dan.
0: Iya nun.
1: Ayo ditunggulan telawan Semar Bandar Nangka.
0: Kalah teteh. Tiasa gelut.
1: Diajar Semar. Dawa anu bisa tijero beuteung. Sabab naon. Di dunia ieu teh.
2: Mabuk.
1: Kadenge teu. Kadenge.
2: Teraskeun sep.
1: Mabuk. Tah kitu kekang Semar.
2: Kakek
1: rawat, pika-pika geluhan gitu.
2: Tak kolot ke Swadi.
1: Ampun.
2: Jangan kepegang, wah pemikiran
0: tak
2: itu.
0: Gan. Wah. Mau kiat, agan.
2: Mau kiat.
1: Hebat, wah. Kudukumaha.
0: Sawios kuwa, we urang lawan.
2: Tuman.
1: Ari kaula.
0: Agan mah sanak ketuang ramah ka Astina Engal. Urang lanongan di dieu. Dasan dugi ka waktosna.
1: Naon ba?
0: Tuang ramah ngamasing pati sabab ieu kajahatan ka biadaban. Moal eureun upami juragan Bima ayeuna ngamasing pati teras dari tulungan dina hartos ieu bakal buntu laku.
2: Wah,
0: Engal sanak ka Astina sanajan tos jadi layon.
1: Amit ku, nuhun, amit.
3: Tapi nabi nateling sya.
1: Lompat ke mana?
0: Jeung aing sya.
1: Eh pak, ulah pak. Ulah pak, ulah pak.
2: Ulah nekat bisa ponok umur ah.
1: Ulah nekat ponok umur. Netete. Cicinjang. Ulah.
0: Haling jang, haling jang.
1: Gede ku abdi, ulah. Kakang Semar.
0: Kulat.
1: Ulah, Kak. Ah, sawios, Kakang.
2: Bapak Mandoyon.
1: Sawios. Orang siang. Lamun kitu carana badranaya. Sok kurang patut tunggalan jeung kaula. Bener tegara.
0: Tak. Tega dulu.
1: No. Pati.
0: Tega. Saha silingaran tadi sebenarnya.
1: Jara sabda.
0: Jara sabda.
1: Iya. Yes.
0: Sok. Bisirek. Mesakan mata naga dewek aki-aki dulu. Asaku kabina-bina teling sia. Ya, degeku sia. Saluhur-luhur na jalma nugiruk ma burung amruk dulu kulakuna. Sagagah-gagah na jelema numur kamu burung cilaka deuleuh ku ahlakna.
2: Beres.
0: Ha?
1: Cikan sok kurang ajar.
0: Hayang nyaho we aing mah deuleuh.
2: Bejak geus kolot.

0: chao, tu turk nee
1: aing. Aya eta.
0: Nah, sia tinggal lawan.
2: Da can nyeri. Ke dewek man nyeri-nyeri teuing.
0: Siapa bisa kalau pake kudu liwat nista maja utama.
1: Benar, wah ada gitu.
0: Ya. Karek nista. Jangan ngaliwatan maja. Terus kata laga.
1: Ayo aku beres, ayo kalau
0: saya. Aduh, ceput. Kumaha eta kalakuan bapak maneh digebugan tengah lawan.
1: Kalah cicingnya. Kalah
3: maju ya nih.
0: Nggak bodor, pengintin kan. Oh jadi kaulah kudu seuri. Tapi sakana hanya ho. Nah eta kalakuan Semar. Nepi kaki cuki. Aduh, ampun.

0: Ilmu naon teu bekeun ngabanding teh.
1: Ya, meni daya karaosna.
2: Ajian kaula eta nu disebut Kilat Bajra. Oh,
0: Kilat Bajra.
2: Ya. Sap.
1: Lawan deuh aku sepi angin.
0: Dul pamilis.
1: Oh, kudul.
2: Ajian naon?
0: Dul pamilis.
2: Oh, saya pikir. Oh, juga dul sumang.
0: Montok ka mana karep sia? Serius ya aing.
2: Urang make teungeut ti kajauhan.
0: Sa?
2: Kilat Bajra.
1: Udang wa. Udang.
0: Dul pamilih.

0: Wah, ayak itu. Ayak itu. Bapak kita.
1: Ya.
0: Hidup babe.
1: Dengar tikannya
0: kita. Hidup babe.
1: Wabe, hidup.
0: Ayak itu bapak orang.
1: Ayak kalau bisa bapak.
0: Luar biasa euy. Ayeuna urang pertikeun.
1: Supaya
0: batur sarieuneun.
1: Sarieuneun, yang benar akan keturunan Semar.
0: Dewek Semar make ajian. Dul Sumang. Dul pamilih, ayo. Silaing kilat bajra. Silaing ka dewek teh.
2: Silat kilat bajra.
0: Tah saya
2: Julalit.
1: Emang deui ku Haji Abdullah.
0: Dewek ka Silaing.
2: Dul pamilih.
0: Tak siling kucing lebih tinggi tu. Kegerapan kanana. Ayana, ayana. Kada kudu puguh masalah na atau? Masalah na masih lain kadupak ngambek.
1: Pak, kau yang tak jejak ilum suku.
0: Kuring kadupak ngam diambek itu. Cingjiga aje. Abi batu syarionun. Nah, tetek duduk pak, oi. Cing sopan sih lain mengadupak dewek lempang teh kapan lega jalan teh?
1: Oh, jangan
0: nunggah jaket. Nau teh?
1: Jangan gara-gara.
0: Nau teh? Kadupak? Atuh napa ya kadupak sih gitu hampura weh tuh? Ya ayah hampura mah tenang nau. Atuh mau aci harus pengintain. Oh kudu dituluskeun. Lo. Bisa dibawa acting siapa? Palingan sutradara ngambek sih ya.
1: Bisa dibawa ke
3: mana sih? Supaya
0: pasyawe kumacarana. Lalu biwe tuluikeun. Mau aing mah ngahampura. Ulah kitu jeung pamajang. Ulah kitu jang. Cilik teh geus gede. Teungeun aing. Wani sia gelut jeung aing. Jadi cilik teh ngajak gelut.
1: Alah, lain antepeun tuh.
0: Oh, lain antepeun atuh. Gede atuh kawani teh tah. Aing boga ajian kulat lain kulat kilat bajra. Nah musuhnya hon kan ajian kuring. Oh badai ngangai ajian naon aji teh kilat bajra. Sok saya dul pemilih kilat bajra ya. Dah silaing mah lebih tinggi tuh.
1: Lawi sebab yo.
4: Kilat bajra.
0: Sakali ewang.
4: Kilat bajra.
0: Sakali ewang yi, sakali ewang yi.
4: Kilat bajra.
0: Dul pamilih. Dul pamilih.
1: Dah.
0: Kau kuring tengah koler. Loh.
1: Benar, cinta malamat.
0: Kau balikan deh atuh.
1: Kamu lo beak pakaian hiji, mama. Pakai lalendungan.
0: Ji. Saya pisan tangera ke daing teh. Dul pamilih.
5: Kang Jeng Rama. Ampun. Wah, pot.
0: Gatot Kaca paman
5: tinggali Kang Jeng Rama.
1: Wah,
6: Kang Bima, tersangka atuh tahieu mamalakna teu kersa gempungan heula teh Gatot Kaca.
5: Sadaya daya, ampun paman.
6: Sepot, dah. Cing, calukan bapak maneh pot, tulungan heula ieu. Kaula percaya ka bapak maneh. Daulat buru-buru. Bapak

0: rakitan kuda papasangan.
1: Iya nggih.
0: Sarua pada saktina.
1: Sok aya leuwih na, Jang.
0: Hebat Badranaya. Woi.
1: Oh, peak.
0: Rasakeun ieu ajian saptar nyusia.
1: Duh,
0: ieu. Coba. Pena stiker sahyang tumampara.
1: Iya nggih.
0: Ieu cara sabda. Dijamak leungit tanpa hilang tanpa karena sanglek jadi lurah Togog Tejo Mandri. Kurang ajar.
2: Murukan deh mau acara kalau jual ke orang kesan.
0: Tukang leletak teh iya gini. Udang siap.
2: Bukan kalian kurang ngomong.
1: Ampun, Kakang Semar, ampun.
0: Asa kabina-bina teuing saleh. Naon sabab? Cisim abdi teh saleresna mah hoyong ngejat di nagara Astina. Ha? Hoyong ngejat di nagara Astina jadi carana teh hese. Jadi cara nate kieu jisim abdi teh bade ngalaporkeun ka Kakang Semar.
1: Laporkan laporan naon?
0: Yen para Kurawa teh moal mikeun negara Astina, oh negara Amarta, moal yeuh.
1: Itu cara kieu.
0: Jadi tetep ieu teh kedah ngalangkungan heula revolusi. Kedah ngalangkungan heula Bratayuda.
1: Perang heula
0: kaiji lobat ting jelema. Di Astina teh kaduana waduh, perang beraya yuk. Sakedik demi sakedik pan ngurangan jelema. Kitu munggu Allah. Sabab ka iji manusia di dunia teh dua alternatif kan. Hiji tukang pelestari dunia. Dua nyata perusak dunia. Luwih ti makhluk ampibi. Matak makhluk ampibi diharamkeun oge. Hirup di darat jeung di cai. Hai jelema mah gaple hayu, main togel hayu, salat hayu. Jadi sing lah dikuruyu, cung manusia rakus. Iyo yo, jadi perusak dunia teh jalma-jalma nu kalaluhur yo. Jadi tetap negara Amarta teh kedah ngaliwatan heula Bratayuda yo. Henteu bisa, tetap kedah.
1: Ya bisa dicegah deui.
0: Henteu bisa dicegah deui yo. Gera siap-siap pe Pandawa.
2: Bakal
0: terjadi numawi dina resan dieu kade sing ati-ati lamun teu kalajo ulah tengah tuing. Kitu yo. Lamun teu milu ka pihak bener kade kudu bisa milih-milih rabi mindah-mindah rasa. Bising kene kumaha? Kumaha? Ya bisi melengkung bekas nyalaan. Cing asak-asak ngejo. Bisi tutung tamakana. Cing asak-asaknya ngejo. Bisi keduung jegana. Gitu yo. Tangke bakal biji setiap peninggit.
1: Etan bakal ngamankin deh.
0: Budak angon. Ia negara. Mau bisa rengsi upama tanpa ku budak angon. Ngancikna di bibirit leuwi. Urang kampung bau lisung. Jauh ka bedug angangkat ulang. Imahna pantona batu satangtung. Di hatupan kuah nulung, di tihangan kuah juang. Eta anu bakal bisa nyampurnakeun negara bangsa. Itu Kakang Semar. Jelema nate samping kadut, celana kadut. Tak itu, mata ulah gerde kadut. Bu, silat.

0: kulit waru angan daru sinegul waras tu mana jati-jati tu makan yang waras ulia.
1: Ber,
0: umawi agan, kade atau agan, ulah kita sarupa tenu.
1: Bet,
0: muhungkang salamet
1: emak, mut salamet aing. Salah aing teh tetap beren kudu ngayakeun duta utusan. Kresna wayahna kudu jadi duta Tiwirata.

0: ya leres wah dagus jadi kajadian dunia atuh geus teu bisa ditolak deui anjeunna mah maha dina sagalana
1: mah bisa dipungkir wah
0: nya cung leres urang mah lintang ti kedah la haula we
1: sumohon
0: dayana upayana urang teu ngaboga-boga
1: sumohon
0: nya cung Usik Malik Angin Gusti nu kagunganana
1: taeta
0: diwati urang mah hiji-hijina tugas di dunya teh nyaeta pikeun ngabdi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah.
1: Keur ibadah.
0: Ya cuk. Ulah leupas tina pangabdian. Aing ibadah teh nyaeta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat.
1: Ya cuk. Amin. Wah, amin. Amin.
0: Rupina kitu pamirsa sasadayana ti romongan Giri Harja tilu tangtos seueur lepatna batan leresna
1: mohon
0: agung sia cukup lumur jemar hapunten anu katedha ieu lalampahan urang pungkas ku kembang tinentik sinibaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitos ieu, tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya, mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten nya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860 Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga. 102,4 FM.
7: Radio
6: Peace
7: Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan amin apa?
8: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
8: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
8: Neme sabotol. Neme setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
8: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna mah sia teh hoyong meser. Hei, manawi, ya sedamang gitu.
3: Bapak teh, kantos nama nyebatkan atas dioperasi, tahu ke dokter teh, tak ada harapan.
8: Mohon, dan sekarang teh, faktor usia oke, jangan mempengaruhi, jadi aja nama, anu sabulah bae, anu palih katuhu gitu.
3: Palih katuhu anu tos teningal kuma apa?
8: Anu ningali kene, anu teningali bae, anu kiri.
3: Tos nganggo tes maa ini kuma apa karaosna?
8: Ya, siapa nantos nganggo tes maa ini, namanya oke setengah botol, anu tadi nganggo black tea, jadi nama aja remeng-remeng deh. Gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
8: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih pali mana, Pak?
3: Daerah Tegallega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Abi sepertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
3: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
4: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunta?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak.
3: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
3: amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio
0: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma sholli ala sayyidina

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Pulih semula.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, di kebersamaan manajemen Kolbu Pagi kembali hadir di hari ini, hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat 8 Mei 2026, yang juga bertepatan dengan hari ke-20 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah.
1: Teruskan perjuanganku.
0: Sahabat MK dimanapun berada, tentunya mudah-mudahan di hari ke-20 bulan Zulqa'dah ini, yang berarti semakin dekat begitu ya diri kita dengan hari Raya Idul Adha, kisaran 20 hari lagi ya begitu. Ini mudah-mudahan sahabat MK, bagi yang senantiasa kita diberikan izinnya atau juga diberikan limpahan rezekinya, ini mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesempatan untuk mampu dapat menunaikan ibadah kurban. Karena bagaimana tidak, setiap helai hewan kurban yang kita kurbankan itu menjadi pahala dan jadi amal kebaikan.
1: Lihat kebenaran.
0: Insyaallah mudah-mudahan sahabat MK di kesempatan ini bersama sahabat Syarifan Nurfalah akan menemani Anda satu jam ke depan. Bersama kita simak sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MK dimanapun Anda berada dalam kebersamaan manajemen Kolbu Pagi, baik sahabat MK yang menyimak kebersamaan ini di frekuensi radio di 102,7 FM Bandung, ataupun menyimak kebersamaan ini sahabat MK melalui jaringan radio relay yang ikut serta disambung siarkan oleh beberapa radio di penjuru Indonesia, di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Double Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sofasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kailo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan untuk radio lain juga yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda bisa kirimkan profil radio Anda di email info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Tak lupa beberapa jaringan ataupun juga media live streaming ya sahabat MK, Anda dapat menyimak kebersamaan ini baik di sosial media MKFM yang live streaming di YouTube, Instagram, ataupun juga di Facebook begitu, serta jaringan website MKFM ini. Di mkfmnetwork.com Anda juga dapat menyimak streaming kami, serta di aplikasi yang bisa Anda unduh, aplikasi MKFM sahabat MK, sehingga dimanapun Anda berada, sajian ilmu MKFM dapat membersamai Anda kemanapun dan dimanapun.
1: Harapanku subuh.
0: Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun berada dalam kebersamaan ini, kami juga mengajak dimanapun Anda menyimak, media manapun Anda menyimak kebersamaan ini, Anda boleh sampaikan bagaimana kualitas suara kami, kebersamaan kami di tempat Anda. Sudahkah tersimak dengan baik dengan mengirimkan atensinya ataupun juga laporan kualitas siaran kami via SMS ataupun juga WhatsApp. Silakan di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan Anda kirimkan di kebersamaan ini. Silakan di 0811-224-1027. Di pagi hari ini sahabat MK kami juga mengajak bersama, tentunya bagi sahabat MK ingin beramal dan tentunya terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat Angki, tidak hanya untuk orang kaya saja, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat.
1: Siapakah dapat bersihkan diri?
0: Serta kemudian sahabat MKI, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Disanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat, menghadirkan manfaatnya hingga lintas negeri. Mari sahabat MKI, kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dari segala dosa yang
0: kebetulan ini, sahabat MK, kami nantikan atensi Anda dalam manajemen kolbu pagi ini, sebagaimana sahabat kita yang juga turut bergabung dan menyapa.
1: Mengenang wafarmu.
0: Dari Ibu Citra di Ciamis yang juga menyapa di kesempatan ini. Alhamdulillah, Radio MGFM yang tersimak dengan jelas dari Ciamis. Alhamdulillah, dan salamnya buat semua rekan-rekan yang senantiasa menyimak sahabat MK. Dan buat semua yang juga bertugas, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, insya Allah. Amin ya Rabbal. Terima kasih Ibu Citra di Ciamis. Ada juga Ibu Sapra di Cianjur yang juga menyapa bahwa kebersamaan ini pagi hari ini tersimak dengan jelas, dan salam silaturahimnya, doa terbaiknya buat kru dan juga sahabat siar yang bertugas, semoga sehat-sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami nantikan atensi sahabat MK. Insyaallah kebersamaan ini kita akan sambung sapaan Anda insyaallah di selepas kita simak tentunya sajian ilmu dan hikmah. Sudah terhubung bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di pagi hari ini. Mari kita simak sajian ilmu bersama guru Anda.
1: Padamu harus ku memohon.
2: Jadi ada, dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di majelis ilmu. Walaupun di luar Allah turunkan hujan, kita tetap diberi semangat. Dialah Allah yang memberikan keselamatan sehingga kita berada di sini dalam keadaan selamat. Tidak ada yang menyelamatkan selain Allah. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah, juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna syai'a sayi'aha la yasrifu anna sayi'aha illa ant. Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti, hidup cuman mampir sebentar, nunggu mati. Kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan untuk apa Rasul diutus ke bumi. Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simple. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu li utammima solihal akhlak. Ada hadis lain makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu, yang saya pahami tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi, kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik di antara kalian nih, kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik,

Mizan, mizanil mu'minin yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada yang lebih berat, sesuatu pun yang lebih berat timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan timbangan akhlak yang baik. Sehingga tidak usah heran orang yang akhlaknya baik dicatatkan saja dia sebagai ahli saum dan ahli qiyamul lail, ahli tahajud dengan akhlak itu, masya Allah. Inna min ahabbikum, sesungguhnya yang paling aku cintai ilayya, wa aqrabikum minni, dan paling dekat denganku ya majlisan di pada waktu hari kiamat yaumal kiamah, ahasinukum akhlaqo, adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi hasan derajatnya. Lalu ditanya, apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga? Taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, masya Allah. Ya, ini sudah banyak ya. Sesungguhnya mukmin yang akhlaknya baik maka mencapai derajat shaimin qaimin, orang yang ahli saum dan ahli tahajud. Hadis Abu Daud, ini sahihnya oleh Al-Hakim. Jadi luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah di dalam surat Al-Qalam Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam ayat 4. Jadi Rasulullah itu punya di atas semua kemuliaan akhlak manusia, nah itulah Rasulullah. Jadi tidak usah heran ada sahabat Nabi yang doanya tuh, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik, yang mulia, tidak ada yang dapat menunjukinya selain engkau. Palingkan dari diriku akhlak yang buruk, tidak ada yang memalingkannya selain engkau. Ada sahabat yang terus menerus minta kemuliaan akhlak. Tidak usah heran, karena akhlak inilah yang membuat dirinya mulia dunia akhirat. Jelas hadirin sekalian, harusnya jadi pikiran kita siang dan malam ini. Kalau kita ingin timbangan kita berat di akhirat nanti, jadi apa dong yang harus kita lakukan? Ya satu, tekad. Tekad itu di atas semangat ya. Kalau semangat bisa turun naik, tapi dengan tekad kuat semangat bisa mantang. Saya bertekad ingin memiliki akhlakul karimah. Dan Allah pasti sudah tahu. Maaf ya, saya tidak mau ngomongin Indonesia, tapi sebuah negara aja. Ranking 109 korup, negara korup, ini bukan sesuatu yang harus membuat kita biasa saja. Korupsi ini kan tanda ketidakjujuran. Ketidakjujuran ini tanda kemunafikan. Jadi kalau menyekolahkan anak di Darut Tauhid memang tidak muluk-muluk. Minimal lulusan Darut Tauhid tidak ada jadi koruptor, udah gitu aja. Sebab mau sekolah tinggi di mana saja kalau ujungnya jadi pencuri tidak baik. Ketidakjujuran itu yahdi ilal fujur. Jadi kalau urutan surga itu kan begini, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jadi orang jujur, sidik, benar,
dari jujur yahdi ilal

Bagaimana? Apa? Dari jujur mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Dari kebaikan yahdi ilal jannah. Jadi susah jadi orang baik yang asli kalau tidak lewat jujur. Nah, kalau sudah bohong, yahdi ilal fujur, dia akan banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Dari tidak jahat, yahdi ilal nar. Nah, sedangkan jujur ini pilar penting sekali dalam akhlak. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi rasul, beliau ganteng, beliau pintar, beliau fisiknya sangat bagus, beliau juga sangat kuat. Tapi masyarakat tidak mengenalnya sebagai tuh si ganteng, tuh si keren, tuh si gagah, tuh si pintar. Enggak, yang dikenal Al-Amin, jujur terpercaya. Usia 40 dapat risalah kenabian. Apa yang harus kita lakukan? Bertekad aja dulu. Kalau ingin surga tertinggi, mungkin hadis hasan yang pernah dibahas, aku jamin rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Aku jamin rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Aku jamin rumah paling tinggi di surga bagi yang berakhlakul karimah. Jadi kalau kita targetnya punya akhlakul karimah, jadi satu, udahlah, udah jelas lah. Bahagia, mulia, selamat dunia akhirat itu akhlakul karimah. Setuju? Ini pertanyaan yang paling sederhana nih. Ikhwan, maukah punya istri yang rupawan? Kalau mau, mau. Kalau tidak, tidak. Yang jelas, Allah sedang mendengarkan ini kan. Mau tidak? Udah rupawan, pinter. Mau? Udah rupawan, pinter, banyak duitnya. Mau? Udah punya rumah sendiri? Mau? Banyak emasnya? Mau? Yang benar. Tapi akhlaknya bejat? Mau? Yang benar. Cakep loh, kaya loh, pinter loh. Akhlaknya, hanya akhlak kok yang jelek, ha? Kalau wajah cakep, tahu gak kerjanya di rumah? Ngasah belati. Gak ada yang mau. Ngapain cantik kalau kita keluar bonyok? Betul ini. Akhlak. Masalah negara kita bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah sosial. Intinya adalah masalah akhlak. Keluarga babak belur karena akhlak. Benar? Sudah pasti benar lah. Satu, tekad. Pernah gak bertekad punya akhlak? Nah, pertanyaannya, akhlak datang dari mana? Astagfirullahaladzim. Datang dari mana? Ini tawadu ya. Sudah tahu tapi gak ingat. Dari ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya alqalbu. Dari hati. Kalau hatinya baik, akhlaknya baik. Kalau hatinya jelek, akhlaknya jelek.
mungkin enggak ada perkataan begini. Tuh orang itu sebetulnya hatinya baik, cuma omongannya aja yang jelek. Mungkin tidak? Tidak. Hati baik, omongannya baik. Jadi kita harus minta ke Allah, karena yang membulak-balik hati kita siapa? Allah. Sudah apa belum doa minta akhlak yang baik? Mau yang panjang, yang pendek? Gusti. Yang paling hafal pasti ini nih ya. Allahumma. Gak usah diikuti nih, saya sendiri. Allahumma kama ahsanta khulqi fahassin khulqi. Ya Allah, Allahumma, sebagaimana Engkau sudah memperindah penciptaan diriku, maka indahkanlah, perindahlah akhlakku. Nah, ini sebagian mengatakan ini hadisnya sahih loh ya, menurut Ibnu Hibban ini. Ini banyak yang menggunakannya pada waktu bercermin saja. Nggak usah waktu ngaca aja ya. Ketika ingat tubuh ini Allah yang ciptakan casing, tapi kalau diperindah isinya, jadilah kita indah. Doa yang kedua sudah apa belum? Allahumma hdini, boleh diikuti. Li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang mulia, akhlak yang paling baik. Tidak ada yang dapat menunjuki ku kepada akhlak baik selain Engkau, dan palingkan, jauhkan dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang memalingkan diriku dari akhlak buruk selain Engkau. Ini hadisnya sahih Muslim. Jarang orang doa ini. Biasanya warzukni, warzukni. Itu tidak salah. Padahal ini nih kuncinya. Kalau kita ingin derajat ahli saum, ahli tahajud, timbangannya sangat berat, masuk surga paling tinggi, dibangkitkan dekat dengan Rasul, ini dia. Ada lagi doanya. Ah, doa juga belum tentu diamalkan ya. Ih, jangan suudon. Ah, iya, diamalkan. Allahumma jannibni munkaratil akhlak wal a'mali wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan diriku dari akhlak mungkar, perbuatan yang buruk, hawa nafsu yang buruk, dan penyakit-penyakit. Ini doa minta supaya kita dijauhkan dari akhlak yang mungkar. Ya, yang ada singkat tadi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Ini senang pendek ya. Ini supaya kita Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Jadi ini mohon kepada Allah supaya kita dimudahkan berbuat kebaikan-kebaikan. Watarkal mungkarot, dan meninggalkan kemungkar. Ini serius hadirin, kita jarang minta kayak gini. Benar? Minta jodoh lagi, minta lunas utang, itu boleh, boleh. Tapi jangan ninggalkan ini. Ada lagi yang lebih pendek, mau?
Nggak ngemodal. Ini yang ada dalilnya ya. Apalagi yang harus kita lakukan sesudah doa? Kita harus belajar mengenal Allah. Karena yang memudahkan kita untuk berubah adalah tingkat keyakinan kepada Allah. Ketika kita semakin yakin Allah Maha menyaksikan, semua perbuatan kita disaksikan Allah, ini satu saja asyahid sudah berubah hidup kita. Dalam beramal, waqafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksi, enggak usah ribet cari saksi yang lain. Allah udah lihat kok, Allah udah menyaksikan, mau ngapain ribet-ribet posting? Bukan berarti yang posting kurang iman, ya. Tapi bagi yang puas dengan penglihatan Allah, tidak usah meletihkan diri ingin diakui orang. Orang yang yakin Allah Maha dekat, Maha melihat, Maha mendengar, dia tidak akan kesepian. Dia akan menikmati sholatnya, doanya, amal-amalnya, karena yakin Allah melihat. Dia tidak akan sibuk berharap ke makhluk, karena tahu hanya Allah yang bisa menolong. Makhluk tidak bisa menolong tanpa izin Allah. Dan dia yakin Allah Maha menyaksikan, sehingga sulit untuk berbuat maksiat. Maksiat itu karena kurang iman, kurang yakin ke Allah. Berubah tidak? Belajar apa lagi? Ma'rifatul Rasul. Kita harus belajar tentang Rasulullah. Udah pelajari, tiru aja lah, gak usah pakai banyak bak bibu. Rasul senyum-senyum, Rasul berwajah cerah. Hah? Saya harus cerah nih. Paksakan aja. Pelajari akhlak Rasul, wajah, cara duduk, cara berdiri, cara jalan, cara bicara, cara menyikapi orang. Makin banyak kita mengetahui akhlak Rasulullah SAW, makin nyata, tinggal tiru. Tidak usah ngarang hidup ini. Tidak usah kita baca para penulis-penulis yang berusaha mencari arti hidup dengan pengalaman mereka. Mendingan kita contek saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar? Ini serius, hadirin. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, cemburu. Kan istri bapak juga suka cemburu gak sih ke bapak? Enggak ya, berarti kurang ini. Dapat kiriman mangkuk sup, pling, dijatuhkan tuh. Cemburu karena datang kiriman dari istri Rasulullah yang lain. Apa yang bisa ditiru? Rasulullah tidak marah, dipunguti saja pecahannya sambil berkata, ibumu, maksudnya istrinya, sedang cemburu. Peres, nggak ada riwa-riwanya. Coba istri bapak ngebanting piring, bapak ngebanting siapa? Kita kurang mengenal Rasulullah. Jadi kita enggak ada yang bisa ditiru. Yang ditiru malah apa tuh artis Korea itu namanya? K-pop. Udah gitu bunuh diri lagi.
Mengapa berletih-letih kita cari figur untuk kita tiru? Jelas Rasulullah SAW. Ini harus belajar. Luangkan waktu, lihat bagaimana Rasulullah bicara, berdiri, duduk, minum, menerima tamu, bagaimana kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada orang miskin. Makin banyak kita mempelajari, makin kita niru dengan niat cari pahala di sisi Allah, jadi itu akhlak insya Allah. Jadi masalahnya kita kurang ilmunya. Tiga, masih belajar ya. Belajar tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang bisa nambah iman dan juga menjadi panduan akhlak. Kalau kata Quran, wala tajassasu, jangan nyari-nyari. Ya udah, gak usah nyari-nyari. Nanti gak usah diselidiki dengan niat cari aib. Tapi nanti kalau memang kita patuh ke Allah, kita akan tahu kalau Allah ngasih tahu tanpa harus repot-repot. Benar hadirin. Jangan ghibah. Selesai kita ngomongin kejelekan orang. Allah nyuruh husnuzon, cari 1001 alasan baik sangka. Apalagi harus kita lakukan? Nah, namanya sudah dapat ilmunya, apakah langsung berubah? Tidak. Sesudah doa, kemudian kita berusaha mencari contoh, belajar marifatullah, marifatul rasul, Al-Quran, dan juga perilaku sahabat. Kemudian kunci adalah mujahadah. Jadi ilmu itu hanya sampai ke tingkat paham. Untuk bisa itu harus dengan mujahadah, ada kesungguhan melatih diri. Kita tahu ilmu sabar tidak langsung jadi sabar, harus dilatih. Ini ceramah ini tingkatan tertingginya paling paham, bukan bisa. Paham kuda tidak langsung bisa berkuda, harus latihan. Benar? Siapa yang paling cepat berubah? Yang paling sungguh-sungguh berusaha mengamalkan. Gini hadirin ya, Allah tahu kita belajar, tahu tidak? Allah tahu ilmu yang sampai ke kita? Tahu, karena sampainya ilmu ke kita juga izin Allah. Nah, Allah lihat kita berusaha mengamalkan atau tidak. Kalau kita belajar, ilmu sedikit diamalkan, Allah pasti melihat kita sedang beramal. Kira-kira Allah senang tidak kalau kita mengamalkan ilmu yang Allah kasihkan ke kita? Jawab, senang tidak? Oh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, belajar, mengamalkan dakwah, Allah bekal memandu kita. Dan gak usah risau lah, nanti Allah nambah lagi ilmu lainnya. Jadi masalah terbesarnya bagi orang yang belajar agama, kurang mujahadah. Apakah pesantren bisa langsung menjadi baik? Belum tentu. Mungkin ilmunya lebih tahu dibanding dengan yang tidak belajar. Tetapi menjadi akhlak harus dengan bersungguh-sungguh mengalahkan dua. Satu, siapa? Siapa? Pakai tetangga lagi. Bukan tetangga. Satu, di dalam hawa nafsu, yang di luar setan. Ini cuman ini kok godaannya. Kalau kita mujahadah terus ya, mengalahkan nafsu kita sampai nafsu terkendali, dan kita berusaha bisikan setan kita kalahkan dengan dua hal,
keikhlasan dan ketawakalan cepat berubahnya. Begitu. Jadi titik lemahnya orang akhlak kurang bagus itu dua. Lemah pemahaman agamanya, dia tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal Quran, tidak kenal aturan baik buruk yang benar. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Walaupun dia kiai, ustad, walaupun dia penceramah, saya tidak nyebut ulama ya, penceramah tidak identik ulama, karena ulama itu orang yang takut ke Allah. Dia penceramah, mau balik terus dakwah agama, tapi kalau dia tidak bermujahadah mengendalikan nafsunya, tetap jatuh. Plus tambahan lainnya adalah bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya lebih baik dari kita. Jangan salah gaul. Misalkan ada yang Iqra jilid 4, gaul dengan yang buta huruf Quran. Tahu disebutnya apa? Qori, ya kan? Karena disangkanya pintar. Dia sholat cuma 3 kali itu, duhur, asar, maghrib. Kumpul dengan yang jarang sholat, tahu dipanggilnya apa? Syekh, ya. Karena udah lebih bagus, karena salah gaul. Kalau gaul kita dengan standar akhlaknya yang kurang baik, kita jadi merasa soleh. Kita harus cari teman-teman, guru yang kalau ketemu, kita jadi tahu diri level kita di sini. Jadi kita merasa perlu untuk ngejar. Jadi jangan salah gaul. Sudah segitu aja. Masih ingat tidak yang tadi? Satu apa? Tekad. Tulis tekad. Akhlakul karimah. Dua apa? Harus pakai ibadah dan doa. Karena ibadah itu sebetulnya yang membuat akhlak jadi bagus ya. Sebetulnya itu di mujahadah nanti. Doa, tadi doa minta, minta ke Allah sungguh-sungguh. Kemudian kita harus belajarnya ditingkatkan, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, Al-Quran dengan pemahamannya ya, dan juga para sahabat serta syariat Islam. Kemudian mujahadah, mengamalkan ilmu. Sholat harus bagus, karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa sih yang paling-paling cepat ngerem? La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan berhenti berzikir. Ini remnya. Kita melakukan dosa dalam keadaan zikrullah, insya Allah itu lebih ketahan daripada melakukan dosa tanpa zikrullah. Karena ketika zikir, Allah juga akan menolong kita ngerem dari dosa. Ada pertanyaan? Cukuplah hadirin, gak usah menyusahkan orang lain. Salah satu bentuk akhlak adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan. Penutup, mari amalkan 3 sa. 1, saya aman bagimu. Ini latihannya ya. Jangan ganggu siapapun, bentuk apapun. Pastikan orang lain aman dari gangguan kita, sengaja tidak sengaja. Jangan bicara, kecuali pasti tidak ada yang terluka. Siapa tuh ada seorang ulama yang mengatakan,
Kau Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah ya, suatu saat engkau merasakan bahwa kemuliaan itu adalah menahan bicara daripada kita bicara dan hati orang lain terluka. Mau apa? Jauh lebih mulia nahan kata-kata daripada kita puas bicara dan orang terluka.

latihan akhlak adalah jangan ada orang yang terganggu oleh kita, baik lisan maupun perbuatan. Ini yang pertama. Karena kita nolong juga kalau omongan kita jelek, tidak bagus. Latihan pertama dan utama, tahan lisan, tahan tangan, tangan tahan diri kita, jangan ada yang keganggu oleh kita. Kalau punya motor, dengar suara knalpotnya, tempelin, jangan, ya, kira-kira orang bahagia atau enak. Saya mohon maaf ini ya, suatu saat ada kunjungan bis, para mahasiswa tidak nyebut kampusnya, turun dari bis, mereka mengeluarkan sampah dari bisnya. Ini tidak masuk di akal. Bagaimana kuliah segitu lama, sekolah segitu lama, sampah aja tidak tahu tempatnya. Sedih sekali kalau lihat kampus, para mahasiswanya parkir motor sembarangan. Dia tidak tahu ada hak orang lain untuk lancar. Saya mohon maaf ya, saya senang di sini tidak ada yang merokok. Saya kurang paham bagaimana orang yang merokok membiarkan asapnya menzolimi orang yang tidak mau kena asap. Semoga yang merokok berhenti. Tapi kalau ada yang mau merokok, menurut saya bagusnya dikunyah itu rokok ya, supaya asapnya tidak membahayakan. Atau kepala saudara dibungkus pakai kantong semen, pakai tali rafia, lalu ke atas kan sambil merokok. Jangan, nanti diikutin lagi. Jangan hadirin, merokok itu menzolimi orang lain. Apapun, periksa ketek juga. Colek kan gampang itu. Kalau udah nyolek muntah, pemiliknya saja sudah mual. Bagaimana orang lain? Udah naik angkot, ketek bau, megang pintu. Atau 12 korbannya ada. Ya ini serius hadirin. Ketek kita tuh kalau saudara mau bau, buat sendiri aja, jangan ada yang menjadi korban dari perketekan. Rasulullah harum, kalau tidak bisa harum jangan bau, kalau tidak bisa ngomong baik jangan ngomong jelek, diem aja. Yang kedua apa? Apa santri? Saya menyenangkan bagimu. Ini kalau ngajak ngobrol temennya, kira-kira yang diajak ngobrol itu terganggu atau tidak ya? Udah denger kan, setan itu ada dua jenis. Satu, jin. Dan yang kedua, minal jinnati wan nas. Tapi dua-duanya punya target yang sama, yaitu mengganggu orang yang sedang dengar ceramah. Jadi kalau ingin lihat setan dalam bentuk yang ini, lihat aja yang ngajak ngobrol ya. Jangan ya. Selain tidak dapat manfaat, malah jadi dosa. Dan pasti akan kembali kepada kita nanti musibahnya. Lanjut. Saya menyenangkan bagimu. Ini lebih tinggi nih, tapi harus lewat tahap pertama dulu. Pastikan di mana kita ada,
selain orang tidak terganggu, orang juga senang. Misal wajah netral, daripada kita cemberut, mending netral. Tapi ada yang lebih bagus, senyum. Maka amalkan 5S coba. 1 S nyum, 2 salam, sapa, sopan, santun. Niatkan ibadah, niatkan sedekah. Beda hidup kita. Kita juga senang kok disenyumin, disalamin, orang sapa dengan baik, kemudian orang sopan ke kita. Kalau kita senang orang bersikap begitu, lakukan kepada orang lain. Sederhana Pak. Apa yang senang orang melakukan ke kita, lakukan ke orang. Apa yang kita tidak suka orang melakukan ke kita, jangan lakukan ke orang. Terus mudah kalau tidak pakai nafsu. Gagalnya nafsu. Kita ingin orang berbuat baik ke kita, tapi kita enggak berbuat baik ke orang. Ada seorang ulama, kiai, yang setiap habis sholat keliling, ini saya belum bisa niru ini ya, ke tetangga-tetangganya, karena memang tugasnya tidak terlampau banyak, sehingga apa yang dilakukan, sampai santrinya mengatakan, ini yai kenapa sih selalu nyapa, ngedoain tetangga, karena ini amalan yang disukai Allah.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita Ki Haji Abdul Hakim Nastiar telah kita simak sahabat MQ. Sajian ilmu, mudah-mudahan kebersamaan di pagi hari ini jadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang tentunya bisa senantiasa kita amalkan sahabat MQ. Dan tak lupa kita doakan untuk guru Nda, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan dan kelancaran perlindungannya dan juga rezeki yang berlimpah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

0: saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan mengaktifkan nada sambung pribadi tausiah agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MH, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel. Dan tentunya saat Ramadan, sahabat MK, kepedulian kita benar-benar diuji seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Dan disanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan untuk sekedar, bukan sekedar memberi saja, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang dengan mengunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact. Sahabat MK, bisa Anda hubungi juga call center DT Peduli di 0813 1712 1712, 0813 1712 1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Baik, kami ucapkan terima kasih sahabat MP yang sudah turut bergabung membersamai di kesempatan ini. Kita akan sapa beberapa atensi yang juga sudah masuk. Untuk atensinya ada Umi Zikri di Cianjur yang juga menyapa di kebersamaan ini, alhamdulillah. Terima kasih. Bapak Ujang di Cianjur juga sama halnya yang ikut menyampaikan atensinya. Yang Alin di Cimareme, Ibu Nengsih di Cipanas Puncak, Ibu Parilah di GBA 3, Pak Sandi di Banjaran. Dosa yang memburu. Lalu ada juga dengan Ibu Eti di Bale Endah, serta ada Pak Tatang di Ciamis, ada Ibu Nia di Pangalengan, Ibu Yanti di Antapani, Ibu Eis di Banjaran, Ibu Ti di Kabupaten Bandung, Kang Mahdi di Cimenyan, Abah Akbar di Ciranjang, Pak Yusuf di Tasikmalaya, dan Teh Endri juga yang ikut menyapa di kesempatan ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabat MB yang sudah turut bergabung menyimak kebersamaan manajemen Kolbu pagi ini dari awal hingga akhir kebersamaan. Juga mengirimkan atensinya, salamnya, doa terbaiknya di Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah kabulkan doa terbaiknya, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari segala, tidak terasa sahabat MK di penghujung kebersamaan kita. Terima kasih juga untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program ini dalam program manajemen Kolbu pagi. Dan kini saatnya mengakhiri kebersamaan.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten cenama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihan mah aya nuju ngaleueuh we. Data damang, upami tos dengan lepas yang itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha saya teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean etage raos gitu terus ada iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus seer probihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon ibu etas hari dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa kayak inspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 08

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapak sanamina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Ya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin
1: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami manya di tahun 2008 sa alirena tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Nu mawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka terasek eta dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya, sing teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka nanting kan saurna dugeun ka kitu maka teu pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana da.
1: Pak Umid, CF seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang mah sabotol ge teh acan, iya teh acan CF.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun Pak Umid.
2: Amin amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat atasnya konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa.